0: setelah dokumen persyaratan pendaftaran dipenuhi dan diproses secara administratif. Tikar bidai merupakan salah satu kerajinan tradisional yang telah menjadi bagian dari kehidupan dan budaya masyarakat di Kabupaten Bengkayang, khususnya masyarakat Dayak Bidayuh. Kerajinan ini dibuat secara manual dengan keterampilan menganyam yang diwariskan secara turun-temurun, sehingga tidak hanya memiliki nilai ekonomi tetapi pun mempresentasikan pengetahuan tradisional dan identitas budaya masyarakat setempat. Tikar bidai memiliki karakteristik yang tidak semata-mata terletak pada bentuknya, tetapi pun pada bahan baku, teknik pembuatan, dan keterampilan pengrajinnya. Tikar ini secara tradisional menggunakan rotan saga dan kulit kayu boyuh atau pohon tarap yang dianyam secara manual sehingga menghasilkan produk yang dikenal kuat dan tahan lama. Salah satu ciri pembeda yang ditemukan dalam proses identifikasi di sentra kerajinan Bengkayang adalah penggunaan pewarna alami dari daun. Rambutan dan daun nyam yang menghasilkan warna hitam dengan kilo khas. Karakteristik tersebut menjadi salah satu unsur pembeda yang memperkuat keterkaitan produk dengan pengetahuan dan keterampilan masyarakat di wilayah Bengkayang. Nambu Abang, untuk informasi lebih lengkapnya bisa langsung berkunjung ke rri.co.id dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih?
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Kalau pergi ke Kota Pinang, tadi kan saya si buah manggis. Kali pandang cintaku datang. Kalau tak datang, tentu menangis.
5: Ah, itu dia.
6: Cincah Rasila.
7: Mau beli panci ke Pontianak.
6: Terus?
7: Panjang lewat Kumpai. Kan gerbang panci suka dengan antu Pontianak. Kakinya panjang, kakinya tak sampai.
8: Makan kelepon di terang bulan.
6: Cantik.
8: Hari pun gelap. Tinggal begagap.
6: Cantik. Sedap.
8: Kita berpantun, membuat hiburan. Salah dan silap, minta dimaaf.
6: Betul.
9: Mari berkayo membeli jamu. Jamu dimakan terasa manis. Bertemu lagi sama Mbok Yo yang paling manis.
10: Alamak, pandai kena diabetes sih saking manisnya.
11: Ayo Lombo Abang, sungguhlah halus si kain katun. Katun ini warnanya berseri-seri. Ikuti acara Bijak Berpantun, berpantun dengan santun setiap hari.

94.3 FM Suara Budaya Kalimantan Barat, masih bersama Bo Yong. Di jam 7-nya lebih 5 menit, Bo Abang, tandanya kita udah masuk dalam program Cari Tahu. Apa yang dicari tuh? Ya, nak kita cari tahu kali ini, Bu Abang, tentang transformasi radio, Bu Abang ya. Dari tabung kayu hingga hadir di smartphone. Kan kita tahu ya, Bu Abang, zaman-zaman sekarang nih kita udah yang namanya jarang lah pakai radio yang betul-betul radio gitu, Bu Abang, karena sekarang udah bisa kita akses di HP kita masing-masing. Nah, salah satunya kayak di RRI kan, kita bisa download RRI digital. Nah, udah bisa dah dari rumah pun kita pakai, dari rumah, dari HP pun kita udah bisa dengarkannya gitu. Nah, kalau kita bayangkan radio zaman sekarang ya, Bu Abang, mungkin yang terlintas tuh adalah perangkat kecil di meja atau radio di mobil, atau bahkan aplikasi di smartphone yang bisa didengarkan kapan aja. Tapi, Bu Abang, tahukah perjalanan radio ternyata cukup panjang? Bahkan perangkat radio pada masa awal memiliki bentuk dan teknologi yang jauh berbeda dengan yang kita kenal sekarang. Nah, pada masa awal perkembangannya, radio itu menggunakan teknologi yang masih sederhana dengan berbagai komponen elektronik berukuran besar, dan beberapa perangkat penerima radio dibuat dalam bentuk kotak atau kabinet berbahan kayu yang ukurannya cukup besar. Nah, dari sinilah pengalaman mendengarkan suara melalui gelombang radio mulai menjadi sesuatu yang menarik, karena orang bisa menikmati informasi, musik, dan hiburan tanpa harus berada di tempat yang sama dengan sumber suara. Nah, kita bayangkan ya, Bu Abang, pada masa itu berkumpul bersama keluarga sambil mendengarkan radio menjadi salah satu hiburan yang istimewa. Apalagi ketika ada berita penting, pertunjukan musik, atau siaran yang ditunggu-tunggu. Radio perlahan bukan hanya menjadi alat elektronik, tetapi pun menjadi teman di ruang keluarga dan jendela masyarakat untuk mengetahui berbagai peristiwa yang terjadi jauh di tempat mereka tinggal.

0: Kalau dipikir-pikir nih ya, negara kita nih keren lah, budaya banyak, agama pun beragam. Tapi menurutmu nih, gimana lah cara supaya budaya lokal kita tuh bisa buat umat beragama tetap akur dan adem ayem?
1: Ayem? Apa ayam? Sebenarnya, budaya itu perannya besar, Kak. Karena di budaya itu, kita diajarkan nilai leluhur, kayak gotong royong, sama musyawarah. Intinya gini, Pak. Perbedaan tu bukan alasan buat kita musuhan, tapi justru kekuatan yang harus kita jaga sama-sama.
0: Oh, berarti budaya lokal kita itu sebenarnya kompak ya? Sama-sama moderasi beragama?
1: Nah, itu benar. Moderasi beragama itu kan mudahnya. Kita taat sama agama seorang, tapi tidak merendahkan keyakinan orang lain. Tradisi kita dari dulu ya, begitu. Selalu mengutamakan kebersamaan tanpa memandang apa agama orang lain.
0: Betul juga ya. Contoh gampangnya, pas kita kerja bakti bersihkan kampung, atau pas lagi ada musibah, semua langsung turun tangan bantu tanpa nanya, agama kau apa? Nah, semuanya nih murni karena rasa persaudaraan.
1: Dah tak salah dah tu. Itulah bukti nyatanya. Prinsipnya sederhana je. Teguh di keyakinan sendiri, tapi tetap hormat sama keyakinan orang lain. Kalau dijalankan, hidup kita pasti jauh lebih damai dan saling menguatkan.

Di balik rimbunnya tanah Sambas, tersimpan sebuah kisah pilu dari masa lalu. Legenda Bujang Nadi dan Darenandu. Mereka adalah kakak beradik berparas rupawan, anak dari Raja Tan Unggal yang berkuasa. Sayang, ketampanan dan kecantikan mereka berujung pada petaka. Karena prasangka buta, kedekatan mereka disalahartikan. Tanpa usut tuntas, Raja murka dan menjatuhkan hukuman mati. Keduanya dikubur hidup-hidup di desa Sebedang.

pesan yang ditinggalkan dari makam sepi ini. Kisah Bujang Nadi dan Dara Nandung adalah peringatan abadi bagi kita bahwa fitnah lebih tajam dari pedang. Dan keputusan yang diambil dalam kobaran amarah hanya akan membuahkan penyesalan yang tidak berkesudahan. Bijaksanalah dalam menyaring kata sebelum ia menjadi luka.

Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Pro 4 Pontianak.

Lagi dicari tahu Mbak Abang ya, masih tentang perkembangan radio. Nah, seiring perkembangan teknologi, bentuk radio semakin praktis dan ukurannya semakin kecil. Sehingga masyarakat tidak lagi harus memiliki perangkat besar untuk menikmati siaran. Radio transistor kemudian membuat kegiatan mendengarkan radio menjadi lebih fleksibel karena perangkatnya bisa dibawa ke berbagai tempat. Bahkan digunakan ketika sedang bekerja, bepergian atau bersantai.

Perkembangan berikutnya semakin terasa ketika stasiun radio mulai memanfaatkan teknologi yang lebih modern untuk menghadirkan kualitas suara yang semakin baik dan program yang semakin beragam. Radio tidak hanya menyampaikan berita, tetapi pun menghadirkan musik, informasi lalu lintas, pendidikan, budaya, hiburan, dialog interaktif, hingga menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat. Dan menariknya, hubungan antar penyiar dan pendengar pun ikut berubah. Karena pendengar tidak lagi hanya duduk diam menerima informasi, tetapi pun ikut berinteraksi melalui telepon, pesan singkat, kemudian berkembang melalui media sosial dan berbagai platform komunikasi digital. Jadi, meskipun teknologinya berubah, satu hal yang tetap bertahan adalah kemampuan radio untuk membangun kedekatan dengan pendengarnya.

0: Pak Rudi, jangan lupa besok kerja bakti ya.
1: Siap, Pak. Saya pun dah ngajak warga lain, gak? Biar ramai dan kerjanya cepat selesai.
0: Baguslah. Sebenarnya, kalau semua warga turun, bukan gak biar kerja cepat selesai, tapi biar kebersamaan kita ini bah terjaga.
2: Wow.
1: Benar gak ya, Pak RT? Soalnya, kita nih kan sibuk semua.
0: Oh, itulah Pak Rudi. Selain itu, dengan kita kumpul kerja bakti, kita semakin akrab. Persatuan warga juga bisa terbina, walaupun kita berbeda keyakinan, beda adat dan istiadat.
1: Macam Indonesia lah ya Pak ya.
0: Kalau boleh dibilang, komplek kita nih miniatur Indonesia Pak. Soalnya di komplek kita nih warganya beragam suku, budaya, agama. Kalau setiap kampung sampai RT bisa menjaga persatuan dan hidup harmonis, pasti persatuan dan kesatuan bangsa negara kita pun semakin kuat.
1: Benar gak ya Pak RT? Kalau gitu, semua warga, saya ingatkan biar besok bisa turun termasuk anak-anak muda. Biar mereka pun bisa belajar hidup harmonis.
0: Ah, mantap memang Pak Rudi nih. Tak salah pilih jadi sekretaris RT nih.

Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

lagi di Cari Tahu Radio, Bu Abang, pada akhirnya sampai pada era yang mungkin paling dekat dengan kehidupan kita saat ini, yaitu ketika radio tidak hanya hadir melalui pesawat radio konvensional, tetapi pun bisa masuk ke dalam smartphone. Dengan koneksi internet, masyarakat dapat mendengarkan siaran radio secara streaming tanpa harus memiliki perangkat radio khusus. Perubahan ini membuat radio semakin fleksibel karena pendengar bisa menikmati siaran sambil bekerja, memasak, berkendara, berolahraga, atau bahkan ketika sedang berada jauh dari kota tempat stasiun radio tersebut berada. Bahkan, satu siaran radio lokal bisa menjangkau pendengar dari berbagai daerah selama tersedia akses internet. Namun, meskipun perangkatnya berubah dari radio berbentuk kabinet kayu hingga aplikasi di smartphone, kekuatan utama radio sebenarnya tetap sama, yaitu suara dan cerita yang mampu menemani pendengar. Teknologi boleh terus berubah, tetapi selama radio mampu menghadirkan informasi yang bermanfaat, hiburan yang menyenangkan, dan obrolan yang terasa dekat dengan kehidupan sehari-hari, radio akan selalu punya tempat di hati pendengar. Nah, itulah dia, Bu Abang. Cari tahu kita pada pagi hari ini tentang dari tabung kayu hingga hadir di smartphone. Itulah dia proses transformasi di radio.

Mbok Abang, soal makan-makanan ini bukan cuman urusan petani, tapi urusan kita bersama. Yuk kita jaga ketahanan pangan mulai dari rumah sendiri. Kita manfaatkan lahan yang ada sekecil apapun. Tanam cabai, sayur, atau tanaman obat. Hasilnya lumayan buat dapur, hemat biaya, dan pastinya lebih segar dan sehat. Stop buang makanan, karena ketahanan pangan itu dimulai dari piring kita. Hargai makanan yang ada, kurangi mubazir. Selain itu, anak muda nih harus gerak. Jadikan teknologi dan kreativitasnya ke pertanian, biar makin keren dan maju. Mari Baba, jadikan ketahanan pangan sebagai gerakan bersama. Perut kenyang, keluarga senang, bangsa pun tenang.

0: Bang Beng.
1: Ya.
0: Tahu enggak?
1: Apa tuh?
0: Budaya lokal kita tuh bukan cuma untuk dikenang aja. Tapi sebenarnya bisa jadi ladang duet kalau kita kreatif.
1: Eh? Iya ke? Gimana cara tuh?
0: Iyalah Bang. Kayak motif batik, kerajinan tangan, makanan khas, sampai kesenian daerah kita tuh bisa disulap jadi produk modern yang keren dan laku dijual.
1: Oh gitu. Nah terus caranya macam mana? Contohnya, misalnya kayak gimana tuh?
0: Caranya tuh, kita manfaatkanlah internet atau medsos buat jualan. Jadi produk kita bisa dikenal sampai luar daerah, bahkan luar negeri. Contohnya tuh ya, kain tradisional, atau anyaman rotan, pandan. Terus ada keladi aek yang dibikin jadi kursi, meja, tas, sampai topi kekinian.
1: Wah, kebetulan Nani. Saya kan pernah ikut pelatihan bikin kursi meja dari rotan. Kira-kira bisa gak saya gabung sama UMKM lain?
0: Bisa lah Bang. Apalagi kalau produk Abang punya keunikan sendiri. Selain bisa nambah penghasilan, kita pun ikut bangga. Dan yang paling penting tuh, kita juga bisa melestarikan budaya daerah sendiri.

Di Kecamatan Galing, teronggok sebuah batu yang menyimpan kisah kelam tentang ketidakadilan sosial. Legenda Batu Bataru. Alkisah, seorang ibu dan anak yang sangat miskin dikucilkan dari kampungnya. Saat seorang tetangga kaya menggelar pesta besar, mereka berdua sengaja tak diundang. Sang anak yang lapar memberanikan diri datang. Namun naas, dia justru diusir dan mendapatkan perlakuan yang tidak baik. Sakit hati melihat darah dagingnya dihina, sang ibu merintih, memanjatkan doa kepada Tuhan. Seketika, langit murka, petir menyambar, dan tempat pesta beserta orang-orang sombong di dalamnya berubah menjadi batu. Batu Bataru berdiri diam sebagai pengingat keras. Jangan pernah merendahkan sesama hanya karena harta. Kesombongan dan kezaliman akan selalu mendapat balasannya. Derajat manusia tidak diukur dari kemewahan, melainkan dari empati di dalam hatinya.

0: dompet ayah nih. Macam pakai ilmu sulap pula. Baru ga awal bulan, isinya dah tinggal kenangan. Cepat benar ditebang.
1: Iyalah ya, harga barang sekarang nih tak pandai turun, pandainya naik jak. Makanya kita nih jangan pandai nyari duit jak, harus pandai berinvestasi gak, biar duit tuh beranak pinak.
2: Alah, duit bisa beranak macam anak kucing. Jadi kalau berinvestasi dapat anak duit ya mak?
0: Bukan macam tuh dek. Investasi tuh macam kita nanam pohon mangga. Kita nanam bibitnya sekarang, kita jaga biar nanti kita bisa panen buahnya. Tak payah lagi kita panjat pohon tetangga.
1: Tapi ingat ya ya, jangan sembarang. Sekarang nih banyak investasi bodong. Janji untungnya selangit. Tahu-taunya duit kita dibawa lari ke langit juga. Hilang tak berbekas.
0: Betul tuh mak, pilih yang aman, ada izin OJK-nya, halal, dan yang penting sesuai kantong kita. Jangan gaya elit, ekonomi sulit.
2: Kalau gitu adik nak investasi juga lah mulai hari ini mak.
1: Mantap anak emak nih, nak investasi apa dek? Emas ke saham?
2: Investasi kerupuk jak mak.
0: Itu bukan investasi dek, itu numpuk stok. Adek bisa coba dari belajar disiplin, nyisihkan duit jajan dulu. Itu langkah awal yang paten.
1: Nah, kalau keluarga dah kompak, bijak berinvestasi, hidup pun tenang. Tak perlu pusing tujuh keliling pas dompet kita mulai meronta-ronta nih.
3: Investasi yang sehat dimulai dari pengetahuan, kehati-hatian, dan kebiasaan sederhana dalam keluarga. Jangan tergoda keuntungan instan. Utamakan keamanan, kehalalan, dan perencanaan jangka panjang demi masa depan yang lebih baik.
4: Perempat FM 94,3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Airnya tenang, namun menyimpan kedalaman sejarah yang panjang. Inilah Muara Ulakan. Besar air tempat bertemunya tiga sungai besar di tanah Sambas, yakni Sungai Sambas, Sungai Teberau, dan Sungai Subah. Di titik inilah nadi kehidupan Kesultanan Sambas mulai berdenyut. Konon, pusaran air Muara Ulakan bukanlah pusaran biasa. Di bawah permukaannya yang berputar, terkandung filosofi tentang keseimbangan alam dan persatuan. Tiga arus berbeda menyatu, membentuk kekuatan besar tanpa harus saling meniadakan. Muara Ulakan mengajarkan kita tentang toleransi dan kebersamaan. Seberapapun jauh kita berlayar, seberapapun deras perbedaan arus budaya yang kita bawa, kita semua bermuara pada satu titik harmoni yang sama. Muara Ulakan, ia adalah cermin persaudaraan masyarakat Sambas

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. LPPOM Kalimantan Barat merupakan lembaga yang terdepan dalam solusi jaminan halal. LPPOM Kalimantan Barat sudah bekerja sama dengan RRI dan melihat RRI sebagai lembaga penyiaran yang peduli terhadap penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah. Dalam kesempatan kali ini, saya Muhammad Agus Wibowo, Direktur LPPOM Kalimantan Barat, mengucapkan Dirgahayu RRI yang ke-81. Semoga selalu menyuarakan hati nurani rakyat. Dirgahayu RRI ke-81, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bagi seorang atlet, prestasi bukan sekedar buah dari bakat alami. Lebih dari itu, prestasi dibangun melalui disiplin berlatih, dukungan pelatih, serta konsistensi mengikuti kompetisi sejak usia dini. Oleh karena itu, pembinaan olahraga memegang peran penting sebagai pondasi utama untuk mencetak generasi unggul yang siap bersaing baik di tingkat daerah, nasional maupun internasional. Di samping pembinaan, perhelatan atau event olahraga juga berperan besar sebagai wadah untuk membentuk mental juara. Lewat turnamen dan kompetisi rutin, para atlet tidak hanya belajar tentang sportivitas dan strategi, tapi juga kerja sama tim serta cara tangguh bangkit dari kekalahan. Menariknya lagi, semakin sering seorang atlet turun di berbagai kompetisi, semakin terarah pula pengalaman dan rasa percaya diri mereka.

0: menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompak Pontianak. Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Perompak RRI. Pontianak punya berita.
1: Muabang prajurit Kodam 12 Tanjung Pura meraih medali perunggu dalam kejuaraan nasional Taekwondo Piala Panglima TNI 2026 di Surabaya. Prestasi tersebut diraih oleh Sersan 2 Dwi Satrio Wibowo, prajurit Unit Teritorial Pembangunan 833 Bumi Darananti Sanggau. Dwi Satrio turun dalam kelas B dalam kejuaraan yang berlangsung di Gor Universitas Negeri Surabaya, Jawa Timur, Jumat 18 September 2026. Kompetisi tingkat nasional itu digelar pada 18 hingga 20 September 2026. Kejuaraan tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 TNI. Selain itu, ajang ini menjadi wadah pembinaan sekaligus pencarian atlet taekwondo potensial dari berbagai daerah di Indonesia. Dwi Satrio berhasil menembus tiga besar setelah melewati persaingan ketat antar atlet dalam kejuaraan tersebut. Medali perunggu ini menambah catatan prestasi prajurit Kodam 12 Tanjung Pura di bidang olahraga bela diri. Capaian tersebut mendapat apresiasi dari komando atas dan diharapkan menjadi motivasi bagi prajurit lainnya untuk terus meningkatkan kemampuan serta mencetak prestasi di tingkat nasional maupun internasional. Nah, Bu Abang, untuk informasi lebih lengkapnya bisa langsung berkunjung ke rri.co.id dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih?
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Bu Abang, mulailah pagi Bu Abang dengan bincang hangat yang dekat dengan kehidupan sehari-hari kita. Program Pendapat Awak. Awak. Hadir setiap jam 8 hingga 9 pagi. Kami ngajak Bu Abang menyuarakan isi hati, pikiran tentang tema-tema yang akrab di sekitar kita. Dari soal tetangga, pekerjaan, sampai cara menikmati secangkir kopi, semuanya layak jadi cerita. Tidak sekedar mendengar, kami ingin tahu apa yang Bu Abang rasakan, pikirkan, karena sekecil apapun punya arti dalam kehidupan kita bersama-sama. Setiap hari, tema baru akan membuka ruang obrolan santai dan penuh makna melalui pesan singkat, telepon maupun media sosial kami. Pendapat awak, awak. Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: di 94.3 FM Suara Budaya Kalimantan Barat. Masih Mbok Abang ya, dengan hari Minggu yang kelabu ini Mbok Abang, karena jarak pandangnya terbatas. Nah, buat Mbok Abang yang baru bergabung, selamat pagi, selamat bergabung di Perempat RRI Pontianak Suara Budaya Kalimantan Barat. Yang lagi di jalan, hati-hati di jalan ya, semoga selamat sampai tujuan. Di jam 8 lebihnya 15 menit, Mbok Abang, kita masuk di pendapat awa. Apa temanya Mbok Yu? Saya temanya hari ini mau tanya Mbok Abang, apakah Mbok Abang sudah menggunakan radio di HP-nya masing-masing? Nah, kan radio tuh gak hanya di HP canggih zaman sekarang atau disebut smartphone ya Mbok Abang, tapi zaman di poliponik dulu saya pun masih ada di poliponik ya, HP-HP Nokia yang lama gitu ya Mbok Abang, Nokia apalah, apapun lah mereknya, poliponik lah sebutannya, itu pun udah tersedia radio kok pada zaman tahun 2000-an 2000 awal-awal gitu Mbok Abangnya. Kalau sekarang udah smartphone sebutannya lah, lebih canggih lagi. Nah, apakah Mbok Abang lebih memilih radio yang di HP atau tetap radio-radio yang emang radio? Cuman tuh Mbok Yu maksudnya ya, radio yang biasa satu dengan kaset gitu, dengan tip gitu ya Mbok Abang. Silalah bergabung bersama saya di 0811-570-0943 atau di line telepon kita 0561-571-571. Pendapat awak.
1: Pendapat
0: awak. Kabar baik. Dengan siapa di mana nih?
1: Putri Ayu, anak-anak kubur sayang.
0: Apa kabar?
1: Subhanallah, walhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, aman terkendali.
0: Aman terkendali. Ada hujan gak sana Manjang?
1: Ganal yang kemarin tuh, udah berapa ya hari Selasa.
0: Semalam tak ada?
1: Tak ada sayang, mendung aja
0: gak. Oh, itulah, padahal BMKG bilang hujan kan. Kena PHP.
1: Kemana ya hujan tuh?
0: Kena PHP.
1: Kemana daerah Dabung kayak.
0: Kena PHP gitu.
1: Awak dengan buang-buang air yang ke bekas itu di bulat ngurat. Nak rasa yang gentong.
0: Itulah. Manjang. Manjang. Dari
1: Tunda.
0: Iya betul. Manjang.
1: Ayah saya.
0: Tema kita ni kan tentang radio. Mak Enjang ni pakai yang radio yang biasa atau radio yang di HP?
1: Mak dulu sayang, mana ke tahu nak main radio di HP.
0: Yang sekarang ber?
1: Main radio dulu lah, radio cash dulu tu namanya. Apa gitu nama Sonic. Itulah radio Mak Enjang sekarang cash. Tapi beli mau cash gak?
0: Betul uga.
1: Jadi masuk dalam radio cash, belanja cash.
0: Iya, semua cash ya.
1: Kok ada tampang di dalam rumah tuh cash semua, enggak bosan.
0: Betul uga, tapi berarti enggak ada di HP, hanya pakai yang ada ya.
1: Kok ini Manjang nih pokoknya cerita sekali lah, buka kan.
0: Apa tuh?
1: Tiga butik Manjang punya radio. Untuk di dapur satu, untuk di luar satu, untuk bawa kulu kilek satu.
0: Kaulah.
1: Orang-orang pun yang Manjang belikan radio, kakak Manjang, mel semua yang Manjang yang belikan radio. Dulu pernah Manjang berdagang di sebelah sana Dabung. Berdagang radio. Takkan pula orang yang berdagang itu radio ndak nak banyak radio?
0: Betul juga.
1: Banyak. Siapa nak beli ambek? Siapa nak beli ambek? Sekarang ni rupanya ni mak nanti. Ya betul lah kan? Rupanya ada pun nak Manjang yang di Gang Sutera di Tandrai 2 tu. Dari ayahnya sampai ke anaknya dengarkan Manjang. Dia orangnya terapi picit. Pokoknya penyakit maaf dok ya, konsor dok sebentar. Yaitu penyakit stroke, kencing manis, asam urat, dia bisa nangan. Namanya Herman Gunawan, kawannya Bang Jos.
0: Oh, gitu.
1: Pantas kalau manjang tuh masuk longgar dia di mana ada meskol. Upah dia nengah ke seranjang. Makin hari minggu nih dia tak ngajar.
0: Oh, gitu.
1: Ada dia sambil bertukang sambil dengar radio. Saya depan rumah saya tuh nih itu deh. Saya menyanyikan radio terus, ketara dengar suara nenek itu, ketara. Jadi dia jual obat herbal itu dari Jogja. Satu botol katanya 200. Dia jamin katanya, dia udah banyak dah. Tapi itu ke atas pertolongan Allah juga.
0: Iya,
1: dibanyakan pelentaraannya gitu kan. Banyak dah dia nyembuhkan penyakit orang ni kata dia.
0: Iya.
1: Jadi itulah nek kata dia. Nenek pongsor lah nek terubah saya ni kata dia. kalau nak berpijit dengan saya kata dia di Gang Sutra kata dia.
0: Okey.
1: Kita tak pandai tukang pijit pula
0: dah. Iyalah
1: Abang Jos tahu ni kawan Bang Jos.
0: Berarti lewat Mak Enjang lah anaknya ni ya. Apa sponsor

0: sponsor ini ada yang berminat.
1: Amin.
0: Melalui Mak Njang.
1: Siap. Okey deh Mak Njang.
0: Okey. Jadi begitulah kalau Mak Njang tak ada naruh radio lain.
1: Aulah. Masih pakai radio anu lah ya, kecintaan ya. Okey deh Mak Njang.
0: Yang orang yang di radio yang dalam mobil banyak kan Boyo.
1: Betul.
0: Ada cucu Mak Njang dari Malaysia.
1: Iya iya. Punya
0: tel radio mobil tu. Oh nenek tu dah, nenek tu melade yang punya lang radio tu dah. Banyak yang anu ni apa?
1: Yang nyimak yang gitu ya.
0: Jadi untuk sponsor jadi
1: radio gitu. Iyalah.
0: Itulah mudah-mudahan radio kita nih penyiar mau pendengar mau yang apa operator-operator kita radio itu mudah-mudahan radio kita nih sehat.
1: Amin.
0: Orangnya pun sehat.
1: Amin.
0: Nah, yang mendengar pun sehat.
1: Amin.
0: Yang sakit yang kena entah penyakitnya.
1: Amin.
0: Yang mana yang sedih dibahagiakan, yang mana yang susah disenangkan, yang mana yang sempit dilapangkan rezekinya untuk membeli ubat dengan Mak Njang.
1: Amin.
0: Nah, itulah dia.
1: Iyalah dia. Makasih sama-sama.
0: Bahasa ingat kaju bahasa.
1: Harus.
0: Ya, makasih.
1: Sama-sama.
0: Selamat pagi.
1: Itu dia Mak Njang Siti. Mak Njang masih pakai radio yang ada. Radio apa ya kita nyebutnya? Kalau radio yang di HP kan smart ya, radio pintar lah gitu ya, di smartphone soalnya. Tapi kalau yang dipakai itu berarti radio klasik. Ngehe, keren nih bahasa radio klasik. Jadi itu kan semuanya balik kepada masing-masing, enggak bawa abang. Kalau kita mau yang praktis memang ya di HP ya. Itu khusus anak muda sih ya menurut saya ya. Anak muda yang mau dengarkan radio lewat HP, sekarang udah semakin canggih lah gitu ya. Kemudian ada gak yang masih namanya pakai tape mbok yo, itu pun boleh juga, enggak masalah asalkan masih mendengarkan kita. Selanjutnya pendapat awak. Dengan siapa di mana nih?
2: Ada kawan ayang.
1: Siapa ayang nih? Selamat pagi. Siapa ayang nih?
2: Ayang Bu Ana.
1: Oh Bu Ana, apa kabar?
2: Alhamdulillah baik.
1: Apa Chan nih?
2: Adalah kami ayang. Pajan dia nak jalan
1: berdua nih. Kan bukan dia berdua nih. Oh biasa.
2: Kalau makan nikah kan? Kalau mak kan dadak, tadaklah dia.
1: Alamak, nak ngalahkan saya belum sekali ni.
2: Dia bukan apa, Yol. Kalau mak kan nikah, dia langsung dia. Siapa nak bawa dia jalan?
1: Ya, suaminya lah.
2: Bapak mak kan tak duduk ni.
1: Kalau mak kan yang dulu, sian mana, Bu Ana?
2: Jadi sama-sama lah, kami nak menjanda yang lah, buat siap-siap. Pergi makan-makan sama-sama, berjalan sama-sama. Kan?
1: Bestie. Mak Kam apa khabar lo ni?
2: Baiklah, alhamdulillah.
1: Baik, alhamdulillah.
2: Ini aku jalan dah berdua ni.
1: Dah nak pergi ke belum ni?
2: Belum, masak nasi lo ni ha. Nak ke mana ke tujuan ni tak tahulah.
1: Luar biasa.
2: Di mana pintu kan terbuka, situ lah kami naik.
1: Dua anak dara ni.
2: Anak dara, ya.
1: Mak Kam.
2: Ya.
1: Mak Kam ni kalau dengarkan radio, pakai HP ke? Masih radio-radio klasik gitu tu, pakai tape.
2: Makan di rumah ni lah, radio yang puasa jatuh, pecah, tak berbunyi, beli lagi. Tak puasa pakai HP, tak tahu Mak Kam nak buka-buka tu. Malumlah orang tua kuno, di mana-mana
1: dah. Anak gak ya, kalau tak ada sinyal susah, tak ada kuota susah gak ya?
2: Bukan kuota gak yo, mana gak aku berjalan pun kita kok berjalan, kita tengah aja pakai HP, kuota dah mampu. Rumah sih.
1: Betul. Betul juga.
2: Mak kami radio dah berapa 7 butir dah.
1: Tolong mak.

0: Bukan pula lagak beliau yang murah, dia yang beli 50, 100 lebih, 200 lebih macam beli.
1: Kenapa tapi tu bisa berjatuhan tu apa?
0: Eh tak tahulah, almarhum ke tersinggul malamlah di lemari. Lepas ni aku lepas ni masih bunyi goyang-goyang dalam tu.
1: Bunyi ya. Suka maksa jelas suara.
0: Jadi makam satu ni beli agak radio butik 265, beli agak makam kan. Dan makam nak ada luar satu, dapur satu. Jadi adik buku makam tu radio pekong tak rusak. Jadi mereka lah kerja ni bayar kan.
1: Oh jual
0: ya. Radio aku tak ada tanduk kami. Tak ada detail-detail ke atas dia bubuk. Pakai apa, pakai ubeng dia terima ubeng sebuka. Jual lah dengan dia.
1: Gitu.
0: Dia beli kan. Ngalah lah makam tu. Dia suka kat monitor radio tu. Suka dia apal dia orang. Dia suka monitor kat. Cuma dia tak ada lah masuk nak gabung, tak tahu sian ni.
1: Tapi pernah cuba dah.
0: Dia semua punya radio ha?
1: Tapi pernah coba download nak?
0: Tak tahu macam mana. Tak pandai. Kita dapat kawan-kawan tak tahu dia apa. Apa ni? Tahu nak? Balik tahu SMS apa tak ada mana?
1: Telepon.
0: Terima telepon orang. Tapi pun nak main TikTok apa tak ada tahu yo.
1: Video call tahu tak tapi? Video call tahu tak tapi?
0: Oh tahu.
1: Oh tahu.
0: Tahu pula makam. Tapi kalau macam orang apa tu nak kirim baju di Shopee apa tak tahu anak lah. Mana tak tahu.
1: Iyalah.
0: Ada apa nama tu ni? Maxim ke? Ada kat Naro. Tak kat tahu mana orang nak manggil orang.
1: Tahu.
0: Anak agak yang anukkan. Mana agak makam tu tahu. Eh dah lah. Orang tua ni mana agak dah kadar luasa dah. Tak nak faham amat.
1: Tapi gitu kan ayolah.
0: Dapat makan. Masa rosak radio beli lagi. Makasih yo.
1: Sama-sama.
0: Selamat pagi.
1: Itu dia makam ya. Ada Bu Anna agak di sana ya. Sehat-sehat selalu makam Anyang Siti, Bu Anna, sekeluarga semuanya ya. Selanjutnya pendapat awak.
2: Halo,
1: dengan siapa di mana?
2: Dengan Putra Ganteng di Baja.
1: Apa kabar Putra Ganteng? Dekat benar radio ni. Dekat radio ni, jauh. Kecilkan sikit suara radio tu.
2: Udah.
1: Halo.
2: Sebenarnya. Koko Ali ni tak bawa telefon.
1: Ngapalah jadinya?
2: Kerana terkejut dengan Mak Anjang Siti masuk dalam radio.
1: Kok terkejut?
2: Berapa besar radio Mak Anjang tu? Dia masuk dalam radio.
1: Betul juga. Tak ada salah, tak ada agak betul.
2: Pagi-pagi adik saya tu nak ngamuk-ngamuk lah dia.
1: Tapi apa kabar lho ni?
2: Kabar baik
1: Pak Tuhan.
2: Kita akhir kabar.
1: Kabar baik. Ko Ali. Lebih suka. Sekarang ni pakai radio apa? Radio yang tape ke? Atau pernah tak download radio digital?
2: Aku bahasa Indonesia ya, usah bahasa Dayak lah ya.
1: Ni pakai bahasa Indonesia saya nanya ni.
2: Kalau saya dengar radio ni sekitar udah 56 tahun.
1: Oh, wow.
2: Dari radio Tresonik dulu SW kan. RRI entah pro berapa dulu RRI. Yang paling lama lah radio Tresonik. Toshiba. Itu radio yang paling lama. Mungkin adik saya makam tu dengan Mak Anjang Siti kurang lebih lah umur saya kan. Itu radio satu ban dulu, pakai ban? Satu ban ya. Mana ada dua ban, tiga ban, empat ban kan, pakai ban dulu. Itu radio Tresonik tu cuma SW.
1: SW.
2: Itu satu, tidak salah, satu channel tak yang di Pontianak kita ni kan?
1: Oh.
2: Kalau orang mau kirim pemberitahuan, kita tulis kertas, kirim kartu pos, nanti malam-malam baca lah.
1: Oh iya.
2: Mau kirim ke Tanah Ulu gitu, panggilan apa.
1: Oh alah.
2: Jadi sekarang ya kalau saya Saya nak HP jadul ada, radio punya kan. Cuma saya ni pakai radio asli. Kalau saya siang ni, radio yang di depan ni, di ruang tamu. Kalau malam, radio spesial yang di kamar. Kalau pro 3 kan sampai siang. Kalau pro pagi-pagi ni kan, nanti udah itu kan jam 1. 30 itu kan, pro 1 itu kan, apa kalau anda apa Indonesia banget ke mana sana. Nanti sampai jam 3 baru dangdut. Jadi kata Mak Anjang tadi, ada keluarga dia, keponakan ke itu nama dermawan kan. Itu kalau dermawan, kalau saya gelar tu, itu kumih beracun tu, kok dermawan yang satu tu. Dia pernah tempat saya sama Andira tu yang punya Radio Kenari tu. Dermawan tu. Kalau yang di Desa Kapura, mudah-mudahan Mak Jang tu ada dengar lah ya. Jadi kalau saya ni, kalau radio ni, betul tak kata menantu saya ni, Yoyo? Kita setel radio, tinggal angkat-angkat je, mau ke belakang, mau ke depan kan. Cuma saya target kalau siang, radio saya yang di luar.
1: Udah ada jadwalnya ya?
2: Udah, kalau malam, radio saya
1: di kamar. Kamar punya. Mantap.
2: Cuma radio saya udah banyak rusak, entah 5 ke 6 dah. Yang di Malaysia, yang di, bukan Malaysia, di Miri tu. Radio Bago tu. Ada 5 tahun tu baru rusak.
1: Oh alah.
2: Tapi kita kan beli di sini, ini agak tahan kan? Ada sampai setahunan lah. Jadi kalau Mak Anjang tu di Dabong, kalau di Dabong tu Mak Anjang, kok ada musim kerang tu, paling bagus kerang Dabong tu. Di Dabong tu, kerang tu paling bagus.
1: Okay. Jadi lah, kalau ini, gitu.
2: Radio ini kan memang udah tradisi dari dia punya apa, udah 81 tahun kan. Berarti kurang, sama dengan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia kan.
1: Betul.
2: Kalau 81 tahun, saya yang tahu cuma 56, 57 tahunnya.
1: Mantap.
2: Jadi sampai sekarang saya radio ni, apa kata orang tu, enggak bisa dihilangkan.
1: Iyalah.
2: Cuma saya ni kalau pagi-pagi ni, perempat, jadwalnya jam berapa, pro 1. Nanti udah selesai tu pro 3 sampai siang tu.
1: Dah hafal lah jadwalnya kan?
2: Jadwal. Cuma kalau pro 2, kadang-kadang saya tu ada gak kalau Anwar tu siaran tu kan? Jadi tema ini radio ke ya pagi ini?
1: Iya, pakai radio digital ke radio biasa? Nah,
2: saya nak pakai radio digital. Saya pun pakai HP jadul nih. Jadul kan enggak nih?
1: Enggak lah.
2: Oh, enggak.
1: Iyalah kalau HP gitu.
2: HP jadul saya. Saya untuk jalan. Kadang-kadang HP ini kan anak-anak yang kok dia tu kadang-kadang tu tak angkat lah. Kalau Bang Budi tahu nama saya ini, Bang Budi. Budi apa? Budi apa tu?
1: Budi apa?
2: Yang siaran di Pro 1 sekarang ni.
1: Budiman, kan Budiman.
2: Iyalah. Dulu dia yang paling lama ya, saya tahu dia Rosanti tak? Dia Rosanti lama tak tu? Dulu yang siaran saya yang tahu ya Dero Santi itu bukan Bang Syukur sekarang nih. Bang Syukur yang dulu. Jadi jam 1 sampai jam 3 itu lagu dangdut. Kalau kita kirim bukan bisa pakai HP ya. Ada orang itu bawa dia punya apa tuh kartu. Kita catat lah orang tukang bawa kan. Nanti entah berapa bayar ₹500 ke berapa tuh. Malam-malam setel lah dengar kita sampai siang apa. Jam 1, jam 2, jam 3 gitu.
1: Iyalah.
2: Jadi okey lah seperti itulah ya.
1: Okey deh.
2: Sebenarnya abang dia nih, Koko Ali nih, tidak mau masuk.
1: Ah.
2: Karena dengan adik saya tuh masuk dalam radio, itulah terkejut saya.
1: Iyalah, kejut kan. Langsung mau bergabung kan.
2: Oh.
1: Oke deh.
2: Ya, Mak Jang Siti. Adil Kak Talino. Bacu ramin ke Saruga Basengat Kak Jubata.
1: Arus. Makasih Ko Ali udah bergabung bersama kita pagi ini. Ya itulah dia tadi. Mbak Abang. Ya, yang tadi kayak Ko Ali ada dua, ada jadwalnya gitu ya. Ada yang di kamar satu, ada yang di ruang tamu satu. Kalau kayak Mak Njang, Mak Kam tadi rosak beli lagi. Yalah, kan nama kita ni butuh hiburan, butuh informasi. Dan lebih nyamannya misalnya dengarnya dari radio. Aneh, adalah pendengar-pendengar setianya radio ya Mbak Abang. RRI Pontianak, mantap. Ah, satulah penelpon terakhir lagi ya Mbak Abang di pendapat awak.
3: Awak
1: Boyo. Iya. Oh, Kak Nintan di Uka-Uka. Apa kabar?
3: Baik. Boyonya kabar di mana?
1: Kabar ya. Baik juga. Sehat saya.
3: Radio ya. Kalau saya sih memang di HP ini nih, HP Nokia ini yang sekarang memang ada radio gitu. Tapi pas nak gunakan ya, pakai handset lah apalah.
1: Iya sih, betul.
3: Jadi sekarang pakai radio ini ya, Swiss S gitu ya, radio yang dua ban itu. Kena mau sebuti dua, Pak Yo, kalau rusak beli lagi.
1: Oh, iyalah, kayak tadi itu manjang pun gitu katanya.
3: Ya, kemarin tuh nasional miliknya. Baru pakai dua hari dan meledak, Pak Yo.
1: Masa sih?
3: Iya, habiskan duit dia lah, 100 lebih.
1: Dua hari ya?
3: Dua hari, ada itu. Gak tau lah apa yang konslet gitu ya. Gak dicoba juga di sana. Gak tau. Memang merek itu kurang ini ya.
1: Kurang tahan gitu ya.
3: Tapi kalau merek ini tahan ini dapat yang mempawan, Boyo.
1: Iko?
3: Iya, dengan Bang Syukur mempawan. Saya sering gabung kalau jam 2 biasa. Mempawan itu. Tapi saya syaratnya Mbak Yo, kadang-kadang putih, kadang-kadang enggak, gitu kan, kalau
1: enggak
3: jauh kan.
1: Betul. Berarti sejauh ini Kak Anita masih setia pakai itulah ya?
3: Pakai radio biasa.
1: Pakai radio biasa.
3: FM, sekarang FM dah. FM, gitu, dimana-mana kalau putar pondana ini bersih, nangkapnya ini dapat.
1: Iya, betul.
3: Ya, di bawah juga jauh bisa nangkap, gitu, apalagi yang dekat ini, gitu, bersih sekali. Gitu.
1: Oh, mantap.
3: Mereknya ini memang bagus nih. Maka saya kalau beli tak ada merek lain, itu Boyo ini terus.
1: Apa tuh mereknya tuh?
3: Apa namanya itu? Tunses.
1: Tunses
3: S gitu ya. Tunses S. Nah, itu mereknya yang ada cap di depan itu kan ada 150 itu. Ada ini kan. Apa namanya? Ada tulisnya di sini.
1: Oh, berarti
3: ini apa radio apa FM gitu.
1: Berarti masih setia lah ya pakai anu ya radio biasa ya.
3: Radio biasa. Malas pakai WA apa nih? Apa nih di HP itu malas gitu anu menggunakan handset
1: lah. Iya sih betul. Sama itu enggak kadang tuh apa tuh? Sinyalnya.
3: Masalahnya kenapa kalau kita radio nih kita mana-mana kan ya antenanya itu kan tarik itu udah kapan.
1: Betul. Itu yang susah tuh.
3: Jadi saya itu taunya nih di HP ini nelpon, SMS, nah itu aja.
1: Oh iya, betul.
3: Nama nak ngotek-ngotek, kata-kata itu orang tuh.
1: Oke deh.
3: Ini, makasih Boyo ya.
1: Sama-sama.
3: Nah, itu dia yang informasi dari saya. Semoga Boyo sehat selalu keluarga. Rezeki bertambah dan dapat jodoh yang baik.
1: Amin.
3: Selamat pagi.
1: Makasih Kak Anita di Uka-Uka. Sehat selalu juga untuk Kak Anita sekeluarga ya. Baiklah Mbak Abang, itu dia pendapat awak kita pagi hari ini. Makasih yang udah gabung dan bagi cerita Mbak Abang ya, dengan kesetiaannya menjadi pendengar radio, terutama RRI Pontianak. Baiklah, kita dengarkan lagu-lagu berikut ini.

0: hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI. Pontianak punya berita.
1: Muabang Wali Kota Pontianak di Rusdi Kamtono mendorong generasi muda makin melek politik. Ia pun mengapresiasi pelaksanaan Sekolah Politik Pontianak 2026 yang melibatkan mahasiswa dan pelajar sebagai ruang memperluas kewawasan mengenai politik serta peran generasi muda dalam pembangunan bangsa. Menurut Edi, kegiatan semacam ini penting untuk memberikan pemahaman bahwa politik tidak hanya berkaitan dengan perebutan kekuasaan, tetapi pun menyangkut bagaimana generasi muda mengambil peran dalam mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera dan bahagia. Ia menilai mahasiswa dan pelajar perlu memperoleh pemahaman yang luas mengenai makna politik. Bekal tersebut penting karena sebagian dari mereka kelak akan menjadi pemimpin maupun pengambil keputusan di berbagai bidang. Edi menekankan bahwa integritas harus menjadi bagian penting dalam pembentukan karakter generasi muda. Menurutnya, kepemimpinan pada akhirnya harus diarahkan untuk menciptakan kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat. Selain memahami politik melalui pendidikan formal, Edi mendorong mahasiswa dan pelajar aktif berdiskusi dan mengikuti perkembangan berbagai persoalan yang terjadi di masyarakat. Nah, Bu Abang, untuk informasi lebih lengkapnya bisa langsung berkunjung ke rri.co.id dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital.
0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih?
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Oh, bang. Bang. Bang.
5: Ya. Ah, ngapa?
4: Cuba gak belikan adik ni garam.
5: Ngapa pula?
4: Ya Allah, nak masak ni mana nyaman tak ada garam.
5: Ah, yalah. Sini lah, mana duit dah?
4: Mana duit ni? Pakailah duit abang.
5: Ayolah, abang pergi duk ya.
4: Ya.
6: 2 hours later.
5: Assalamualaikum. Allah.
4: Salam. Dari mana, bang?
5: Dari Ngandel, dek, di Perumpat.
4: Apa buat sana?
5: Ngandel, di acara Ngandel Perumpat tu.
4: Apa isinya?
5: Nah, inilah, dek, ni. Kalau pergi rumah Wak Kadel, singgah dulu makan nasi.
4: Yeah.
5: Ini Ngandel, bukan sembarang Ngandel. Di Perumpat tu Ngandel, yang Ngandel berisi.
4: Berisi? Berisi apa?
5: Nah, itu dia Perumpat namanya. Kita Ngandel tu bukan sembarang Ngandel. Di situ kita membahas banyak hal tentang hari-hari, tentang sosial, tentang budaya. Pokoknya banyak cerita lah.
4: Bila acara tu, bang?
5: Acara tu tiap hari, setiap jam 9 sampai jam 10 pagi.
4: Terus tadi tu abang Ngandel sama siapa?
5: Tadi tu abang Ngandel dengan budayawan, dek. Bagaimana mengangkat budaya di Kalimantan Barat nih?
4: tamu itu budayawan gak ke bank?
5: Satu hari itu biasa ada satu tamu, misalkan tadi kan dengan budayawan. Tapi bisa gak pendengar atau gabung lewat telepon?
4: Bolehlah diikut ya.
5: Janganlah.
4: Apa pula?
5: Kosong periuk.
4: Ya, dari tadi itu.
5: Ngomong-ngomong soal periuk, lapar abang tadi.
4: Lapar? Nak makan?
5: Lapar, dek.
4: Tak buka periuk sana tu. Ada, dah siap saji dah.
5: Ayolah ya bang makan tu ya.
6: A few moments later.
5: Ngapa bak sayur ni tawang

94.3 FM Suara Budaya Kalimantan Barat, Mbok Abang, jam 9 lebihnya 10 menit kita di Ngander. Ah, tak ada begulung R saya kali ini, Mbok Abang ya. Maklum masih pagi. Mbok Abang, sekarang di Ngander kita bahas tentang penjelasan logis mitos dan pamali ya, dari atau yang disampaikan oleh orang tua. Nah, sejak kecil biasa kita, Mbok Abang, sering mendengar berbagai nasihat dari orang tua seperti jangan duduk di depan pintu, nanti susah dapat jodoh, jangan motong kuku malam-malam, jangan bersiul di dalam rumah, atau jangan makan sambil berdiri karena katanya bisa membawa sesuatu yang tidak baik. Nasihat seperti ini biasanya disebut mitos atau pamali, dan menariknya hampir setiap daerah punya cerita serta larangan masing-masing yang diwariskan dari generasi ke generasi. Nah, kalau kita melihatnya dari sudut pandang zaman sekarang, mungkin beberapa pamali terdengar lucu atau bahkan sulit diterima secara logika. Tetapi sebenarnya tidak sedikit nasihat orang tua yang mempunyai alasan praktis di baliknya. Misalnya, larangan duduk di depan pintu bisa jak dulu dimaksudkan supaya jalan keluar masuk rumah tidak terhalang. Nah, sementara larangan bermain atau beraktivitas di luar rumah menjelang malam mungkin berkaitan dengan keselamatan anak ketika penerangan belum seperti sekarang. Jadi, boleh jak kita mengenal berbagai mitos dan pamali sebagai bagian dari budaya keluarga, tapi kita juga harus memahami pesan yang ada di baliknya. Jangan sampai kita hanya mengingat kalimat tidak boleh tanpa mengetahui mengapa orang tua dulu memberikan nasihat tersebut.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hadi Susanto, General Manager Borneo Hotel Pontianak, mengucapkan selamat memperingati Hari Radio ke-81. LPP RRI Pontianak terus mengudara, menginspirasi dan menjadi suara Indonesia yang terpercaya. Sekali di udara, tetap di udara.

Di sebuah tepian Sungai Sambas yang sepi, hidup seorang nelayan miskin. Suatu hari, jalannya tersangkut sesuatu yang sangat berat. Bukan ikan yang ia tarik, melainkan sebuah rantai emas yang berkilauan. Sang nelayan menarik, menarik dan terus menariknya ke atas perahu. Kilau emas itu telah membutakan mata hatinya. Ia lupa daratan, lupa pada batas kemampuan perahunya. Keserakahan menutupi akal sehatnya hingga perahu kecil itu tak sanggup lagi menahan beban. Perahu itu pun karam, tertelan arus sungai bersama sang nelayan dan emasnya.

Legenda Kampung Tangga Emas adalah tamparan keras bagi sifat rakus manusia. Tuhan memberikan rezeki sesuai porsinya. Ketika kita tidak tahu kapan harus berhenti dan tidak bersyukur atas apa yang ada di genggaman, maka keserakahan itulah yang akan menenggelamkan kita ke dasar kehancuran.

menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Pro 4 Pontianak.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Adil Catalino Bacuramen Kasuraga Basengat Kajubatan. Saya Bakti Ciptadi selaku General Manager Hotel Golden Tulip Pontianak mengucapkan selamat hari ulang tahun untuk RRI yang ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI selalu menjadi suara yang menyatukan bangsa, menyebarkan informasi, menginspirasi masyarakat Indonesia yang luas. Mari terus bersama membangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu untuk RRI yang ke-81. Sekali lagi, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Sukses selalu.

banyak dari kita yang tidak menyadari bahwa tubuh kita ternyata lebih tinggi di pagi hari dibanding malam hari. Ternyata rahasianya ada di tulang belakang kita. Karena saat tidur malam, tubuh berbaring bebas dari tekanan. Bantalan tulang belakang pun punya waktu untuk bernafas, menyerap cairan, dan mengembang. Efeknya, pas bangun tidur, kita bisa lebih tinggi 1 hingga 2 cm. Tapi begitu kita seharian berdiri, duduk, dan beraktivitas, gravitasi mulai bekerja menekan kembali bantalan tersebut. Jadi, kalau tinggi badanmu menyusut sedikit di malam hari, jangan panik. Ini bukan sulap, melainkan cara alami tubuh kita merespon hari.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Ali Pudin, SMM, anggota Komisi 7 DPR RI Daerah Pemilihan Kalimantan Barat 1, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk Angkasawan dan Angkasawati RRI. Pada momentum peringatan Hari Radio ini, saya mengajak masyarakat dan pendengar RRI memberikan saran, masukan, bahkan kritik terhadap program pemerintah, dengan harapan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah saat ini bisa lebih baik lagi ke depannya. Jadikan RRI sebagai saluran masyarakat menyampaikan aspirasinya. Bersama RRI, kita wujudkan suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Mbo Abang, UMKM sekarang tuh bukan sekadar jualan barang ja, tapi ada cerita, inovasi dan identitas daerah yang bikin kita bangga. Dari dapur rumah yang sederhana sampai masuk ke dunia digital. Semua bermula dari keberanian untuk mencoba. Apalagi anak muda sekarang, kreatifnya luar biasa. Ide simple ja, bisa disulap jadi usaha unik, pakai bantuan teknologi. Kuncinya apa? Kemasan yang keren, pelayanan yang ramah, dan kualitas yang selalu terjaga. Itu yang bikin pelanggan jatuh cinta. Ingat ya, setiap produk UMKM itu ada jiwanya. Dibuat pakai ketekunan, kejujuran, dan semangat pantang menyerah. Jadi, pas kita beli produk lokal, kita tuh bukan cuma belanja, tapi juga ikut mutar roda ekonomi keluarga dan ngasih harapan baru buat orang banyak. Tada usah takut beda, karena keunikan kita adalah kekuatan yang tada bisa ditiru siapapun. Manfaatkan media sosial. Itu etalase gratis tanpa batas buat produk kita. Bikin konten yang kreatif. Sapa konsumen dengan baik. Barulah peluang makin terbuka lebar. Yuk, dukung UMKM dari sekarang. Setiap rupiah yang kita belanjakan adalah investasi buat masa depan bangsa. UMKM tumbuh, lapangan kerja nambah, Indonesia pun makin maju lewat karya anak negeri.

Masih Bu Abang di Ngander, kita lanjutkan lagi tentang pamali ataupun Bu Abang kita bahas tentang logis mitos atau pamali dari orang tua yang disampaikan ya. Nah, kalau kita coba berpikir lebih jauh, Bu Abang, banyak pamali sebenarnya bisa dipahami sebagai cara orang tua zaman dulu memberikan pendidikan kepada anak dengan bahasa yang sederhana dan mudah diingat. Nah, dulu belum tentu orang tua menjelaskan panjang lebar tentang kesehatan, keselamatan, sopan santun atau tata krama seperti sekarang. Sehingga sebuah larangan sering dibuat dalam bentuk cerita yang sedikit menakutkan agar anak mudah mengingatnya. Contohnya, anak kecil dilarang bermain di luar ketika hari mulai gelap. Kalau zaman sekarang mungkin orang tua akan mengatakan jangan keluar karena jalan mulai gelap dan berbahaya. Tapi dulu bisa jak disampaikan dengan kalimat jangan keluar nanti ada sesuatu. Nah, tujuannya bisa jadi sama, yaitu supaya anak tetap berada di rumah dan terhindar dari bahaya. Begitu juga dengan larangan-larangan lainnya yang berkaitan dengan kebersihan dan kesehatan. Misalnya, tidak makan sembarangan atau tidak tidur terlalu larut. Atau dulu mungkin belum ada penjelasan ilmiah yang mudah dipahami seperti sekarang, sehingga nasihat tersebut disampaikan melalui pamali. Artinya kita bisa mengambil nilai baiknya tanpa harus langsung menganggap semua cerita di balik pamali sebagai fakta. Nah, dari sini kita belajar ya Bu Abang bahwa mitos dan pamali mempunyai tempat tersendiri dalam kehidupan masyarakat, terutama sebagai bagian dari cerita keluarga dan warisan budaya. Namun ketika kita udah hidup di zaman yang penuh informasi, tentu kita juga perlu membedakan mana yang merupakan tradisi, mana yang sekedar kepercayaan, dan mana yang memang mempunyai penjelasan yang bisa dibuktikan secara logis. Bukan berarti semua nasihat orang tua harus kita tertawakan atau dianggap kuno. Karena seringkali di balik kalimat sederhana terdapat pengalaman hidup yang ingin diwariskan kepada anak-anak. Yang penting adalah macam mana kita mengambil pesan positifnya, seperti menjaga sopan santun, berhati-hati, menghormati orang lain, menjaga kesehatan, dan tidak melakukan sesuatu yang dapat membahayakan diri sendiri. Jadi kalau hari ini Bu Abang masih ingat dengan berbagai pamali dari orang tua zaman-zaman dulu, nah coba kita lihat dari sisi yang lebih santainya ya Bu Abang ya. Apakah memang pesan ini baik ataupun pesan ini memang membuat kita lebih waspada gitu Bu Abang ya. Baiklah Bu Abang, itu dia ngandir kita pagi hari ini tentang pamali tadi ya Bu Abang. Apakah logis dan mitos penjelasannya dari pamali orang tua pada zaman dulu gitu. Semoga ini bisa menjadi pendapat yang baru, referensi baru lagi untuk kita ya. Baiklah, makasih ya Bu Abang. Semuanya saya pun mau pamit undur diri ini dari ruang dengarnya Bu Abang. Makasih juga udah nangawankan saya dari subuh tadi sampai sekarang. Nanti setelah ini di jam 11 siang ada Mbok Win yang akan menemani dengan berbagai macam program, informasi, serta lagu-lagu pilihan. Nah, saya mau pamit undur diri. Makasih sekali lagi Bu Abang. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, salah-salah gurau ya. Adil Katalino, Baculamin Gasaruga, Bahasa Ingat Kak Jubata, Salam Budaya, dan sampai jumpa Mau Abang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sitra Dansah, Operational Manager Hotel Alimur, mengucapkan selamat hari jadi yang ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Semoga di hari ulang tahun yang ke-81 ini, Radio Republik Indonesia semakin dekat di hati masyarakat seluruh Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih.

Bu Abang, sekolah rakyat itu bukan cuma berasal dari gedung atau bangku, tapi soal harapan untuk semua orang. Tidak peduli isi dompet, yang penting isi kepala. Di sini, pendidikan jadi jembatan untuk masa depan yang lebih baik. Anak-anak kita bisa belajar dan berkembang tanpa rasa minder. Hikmahnya, kita jadi lebih bersyukur dan peduli sesama. Ingat ya, Mbok Abang, jangan pernah remehkan kesempatan belajar sekecil apapun itu. Karena di tempat yang sederhana, bisa lahir generasi hebat yang bikin perubahan besar. Yuk, semangat belajar!

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Lala, Kepala Perum LKBN Antara Hiro Kalimantan Barat, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 kepada seluruh keluarga besar LPP RRI Pontianak. 80 tahun sudah gelombang suara kemerdekaan mengudara, merajut persaudaraan dari Sabang sampai Merauke, dari beranda utara garis khatulistiwa. LPP RRI Pontianak terus berdiri tegak sebagai jembatan informasi yang mencerdaskan dan menguatkan karakter bangsa. Teruslah menjadi inspirasi kebanggaan daerah untuk Indonesia maju. Dirgahayu ke-81 LPP RRI Pontianak, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Menebuh kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana, tetap di sini, di Perompat Pontianak.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Kesatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Perempat RRI.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih?
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Indonesia tidak terlepas dari dunia mistis dalam setiap aktivitas sosial budaya masyarakatnya. Karena sebagian besar masyarakat setiap wilayah di Indonesia memiliki ritual yang berhubungan dengan makhluk halus atau makhluk gaib. Contohnya saja salah satu di wilayah Kalimantan Barat yang memiliki kebiasaan berburu dengan menggunakan alat musik. Terdengar unik memang, namun kegiatan berburu ini sudah diperkenalkan oleh nenek moyang masyarakat di beberapa daerah di Kalimantan Barat, katakan saja salah satunya di Pontianak. Bagi orang Pontianak, jika ingin mendapatkan buruan seperti burung kroak atau ruak-ruak, dapat menggunakan seruling kroak disertai dengan ritual-ritual berupa mantra-mantra seperti yang diungkapkan oleh Kamin pemburu burung kroak berikut ini.
5: Saya waktu masih kecil suka ikut datuk saya berburu burung kroak. Orang Pontianak nyebutnya burung kroak karena bunyinya kroak, kroak, kroak, kroak. Kalau daerah lain, ada gak yang nyebutnya burung kroak, kroak? Untuk nangkap burung ni, tak lawanlah datuk saya juaranya. Ngajarkan saya cara nangkap tu, ada pakai bunyinya. Tapi bukan sebarang bunyi. Bunyi untuk manggil burung kroak, jadi kita tak usah tangkapnya. Burung tu dah datang seorang.
4: Pada malam hari, biasanya pemburu ditemani beberapa orang lainnya, menyusuri daerah atau tempat yang banyak terdapat burung kroak. Dengan berbekal alat penerangan berupa senter, seruling, karung, dan alat berburu lainnya, mereka menyusuri jalan menuju daerah atau tempat yang banyak terdapat burung kroak. Biasanya tempat yang dituju seperti tempat persawahan, ladang kosong, semak-semak, ataupun daerah yang ditumbuhi pohon-pohon besar yang masih seperti hutan.
5: Orang Pontianak, kalau mau berburu burung kroak di sawah, semak-semak itu, atau tempat yang masih banyak pokok-pokok besar, daerah yang masih hutan biasanya menggunakan alat musik macam seruling. Kita tak nyebut seruling kroak lah. Karena apa, burung ni payah nak ditangkap. Biarpun tak bisa terbang, tapi liar.
4: Saat mereka tiba di tempat tersebut, sebelum berburu biasanya diawali dengan ritual atau membaca mantra untuk memanggil atau mengundang buruan mereka. Dengan mengucapkan kalimat-kalimat mantra berupa perjanjian tentang berapa jumlah burung yang hendak ditangkap sebelum ritual meniup seruling. Setelah perjanjian diucapkan, maka orang tersebut barulah meniup seruling sambil teman yang lain juga bersiap-siap untuk menghitung jumlah burung yang datang. Pemburu membunyikan seruling dengan sabar beberapa waktu hingga seekor burung akan datang. Maka pemburu langsung menangkap burung tersebut dan melakukan ritual mengikat kaki burung yang pertama dengan seutas tali sebagai penanda. Kemudian burung tersebut kembali dilepaskan. Pemburu kemudian terus memainkan serulingnya sampai burung yang kedua datang kembali sambil melihat tanda. Apakah burung kedua yang datang itu masih terdapat seutas tali pada kakinya ataukah tidak? Jika yang datang itu mengenakan tanda, maka perburuan tersebut jangan dilanjutkan, karena hal ini memberi pertanda tidak baik. Dan pemburu seharusnya meninggalkan tempat tersebut dengan segera. Menurut kepercayaan masyarakat setempat, pada malam hari burung-burung ini bermain dengan hantu kuntilanak sebagai temannya. Jika tidak segera meninggalkan tempat tersebut, maka burung kroak akan membawa temannya itu. Makhluk halus berupa hantu kuntilanak yang akan datang dalam bentuk ilayan atau tawa di sekitar tempat tersebut.
5: Misalnya nih, kita dapat nih tangkapan pertama nih. Terus kita ikat kakinya, terus terlepaskan. Sebab apa? Kata untuk umpan lah tu sila. Ha. Teruslah kita berburu tu kan. Teruslah kita berburu. Selanjutnya kita bunyikan lagi seruling tu. Ha. Kita bunyikan, terus yang masih datang tu tangkapan kita yang tadi, tu tolonglah bagi para pemburu tu, lepaskanlah, jangan lanjutkan. Karena apa? Karena tu membawa satu hal yang tak baik lah. Terus kalau misalnya dapat lagi yang lain, pas kita bunyikan terus bukan benda yang pertama, burung yang kita dapat tu, itu bolehlah lanjutkan sepuas hati lah, nak berburu sampai kapan pun.
4: Tidak menutup kemungkinan, walaupun menggunakan ritual seruling kroak, seringkali pemburu dibuat apes alias gagal dan tidak membawa seekor burung pun. Maka pemburu akan mencoba lagi keesokan harinya, mengharapkan peruntungan akan berpihak kepadanya. Tentu dengan kehadiran makhluk halus akan mengganggu dan menakuti orang-orang tersebut. Hal seperti ini sering terjadi saat kegiatan berburu. Jika masing-masing orang tidak mengerti ritual yang dilakukan atau melanggar perjanjian yang sudah diucapkan.
5: Kalau berburu ni kan kita ni untung-untung nasib nak dapat. Dapatlah kena tadak apalah nak daya berarti suwe lah kita.
4: Kadangkala jika pemburu beruntung, apabila burung pertama datang yang diikat dengan seutas tali tadi dilepaskan dan datang kali kedua burung tanpa terdapat tanda seutas tali, maka perburuan boleh dilanjutkan dengan mematuhi perjanjian awal. Maka pemburu dapat membawa pulang buruannya. Jika perjanjian awal yang diucapkan berupa mantra yang menginginkan jumlah burung yang ingin diperoleh itu 10 ekor, maka haruslah dihitung dengan seksama dan jangan sampai lalai, bahkan melebihi jumlah yang sudah disepakati. Maka jumlah yang ke-11 yang datang bukan lagi burung tetapi jenis burung jadi-jadian. Selain berburu pada malam hari, dapat juga dilakukan pada pagi hari, siang, bahkan sore hari. Namun perburuan pada saat-saat tersebut tidak sebanyak perburuan pada malam hari menggunakan ritual yang mana hasil yang didapat lebih memuaskan. Jadi dengan menggunakan ritual seruling kroak, mereka tidak susah payah lagi menangkap burung yang termasuk liar ini. Itulah kisah yang pernah dialami para pemburu burung kroak yang memiliki dua sisi berbeda, yang mana di zaman modern ini kita merasa kisah tersebut hanyalah bumbu-bumbu kebudayaan masa lalu yang kini diceritakan kembali hingga menjadi hal yang unik dan menarik. Namun di satu sisi, kita tidak dapat menafikan bahwa hal tersebut ada di Indonesia dan pernah nyata dialami. Dan sampai saat ini, perburuan jenis ini dijadikan mata pencarian oleh masyarakat setempat karena permintaan konsumen. Seringnya kisah mistis ini dialami oleh pemburu burung kroak tidak membuat mereka jera, karena tuntutan ekonomilah yang membuat mereka tetap konsisten melakoni profesinya.

Segenap keluarga besar Kanwil DJKN Kalimantan Barat mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Selama 81 tahun, RRI telah hadir sebagai suara Indonesia, menyampaikan informasi, mencerdaskan masyarakat, serta mempererat persatuan bangsa. Semoga RRI terus menjadi media yang terpercaya,

0: Sekarang menyuarakan Indonesia.
1: Bang Dul, kota kita ni ramai ya akhir-akhir ini. Banyak wisatawan datang. Tengok tu, macam-macam model.
2: Auk gak embut sel. Pariwisata tu ternyata bisa menghidupkan suasana dan ekonomi jadi berubah ya.
1: Ha, cuba tengok pedagang kecil tu. Dagangannya jadi laris.
2: Benar kata awak. Pariwisata ternyata memberi peluang kerja bagi banyak orang.
1: Itulah makanya tempat wisata harus dijaga juga kebersihannya.
2: Setuju. Tanpa kepedulian kita bersama, keindahan bisa cepat hilang.
1: Wisata bukan hanya soal foto-foto ya, tapi juga budaya.
2: Iya, dengan pariwisata, tradisi lokal kita bisa dikenal dan dihargai oleh orang lain.
1: Jadi, menjaga wisata sama jak menjaga masa depan anak cucu ke depan ya Bang Dul.
2: Iyalah, karena pariwisata yang baik membawa manfaat untuk semua.
0: Pariwisata adalah aset bersama yang mendukung ekonomi, budaya, dan persatuan.
2: Menjaganya adalah tanggung jawab kita agar manfaatnya berkelanjutan bagi generasi mendatang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di era digitalisasi yang semakin kompleks, dari gelombang FM hingga streaming digital dan podcast, RRI terus menjadi teman setia di setiap perjalanan kita. Saya, Ketua DPD Kota Pontianak Sattarudin, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Teruslah menyajikan informasi yang menarik, menghibur dan akurat di berbagai platform media sosial. Terus mengudara untuk Indonesia. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sekarang, kebutuhan makin mahal, Mak. Tapi usaha kecil harus tetap jalan.
1: Iya ya, makanya ada koperasi merah putih ya, supaya warga saling menguatkan lewat kebersamaan.
0: Tapi, kalau gabung koperasi, apa benar bisa bantu modal kita nih?
1: Setahu emak sih bisa ya, akses simpan pinjamnya lebih adil dan dikelola untuk kepentingan anggota.
0: Koperasi itu milik bersama, bukan perorangan kan, Mak?
1: Betul ya, dan di sana untungnya kembali ke anggota, bukan ke segelintir orang aja.
0: Berarti usaha kecil kayak kita nih bisa berkembang tanpa takut ditekan ya, Mak?
1: Justru Koperasi Merah Putih tuh ya, melatih kita mandiri, jujur, dan bertanggung jawab.
0: Kalau begitu, bergabung di Koperasi Merah Putih bukan sekedar ekonomis ya, Mak?
1: Benar ya, ini tentang gotong royong dan membangun kesejahteraan bersama. Koperasi Merah Putih mengajarkan bahwa kekuatan ekonomi rakyat lahir dari kebersamaan, kejujuran,
0: dan saling percaya demi masa depan yang lebih sejahtera.
2: Mbok Abang di sini aja ya, 94,3 MHz.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Darussalam, Ketua Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. RRI merupakan mitra strategis Komisi Informasi dalam memprakarsai publikasi dan literasi keterbukaan informasi publik bagi masyarakat. Semoga RRI terus menjadi suara Indonesia yang terpercaya, mencerdaskan, memperkuat persatuan, dan menghadirkan informasi yang berkualitas. Selamat HUT ke-81 RRI, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Eh, dah pagi dah ni. Matikan lampu tu. Cas tu, kok dah selesai makan? Cabutlah. Eh, dah selesai kan nonton tu? Matikanlah TV tu.
1: Ih, bising je. Aku gak pun yang bayar listrik ke?
0: Eh, hemat listrik tu artinya kita tu sayang lingkungan.
2: Satu sakar mati, satu langkah selamatkan bumi.
3: Pro 4 FM 94,3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haposan Situmorang selaku eksekutif asisten manajer dari Mercure dan Ibis Pontianak City Center mengucapkan selamat memperingati Hari Radio ke-81 sekaligus HUT ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI terus menjadi media yang terpercaya, mencerdaskan, menginspirasi, serta menyatukan masyarakat Indonesia. Dengan tema Suara Indonesia, Berdaulat, Adil, dan Makmur, mari terus bersama-sama menyuarakan semangat persatuan dan kemajuan Indonesia. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dek, abang tadi ambil duit di ATM dekat pasar. Tapi kok banyak yang memperhatikan tadi, dek ya?
2: Benar lah, bang. Oh, udahlah. Tenang ya, bang, tenang. Pastikan semua dicek sekitar sebelum masukkan kartu kita.
1: Kadang suku terburu-buru, gak? Lupa lihat siapa yang ada di belakang tuh.
2: Itu bahaya tuh. Jarak aman dan kewaspadaan harus selalu jaga, bang.
1: Mesin ATM nih pun kadang agak mencurigakan. Tombolnya terasa beda.
2: Ah, udah, kalau gitu hentikan jak dulu. Bisa jak ada alat skimming dipasang oknum.
1: Benar gak, dek ya? Abang tadi hampir jak tetap lanjutkan karena udah terlanjur ngantri, wah.
2: Betul, bang. Keamanan tuh lebih penting. Cari ATM yang ada satpam sama CCTV aktif ya, bang.
1: Iya, dek. Syukurlah dek ingatkan abang. Kalau tanda lah adik ni terima gaji abang bulan ini.
2: Nah, itulah, tanda lah masak nanti ni untuk abang. Nah, ya, betul ya bang ya. Jaga pin, jaga dompet dan utamakan keselamatan tiap saat ya bang. Dan saat mencet nomor pin, kita tu harus tutup pakai jari jemari kita demi keamanan ya.
3: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salman Busrah, selaku Direktur Utama Pontianak Pos, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 kepada Radio Republik Indonesia. Dalam perjalanan panjang Republik ini, RRI bukan sekadar lembaga penyiar. RRI adalah bagian dari sejarah Indonesia. Sebuah ruang tempat informasi, gagasan, dan suara publik bertemu untuk menjaga kesadaran kebangsaan. Di tengah perubahan landscape media yang bergerak begitu cepat, RRI terus melakukan transformasi. Dari gelombang radio menuju ekosistem digital, dari siaran konvensional ke website dan media sosial, RRI membuktikan bahwa perubahan teknologi tidak harus menghilangkan jati diri. Justru transformasi menjadi jalan untuk memperluas jangkauan dan membangun kedekatan dengan generasi baru. Di era banjir informasi, media yang kuat bukan hanya ditentukan oleh seberapa cepat ia menyampaikan berita, tetapi juga oleh kemampuan menjaga kebenaran, kepercayaan, dan kepentingan publik. Dirgahayu ke-81 RRI, semoga RRI terus menjadi suara yang mencerdaskan, mempersatukan, dan menguatkan Indonesia. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bu, lihat arisan online nih. Katanya store sedikit dapat berkali-kali lipat.
1: Eh, mana pak? Eh, hati-hatilah ya. Kalau terlalu bagus tuh biasanya ada yang tak beres.
0: Tapi testimoni mereka banyak sekali. Semua kelihatan senang dapat hasilnya.
1: Alah, testimoni itu bisa buat-buat. Kita tuh harus cek izin, sistem, sama identitas pengelolanya loh.
0: Tapi adminnya bilang, cepat ikut sebelum kuota penuh. Kalau terlambat, saya rugi.
1: Itu tuh taktik umum penipu ya pak ya. Mereka tuh sengaja buat kita panik agar cepat kirim duitnya.
0: Waduh, hampir saya transfer tabungan bulanan saya nih. Berarti benar-benar bahaya ya.
1: Itulah pak, iya dah banyak dah orang jadi korban tuh. Lebih baik duitnya dipakai untuk hal yang jelas dan aman.
0: Iya bu ya, makasih bu udah mengingatkan. Saya batal ikut lah dan akan ngasih tahu tetangga-tetangga yang lain.
1: Betul tuh, bagus pak. Mari kita saling jaga ya. Jangan tergiur iming-iming arisan bodong yang merugikan masyarakat.
2: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompak Pontianak.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi Rukmantara, General Manager Telkom Kalimantan Barat, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 RRI. Kali di udara, tetap di udara. Semoga RRI jaya selamanya. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mak, Pak, ngapa Ade gak bisa sekolah lagi nih? Ade ini pengen sekolah gak, Mak, Pak? Ade janji Ade bakal tetap bantu emak jualan. Tapi Ade pengen sekolah, Mak.
1: Maafkan emak sama bapak ya, Dek. Kami belum bisa nyekolahkan adik. Karena kami enggak punya biaya.
2: Bu! Ibu! Bu! Bu, adik bisa sekolah lagi, Bu. Bapak ini dapat info tentang sekolah rakyat, Bu. Gratis, Bu.
3: Hah? Benar lah, Pak. Jadi, adik bisa sekolah lagi nih. Kalau sistem belajarnya sama kan, Pak? Kayak sekolah-sekolah biasa?
2: Alhamdulillah, Dek. Iya, betul. Jadi, sekolah rakyat nih terbuka untuk siapa saja yang ingin maju. Kurikulumnya fleksibel, disesuaikan supaya siswa ini tetap bisa membantu keluarga sambil belajar, Dek.
4: Masya Allah. Jadi masa depan cerah bukan sekedar mimpi ya, Pak? Anak kita masih bisa tetap belajar gratis.
3: Dan nanti adik masih tetap bisa bantu emak jualan lah ya, supaya keuangan keluarga kita jadi lebih baik lagi. Mak, Pak, makasih ya udah izinkan adik untuk sekolah lagi. Adik janji bakal jadi anak yang berbakti untuk emak dan bapak.
2: Dek, maafkan emak sama bapak ya. Karena kami belum bisa memberikan hidup yang layak untuk awak. Bapak usahakan pendidikan kamu tetap bisa lanjut. Nah, mumpung masih ada waktu, ayolah kita daftar sekarang ya. Jangan sia-siakan langkah kita meraih ilmu tanpa terhalang biaya.
3: Betul tuh, Pak. Sekolah rakyat adalah harapan untuk kita semua. Adik mau ajak kawan-kawan adik lah yang punya kendala biaya sekolah untuk masuk sekolah rakyat, Pak. Yuk, Pak.

UMKM, kami dari keluarga besar restoran Cita Rasa Pontianak mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk Angkasawan dan Angkasawati RRI. Marilah kita menjadi pelopor UMKM yang halal dan naik kelas di program UMKM Bicara dan Peras UMKM. Bersama RRI, kita wujudkan suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka!

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Abang. Alhamdulillah siang hari ini kita bisa bersua ya Bu Abang dalam kondisi alhamdulillah sehat walafiat tanpa kurang satu apapun. Dan juga buat Bu Abang yang baru simak siaran kita, tetap di Prompat ya. Kalau yang udah sedari tadi siaran kita disimak nih Bu Abang, baik itu lagi di rumah, lagi di perjalanan, atau dimanapun ya, lagi olahraga sambil dengarkan RRI Digital pakai headset ya, ataupun Bu Abang bisa simak siaran kita di rr.co.id. Dan jangan lupa juga Bu Abang pantau terus siaran kita ya di YouTube, kemudian di Instagram, kemudian juga di TikTok Prompat RRI Pontianak. Dan juga jangan lupa ya follow terus ya Facebook Prompat Pontianak. Ya baiklah Mbok Abang, bersama saya Mbok Winstra tadi sama Mbok Yo. Nah ini saya akan hadirkan nih Mbok Abang rangkaian acara kita untuk hari ini, edisi siar kita Minggu 20 September 2026. Nah kami awali nanti Mbok Abang, jumpa saya dan Mbok Abang ada informasi mengenai usaha nih Mbok Abang di teras UMKM dari jam 11 sampai jam 12. Nanti lanjut lagi Mbok Abang ya, jam 12 sampai jam 13 ada musik dan informasi. Nah habis itu ada siaran budaya Nusantara, informasi-informasi budaya dari jam 13 sampai jam 14, informasi budaya lokal kita Mbok Abang. Kemudian jangan lewatkan bergaya, ini fashion-fashion nih Mbok Abang ya, dan pernak-perniknya ya, segala sesuatu yang berkaitan dengan fashion, baik laki-laki maupun perempuan, remaja maupun dewasa. Ini dia. Nah jam 14 sampai jam 15 habis itu baru kita kita terima telepon Bu Abang Prolada jam 15 sampai jam 17. Nah ya pahlalah Bu Abang ya, kita telepon-teleponan interaktif kita ya Bu Abang ya, antara pendengar dan penyiar. Boleh siapa je nak bergabung nanti, mau request lagu-lagu daerah, kalau rindu dengan kampung halamannya, boleh request sini Bu Abang. Kalau yang udah ada di kampung halamannya ya entahlah ya, karena udah di kampung halamannya. Tapi kalau yang masih jauh berada di luar ya, dari kampung halamannya, boleh gabung di Prompat RRI Pontianak jam 15 nanti sampai jam 17. Baiklah Mbok Abang ya, informasi juga nih Mbok Abang tuh kaum muslimin dan muslimat, tuh kumandang azan zuhur dan asar untuk hari ini di Minggu 20 September 2026. Tuh zuhurnya berkumandang pukul 11:40 waktu Indonesia Barat, sementara kumandang azan asarnya pukul 14:41 waktu Indonesia Barat.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Pro 4 Pontianak.

baik, Bu Abang masih di Prompet FM Suara Budaya Kalimantan Barat, Bu Abang. Nah, kita ngomong-ngomong tentang usaha nih ya, Bu Abang ya. Nah, kalau kita ngomong tentang usaha, ada beberapa kategori ya, terutama bagi pelaku UMKM atau usaha mikro, kecil, dan menengah. Nah, kalau itu di Indonesia, Bu Abang, diatur berdasarkan peraturan pemerintah nomor 7 tahun 2021. Nah, tentang kemudahan, kemudian pelindungan dan pemberdayaan koperasi dan UMKM. Jadi penggolongan ini atau dilihat dari modal usaha atau hasil penjualan tahunan atau omset nih Mbak Abang. Nah, jadi ada beberapa ya Mbak Abang ya, kriteria berdasarkan PP 7 tahun 2021 ya Mbak Abang ya. Ada usaha mikro, nah ini usaha atau modal usaha maksimal itu 1 miliar rupiah dan omset tahunannya hingga 2 miliar rupiah. Ini umumnya dikelola secara perorangan dengan manajer.

Oke, baik, Bang Abang masih di Prompat FM Suara Budaya Kalimantan Barat. Nah, ini tentang kategori UMKM, Bang Abang ya, berdasarkan peraturan pemerintah. Nah, ini ada tadi ya kriterianya. Itu kalau usaha mikro ya, usaha modal usaha maksimal 1 miliar dan juga omset tahunannya 2 miliar rupiah, Mbak Abang. Nah, ini yang umumnya dikelola secara perorangan dengan manajemen sederhana. Sementara usaha kecil itu modal usaha di atas 1 miliar hingga 5 miliar dan omset tahunannya itu di atas 2 miliar hingga 15 miliar. Jadi ini bersifat mandiri dan bukan cabang perusahaan besar. Nah, sementara usaha menengah ini modal usaha di atas 5 miliar hingga 10 miliar dan omset tahunan di atas 15 miliar hingga 50 miliar. Ini punya manajemen yang terstruktur dengan kapasitas produksi besar. Nah, ini dia Mbak Abang ya, klasifikasi dari UMKM di Indonesia.

0: Tabiat manusia seringkali lalai dan berdosa. Begitu juga keimanan manusia ada kalanya pasang dan surut. Untuk itu, perlunya saling menasihati saudara seiman. Karena hakikatnya agama adalah menasihati dan saudara kita adalah amanah yang perlu juga kita jaga. Ketika kita melakukan kesalahan pada orang lain, janganlah malu untuk meminta maaf. Begitu pula ketika kita berbuat salah, Allah akan sangat menantikan taubat kita. Namun ketika kita tidak bisa melihat letak kesalahan perilaku ataupun ucapan kita, disitulah peran sang penasehat. Tapi harus diingat, nasihat yang mudah diterima adalah yang disampaikan dengan cara yang baik dan memperhatikan kondisi dari yang dinasihati. Menerima suatu nasihat bukanlah tanda kekalahan atau ketidaktahuan. Bahkan yang sudah mengerti pun perlu dinasihati, yang sudah paham pun perlu diingatkan, dan yang sudah istiqomah pun perlu terus dikuatkan. Maka salinglah menasihati di jalan kebaikan. Jika nasihat yang baik tidak memberikan pengaruh bagi perubahan seseorang, maka ketahuilah bahwa hatinya itu kosong. Dari Abu Bakar Ash-Shiddiq.
1: Ya baik Bu Abang, pukul 11.40 menit waktu Indonesia Barat. Kini tiba saatnya akan kami kumandangkan azan zuhur untuk wilayah Kota Pontianak dan sekitarnya.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة أنت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Menebuh kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana, tetap di sini di Perompak Pontianak.

Bu Abang, dunia seringkali terasa sangat bising dengan tuntutan pekerjaan dan urusan materi yang tidak ada habisnya. Di tengah hiruk pikuk tersebut, jiwa manusia membutuhkan jeda agar tidak merasa hampa dan kelelahan mental. Zikir hadir sebagai pengingat bahwa ada kekuatan yang lebih besar dari sekedar urusan duniawi yang melelahkan. Salat pun menjadi momen di mana kita bisa melepas beban sejenak dan berkomunikasi langsung dengan Sang Pencipta. Melalui ibadah ini, fokus kita kembali tertata, sehingga ketenangan batin tetap terjaga, meski lingkungan sangat sibuk. Maka itu, Bu Abang, jangan biarkan kesibukan dunia mencuri kedamaian hati kita yang bisa didapat melalui kedekatan dengan Tuhan. Ibadah bukan sekedar kewajiban, melainkan kebutuhan mendasar untuk menjaga kesehatan mental dan spiritual kita.

Sahabat rahimakumullah, melaksanakan ibadah yang didasari dengan hati yang ikhlas, maka hakikatnya adalah mengerjakan segala kebaikan yang tidak ingin dilihat, diketahui, apalagi dipamerkan kepada orang lain. Marilah kita menjauhi perbuatan riya, karena perbuatan tersebut bisa menghancurkan amalan kita, pada akhirnya akan sia-sia. Tanda bukti bagi orang-orang yang riya, malas ketika sedang sendirian, sangat tangkas dan kiat di hadapan orang banyak. Amal ibadahnya meningkat ketika dipuji, menurun ketika perilaku atau ibadahnya dicela. Terkesan taat, namun sejatinya hanya sekedar ingin dilihat, mengharapkan pujian dari manusia agar dipandang orang dengan penuh bangga. Inilah penyakit hati yang harus dijauhi dan diniatkan harus senantiasa diperbaiki.

0: menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Perempat Pontianak.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Mbok Abang, di sini aja ya. 94,3 MHz.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Ali Pudin, SMM, anggota Komisi 7 DPR RI Daerah Pemilihan Kalimantan Barat 1, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk Angkasawan dan Angkasawati RRI. Pada momentum peringatan Hari Radio ini, saya mengajak masyarakat dan pendengar RRI memberikan saran, masukan, bahkan kritik terhadap program pemerintah, dengan harapan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah saat ini bisa lebih baik lagi ke depannya. Jadikan RRI sebagai saluran masyarakat menyampaikan aspirasinya. Bersama RRI, kita wujudkan suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Ibu, ibu, coba lihat gambarku. Ini aku, ini ibu. Kita lagi bergandengan tangan.
1: Wah, bagus sekali anak ibu. Warnanya juga cerah. Teruslah belajar yang rajin ya nak. Tapi ingat, pintar di sekolah saja nggak cukup. Harus jadi anak yang jujur dan sopan sama siapa saja, ya nak?
0: Siap, ibu.
2: Sekolah memberikan ilmu pengetahuan, tetapi rumahlah yang membentuk karakter. Orang tua adalah guru pertama dan teladan paling utama bagi anak-anaknya. Luangkan waktu Anda, berikan pendidikan moral, kasih sayang, dan perhatian di dalam rumah. Karena masa depan yang cerah dimulai dari hangatnya pendidikan keluarga. Jadikan rumah kita madrasah pertama yang terbaik.

0: Kalau dipikir-pikir nih ya, negara kita nih keren lah, budaya banyak, agama pun beragam. Tapi menurutmu nih, gimana lah cara supaya budaya lokal kita tuh bisa buat umat beragama tetap akur dan adem ayem?
1: Ayem? Apa ayam? Sebenarnya, budaya itu perannya besar, Kak. Karena di budaya itu, kita diajarkan nilai leluhur, kayak gotong royong, sama musyawarah. Intinya gini, Pak. Perbedaan tu bukan alasan buat kita musuhan, tapi justru kekuatan yang harus kita jaga sama-sama.
0: Oh, berarti budaya lokal kita itu sebenarnya kompak ya? Sama-sama moderasi beragama?
1: Nah, itu benar. Moderasi beragama itu kan mudahnya. Kita taat sama agama seorang, tapi tidak merendahkan keyakinan orang lain. Tradisi kita dari dulu ya, begitu. Selalu mengutamakan kebersamaan tanpa memandang apa agama orang lain.
0: Betul juga ya. Contoh gampangnya, pas kita kerja bakti bersihkan kampung, atau pas lagi ada musibah, semua langsung turun tangan bantu tanpa nanya, agama kau apa? Nah, semuanya nih murni karena rasa persaudaraan.

Baik, Bu Abang, masih di Perempat FM Suara Budaya Kalimantan Barat. Nah, Bu Abang, anak-anak muda sekarang nih, Bu Abang ya, yang namanya dunia digital tuh sangat dekat sekali, Bu Abang. Terutama ya, ada anak-anak yang suka video, foto, nah, itu bisa tuh, Bu Abang. Itu langsung ya, apa dimanfaatkan anak-anak muda itu untuk ya macam-macam lah konten-konten yang bermanfaat ya. Nah, itu yang penting tuh, Bu Abang, bermanfaatnya tuh. Konten share boleh, Bu Abang, tapi ada tanda petik ya, harus yang bermanfaat, yang positif. Nah, jadi memang perkembangan teknologi digital itu membuka peluang terutama bagi pelaku industri kreatif. Nah, tadi itu khususnya bidang videografi dan fotografi. Tapi memang kemudahan dalam memproduksi dan mempublikasikan konten ini membuat persaingan semakin ketat, Bu Abang, sehingga kreator ini dituntut punya keterampilan dasar dan strategi yang matang. Nah, jadi owner Bidik Benak, Ahmad Dahlan, ini mengatakan salah satu tantangan pelaku industri kreatif di daerah seperti Pontianak dan Kubu Raya ini adalah mengedukasi pelaku usaha mengenai pentingnya kualitas visual dan memastikan produk. Nah, masih banyak pelaku usaha yang menganggap jasa foto dan video produk itu sebagai pengeluaran tambahan yang belum tentu memberikan dampak langsung terhadap penjualan. Nah, jadi foto dan video produk ini jadi bagian penting dari strategi pemasaran, terutama ketika konsumen semakin banyak menemukan dan menilai produk melalui platform digital. Karena itu pelaku usaha ini perlu melakukan riset kompetitor dan memikirkan strategi branding sejak awal. Jadi bukan sekedar memproduksi konten untuk mengikuti tren. Nah, sementara ia mengingatkan kreator pemula agar tidak menganggap peralatan mahal sebagai faktor utama untuk menghasilkan karya visual yang berkualitas. Nah, di pemahaman mengenai komposisi, pencahayaan, konsep, hingga penyusunan storyboard ini justru menjadi dasar yang perlu dikuasai. Nah, selain kemampuan teknis, Bu Abang, kreator pun perlu memiliki kemampuan manajemen dan komunikasi ketika berhadapan dengan klien. Jadi penentuan tarif jasa ini sebaiknya disesuaikan dengan proses produksinya, kemudian waktu pengerjaan, serta standar layanan yang diberikan. Jadi bukan cuma mengikuti harga pasar yang terlalu rendah. Nah, jadi perkembangan kecerdasan buatan atau AI ini pun turut mengubah cara kerja industri kreatif. Dan tentunya ia menilai AI ini bisa dimanfaatkan sebagai alat bantu untuk mencari ide, menyusun brief ya, kemudian membuat mood board, kemudian membantu membuat juga storyboardnya. Makanya ia mengajak generasi muda dan pelaku ekonomi kreatif untuk terus belajar dan mengasah keterampilan dasar. Karena kemampuan beradaptasi dengan perkembangan teknologi ini perlu dibarengi dengan kreativitas, strategi bisnis, dan pemahaman terhadap kebutuhan pasar.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.

Monggo abang, soal makan-makanan ini bukan cuman urusan petani, tapi urusan kita bersama. Yuk kita jaga ketahanan pangan mulai dari rumah sendiri. Kita manfaatkan lahan yang ada sekecil apapun. Tanam cabai, sayur, atau tanaman obat. Hasilnya lumayan buat dapur, hemat biaya, dan pastinya lebih segar dan sehat. Stop buang makanan, karena ketahanan pangan itu dimulai dari piring kita. Hargai makanan yang ada, kurangi mubazir. Selain itu, anak muda nih harus gerak, jadikan teknologi dan kreativitasnya ke pertanian, biar makin keren dan maju. Mari Bu Abang, jadikan ketahanan pangan sebagai gerakan bersama. Perut kenyang, keluarga senang, bangsa pun tenang.

Di balik rimbunnya tanah Sambas, tersimpan sebuah kisah pilu dari masa lalu. Legenda Bujang Nadi dan Darenandu. Mereka adalah kakak beradik berparas rupawan, anak dari Raja Tan Unggal yang berkuasa. Sayang, ketampanan dan kecantikan mereka berujung pada petaka. Karena prasangka buta, kedekatan mereka disalahartikan. Tanpa usut tuntas, Raja murka dan menjatuhkan hukuman mati. Keduanya dikubur hidup-hidup di desa Sebedang.

Apa pesan yang ditinggalkan dari makam sepi ini? Kisah Bujang Nadi dan Dara Nandung adalah peringatan abadi bagi kita bahwa fitnah lebih tajam dari pedang, dan keputusan yang diambil dalam kobaran amarah hanya akan membuahkan penyesalan yang tidak berkesudahan. Bijaksanalah dalam menyaring kata sebelum ia menjadi luka.

hutan bisa bicara, mungkin ia akan berkata, "Jangan bakar aku." Karena di dalam hutan ada pohon yang tumbuh bertahun-tahun, ada burung yang membuat sarang, ada satwa yang mencari makan, ada sumber air, dan ada kehidupan yang bergantung padanya. Namun ketika api datang, semua berubah. Hewan kehilangan rumah, pohon-pohon terbakar, asap menyelimuti udara, dan manusia pun ikut merasakan akibatnya. Karhutla bukanlah hanya menghancurkan hutan, karhutla menghancurkan keseimbangan kehidupan. Karena itu, jangan berpikir, ah, cuma sedikit. Sebab api tidak pernah berjanji untuk tetap kecil. Mari, jaga apa yang masih kita punya. Jangan membuka lahan dengan cara membakar. Jangan meninggalkan bara api. Dan jika melihat kebakaran, segera laporkan kepada pihak berwenang. Kalau hutan bisa bicara, biarkan ia tetap berkata, "Terima kasih karena telah menjagaku." Cegah karhutla, jaga hutan, jaga kehidupan.

Iya baik Bu Abang, gak terasa ya Bu Abang ya dah siang dah. Kok dah siang-siang gini ini apalah buat? Kau dah ngantuk ya enggak? Baca buku ke, baca WhatsApp ke, pesan ya. Ataupun ya lagi santai-santai, duduk-duduk, ngobrol siang. Tapi biasa sih memang istirahat siang ya Bu Abang ya, tidur. Lebih nyaman tuh tidur siang, nanti sore, jelang asal, nanti baru bangun. Nanti bangunlah dengarkan Prolada kan, request Prolada. Habis itu santai-santai mandi. Ah, itu dia jadwal kita yang udah tetap, enggak Bu Abang ya. Mandi pagi sama sore. Ada gak yang mandinya tuh memang udah ditetapkan, pokoknya jam 4 harus mandi nih. Kenapa kok ada kesorean katanya sejuk kok Win. Kalau pagi-pagi pun gitu, udah mandi pagi sebelum subuh tuh udah mandi dah. Itu yang susah ditetapkan tuh anak nih sore. Sore kan kadang aktivitas kita kan beda-beda. Ada gig kita jam 3, sebenarnya mandi jam 4, jam 3 kita masih berjalan. Sengat 4 masih gig berjalan tanah tuh kan. Weh macet pula jam 4. Oh. Habis tuh. Udah macet ya. Ada pula kawan tu nak ngajak jajan ya. Makanlah sore ni, beli bubur pedas. Nanti dah sampai di rumah baru 4:30. Dah sampai di rumah jam 5 ni, nyejukkan badan lo. Ada pula tamu datang. Udahlah ujung-ujung jelang nak maghrib barulah mandi kan. Jadi jadwalnya memang tetap Bu Abang. Maksudnya pagi dan sore ya. Tapi jamnya yang berubah-ubah lah. Kok dah nak cepat-cepat, paling cepat tu je lah jam 4:30 lah dah ya. Paling cepat ya, kadang pun jam 4 lewat-lewat lah. Biasa sih banyak lewat-lewat. Kok siang jam 2 tu rasa mandi belum, belum mandi rasa kan. Karena kan orang masih ada aktivitas. Orang kan nunggu ndak ada aktivitas lagi. Jadi ndak kotor itu Mbak Abang. Jadi udah selesai-selesai semua tugas, baru mandi kan bersih dah. Baru lah nyantai. Gitu. Nama gak kita ni ada jadwal masing-masing ya, ndak Mbak Abang ya. Kegiatan yang kadang-kadang kita di luar dugaan kita. Nah yang tadinya udah kita jadwalkan bisa mandi tu tetap jam 4. Oh kecil-kecil dulu kan tak ada kegiatan apa-apa Mbak Abang. Main ya iya kan. Ada buat lain. Pergi nak sekolah, mandi sama jam 4 tu dah harus mandi dah. Habis main tu kena pekik kan lah, nak jeritkan. Ayo mandi supaya tak kemalaman. Nah itu dia aktivitas kita ya Mbak Abang ya. Yang udah rutin kita lakukan. Kita ni orang Indonesia daerah tropis. Kalau kita nak mandi tak agak terlalu dingin benar Mbak Abang. Kalau kita di daerah bersalju, apalagi kutub ya nak, macam mana nak mandi tu ya? Tak sepanjang hari tengah kutub ya, sejuk ya situ ya. Macam mana nak mandi? Aduh, nak mandi pun keruk-keruk kat badan kan. Kecuali mandi air hangat. Air hangat pun sepertinya suhu di luar ruangan tu dingin kan, sejuk ya. Yalah Mbak Abang, kita di siang hari ni ya, kita nak cerita-cerita ni Mbak Abang, bahas mungkin gak ada sebagian dari Mbak Abang pernah ngalami dan pernah tahu tradisi ni Mbak Abang. Ni tradisi kalau orang kita ya, orang Melayu, Melayu manalah, daerah Melayu Sumatera ke ya kan, kita Melayu Pontianak ke, nah itu Melayu yang di Sulawesi ke ya? Pokoknya Melayu lah dah. Ini tak jauh-jauh dah yang namanya apa Mbak Abang? Beinai. Malam Beinai ya. Ini sakral. Ini dalam rangka biasanya prapernikahan adat Melayu. Ini Beinai di kuku. Kalau orang bilang berpacar. Berpacar tuh tangan kita tuh ini Mbak Abang penuh dengan apa tuh? Daun pacar tuh yang dikasih orang apa apa pinang kan, gambar sama pergi nasi pem lekat ya kan, daun pacar tu Mbak Abang. Nah itu ditumbuk lah pakai losong beda kan, tak usah pakai losong cabai. Panas pula nanti ya kan. Losongnya memang losong khusus Mbak Abang, maksudnya yang tak dipakai buat cabai gitu. Nanti barulah tumbukkan apa, beli lah gambar, biasa orang tambah gig kapur sirih. Pokoknya daun-daun pacar ni
Kalau nak merah tu, ada memang orang pandai buat nampak abang. Komposisinya tahu betul dia. Gambarnya semana, kapur sirihnya semana, pinangnya semana. Pakai pinang ke nak ya? Itu nyireh ke nak? Gambar. Gambar sama kapur sirih biasa dikasih situ. Biar tambah merah. Karena cat kapur kan. Ada kasih nasi itu, daun pacar tu ambil lah. Ada lagi orang bilang kalau pacar, daun pacar yang bekas orang ambil-ambil untuk mandi-mandi lain tu kan, nah itu dah tak ada merah lagi dah tu, hilang serinya dah katanya. Jangan pakai itu untuk orang pengantin. Nah, beda lagi, daun pandan pun sama, bunga kenanga pun sama. Kau untuk mandi-mandi, ya adat kita. Nah, mau mandi-mandi tu habis apa ke, ya kan, tolak balen dan sebagainya. Nah, itu kalau biasa orang tu ngambil untuk tabur ke makam katanya. Ada lagi bilang boleh, ada gak yang bilang tak boleh, ya. Tapi pada intinya yang namanya manfaat tu, bunga ya, bermanfaatkan, mau dipakai untuk apapun kebaikan ya, dipakai untuk yang kebaikan tu tetaplah tetap menjadi baik. Apapun ditempatkan, dipakai di mana pun, tapi kalau untuk kebaikan tetaplah jadi baik, gitu abang. Nah, tadi pacar lagi tadi itu ya. Sekarang ini kan pacar ini kan dah banyak jual dah buat abang. Ada yang udah jadi serbuknya tu, tinggallah ditambah air apa, air bersih putih gitu kan.

dia tuh kalau ditempelkan di tangan jari-jari tuh, nah, itu lengket, tidak mudah berguguran, jatuh itu tak pundah. Nah, jadi melekat kuat dia. Nah, biasa taruh di kuku ya, di jari-jari kita nih, ruas-ruas jari kita tambahkan. Nah, ini kan artinya simbol peralihan nih, Bu Abang, sebetulnya menandakan masa tradisi seorang gadis menuju kehidupan berumah tangga. Ah, bagi orang-orang berpacar kan. Nah, jadi sebelum kita akad nikah tuh, nah itu udah berpacar dah. Padahal ini sebenarnya bukan hal yang utama, Bu Abang, tapi karena kita tuh tradisi ya. Karena mau nikah harus cantik-cantik, semua dia hias. Dari muka kan. Rambut segala macam, pakai kerudung, pakai kerudung. Ya, jari-jari kuku kaki pun mau dihias juga, Bu Abang. Sampailah mandi bertangas itu kan salah satu prosesi untuk termasuk prosesi berhias bagi pengantin tuh, Mbak Abang. Tapi kok Mbak Abang yang nak bertangas hari-hari pun boleh gak? Kok ada tak bahan tangasnya ya? Karena tangas ni pun manfaatnya banyak, Mbak Abang, untuk membersihkan badan kita, mengurangi bau keringat kan. Kalau lagi demam-demam tuh bertangas tuh hangat badan kita, tak kesejukan. Kemudian pun kita tuh wangi sekali. Jadi orang kira ada yang nak menikah, padahal bukan. Itu kan untuk kesehatan juga bagus, Mak Abang. Jadi tidak ada artinya kita mau ini apa? Nak makai-makai gitu-gitu tuh nunggu lo kita nak kahwin apa? Tak ada, Mak Abang. Nah, kemudian juga doa dan restu, Mak Abang. Kita balik lagi tadi ya, berinai. Nah, tadi ada simbol peralihan, kemudian juga doa restu. Ini diisi dengan penyampaian doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar pernikahan diberkahi dan berjalan lancar. Nah, itu manfaatnya, Bu Abang ya. Makna tradisinya tadi itu dan juga keakraban. Nah, kalau udah berpacar ini kumpul aku kebesar tu. Oh, ketua adat, sanak saudara kumpul semua. Ah, boleh enggak bagi tu pacar tu katanya. Bahkan ada pula mak-mak tu kan minta sikit nengok pacar tu cantik kan. Oh, lalulah kena kepingin.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro4 FM 94,3 MHz, Suara Budaya, Kalimantan Barat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syarif Melvin Al-Qadri, SHMS Sultan Pontianak ke-9 sekaligus anggota DPD RI, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun telah hadir bersama pendengar setia, menyajikan berbagai informasi dan berbagai platform digital. RRI hadir lebih dari sekedar gelombang udara biasa, tetapi menjadi suara penentu kebijakan yang mencerahkan bangsa, sekaligus rumah bagi suara rakyat yang jujur dan apa adanya. Teruslah mengudara, merawat persatuan, dan menjadi denyut nadi kebangsaan dari Sabang sampai Merauke. Sekali di udara, tetap di udara, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Ya baik Mbak Abang, kita masih lanjut lagi tadi ya Mbak Abang ya, tentang berinai ya, berpacar kalau orang kita nyebutnya ya, berinai lah. Jadi dari bahan-bahannya tuh, daun pacar tuh, daun inai tuh, yang kecil-kecil tuh Mbak Abang. Nah itu biasa banyak tumbuh di Pontianak nih, banyak juga ada. Tapi sekarang ini mau cari-cari, mau bercari dulu. Tapi ya walaupun begitu ya Mbak Abang ya, kita bisa beli barang tu ada dan jual. Toko-toko Arab tu biasanya ada jual Mbak Abang. Dan itu merah juga, ada yang bentuk serbuk. Nah tadi tinggal ya kita tambah, kalau Mbak Abang nak nambah macam-macam, ada tambah kapur sirih ke sikit, air kapur sirih sikit, tambah gambir sikit biar ada merah menyala gitu ya. Menyala. Biar dia tu cantik merahnya tu, merah-merah pekat gitu Mbak Abang. Jadi kalau pas di tangan tu apa terang gitu merahnya. Nah, enggak kayak pudar gitu. Kan jadi kesannya kurang bagus Mbak Abang kalau pudar ya. Jadi kalau kita beli ada serbuknya tuh Mbak Abang. Apalagi kok sekarang nih kan banyak juga yang udah jual yang pakai dalam bentuk ini ya, gel ya Mbak Abang ya. Nah, itu tuh tinggal dipasangkan ya di kuku. Nah, otomatis dah. Jadi enggak berkotor-kotor lagi dah Mbak Abang. Nah, tinggal dianokkan ya di apa namanya, ditaruh di kuku gitulah langsung ya. Dipencet tu kan kayak odol tu Mbak Abang. Nah nanti barulah dipasangkan ke kuku kita. Ada warna merah, ada warna hitam, ada henna kan. Kita pun kalau yang suka bisa pakai tu Mbak Abang. Biasa perempuan pakai tu Mbak Abang. Laki-laki nak nikah pun biasa gak, kalau mau kan pasangkan. Tapi kalau enggak pun enggak apa-apa. Tapi biasanya sih pasangkan Mbak Abang, dipakaikan ya. Itu kalau orang kita. Nah kalau yang tadi itu Mbak Abang mau praktis, tinggal beli aja Mbak Abang. Baik yang serbuknya tinggal ditambah. Kemudian ada juga yang udah jadi kayak gel gitu Mbak Abang, kayak odol gitu ya tempatnya tuh. Nah jadi tinggal dipakai aja. Lumayan banyak gak sih kita nak pakai itu kalau pakai beli ya kan. Sampailah ke tangan-tangan. Bahkan ada yang di henna tangannya tuh Mbak Abang, punggung tangan tuh kan. Oh cantik sekali, kayak diukir-ukir bunga-bunga gitu tuh. Nah itu kan ada jasa untuk mengukirnya tuh. Nah atau misalnya Mbak Abang kreatif ya, ada keluarga ke, ponaan ke, biasanya anak-anak SMA tuh Mbak Abang pandai, dah beli ya kita tuh henna yang udah jadi tuh Mbak Abang. Nah tinggal kita ukir di tangan, nengok aja di internet tuh banyak model-modelnya kan. Ada gak yang memang paham lah ya, udah pandai, udah terbiasa dengan mengukir henna tuh di tangan kan. Nah di kaki juga ada, supaya cantik itu Mbak Abang ya kan, ada kayak bunga-bunga diukir-ukir gitu kan. Nanti kalau udah kering tuh dikletek tuh, wah itu cantik sekali, warnanya terang ya. Jadi memang pilih yang ada warna-warna yang terang. Tanya tuh tokonya kan, mana yang bagus henna yang bagus warnanya, biar untuk acara pernikahan itu terang itu. Jadi kalau salaman tuh cantik sekali. Sama apa kuku-kukunya tuh udah. Nah, itulah hiasan kita sebagai seorang muslim tuh ya Mbak Abang ya. Nah, jadi bisa aman kita nak pakai salat itu. Nah, juga yang memang numpang-numpang misalnya gini nih, ada kakak sepupu ya, adik sepupu, boleh gak minta gak inai tu sikit ada lebih ya. Kita kan suka Mbak Abang, saya pun suka Mbak Abang kalau ada minta sikit lah, berapa butik lah untuk kuku kita ni kan. Jadi cerah kat sikit kuku kita tu kan. Kalau itu yang kena yang merah Mbak Abang, merah tua gitu ya, ada gak yang hitam henna tu pakaikan di tangan. Kalau orang putih tu cantik sekali kalau pakai henna warna hitam kan, warna merah pun iya gak kalau kulitnya putih kan. Bukan berarti macam saya ni kulitnya sawo busuk ya. Saya ni sawo matang Mbak Abang. Jadi kalau nak pakai gitu-gitu tu, tengok lo warna yang cocok ya. Kalau nak pakai hitam tu masih lah mikir-mikir lo. Kalau yang merah-merah tua boleh lah dah. Nyesuaikan kulit saya gak ni. Yalah Mbak Abang ya, nanti kita lanjut lagi Mbak Abang. Nah habis ini nanti nih acara kita berikutnya tuh jam 2 nanti Mbak Abang ada informasi fashion bergaya ya. Tapi kita tuntaskan dulu acara ini dengan lagu-lagu yang dari POM 4 RRI persembahkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Darussalam, Ketua Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. RRI merupakan mitra strategis Komisi Informasi dalam memprakarsai publikasi dan literasi keterbukaan informasi publik bagi masyarakat. Semoga RRI terus menjadi suara Indonesia yang terpercaya, mencerdaskan, memperkuat persatuan, dan menghadirkan informasi yang berkualitas. Selamat HUT ke-81 RRI, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

0: Masuk.
1: Jang, ngapa pula sampah kau lempar ke parit tuh?
0: Biar praktis lah Pak Muda. Nanti kan terbawa arus air ke sungai, hilang sendirilah dia.
1: Ya Rabbana Jang, parit tuh fungsinya untuk ngalirkan air, biar kampung kita nih tak banjir. Kalau saban hari awak buang sampah ke parit terus, sumbatlah dia lama-lama, sungai pun jadi kotor. Nanti kalau air meluap, yang sibuk siapa? Kita semua.
0: Iyalah wak, maaf ya, saya ambil agaklah sampah.

parit dan sungai bukanlah tempat sampah panjang. Parit yang bersih mencegah genangan, sungai yang mengalir bebas adalah sumber kehidupan. Mari jaga kebersihan saluran air di lingkungan kita, mulai dari diri sendiri, mulai dari sekarang.

0: Pak Rudi, jangan lupa besok kerja bakti ya.
1: Siap, Pak. Saya pun dah ngajak warga lain, gak? Biar ramai dan kerjanya cepat selesai.
0: Baguslah. Sebenarnya, kalau semua warga turun, bukan gak biar kerja cepat selesai, tapi biar kebersamaan kita ini bah terjaga.
2: Wow.
1: Benar gak ya, Pak RT? Soalnya, kita nih kan sibuk semua.
0: Oh, itulah Pak Rudi. Selain itu, dengan kita kumpul kerja bakti, kita semakin akrab. Persatuan warga juga bisa terbina, walaupun kita berbeda keyakinan, beda adat dan istiadat.
1: Macam Indonesia lah ya Pak ya.
0: Kalau boleh dibilang, komplek kita nih miniatur Indonesia Pak. Soalnya di komplek kita nih warganya beragam suku, budaya, agama. Kalau setiap kampung sampai RT bisa menjaga persatuan dan hidup harmonis, pasti persatuan dan kesatuan bangsa negara kita pun semakin kuat.
1: Bener gak ya Pak RT? Kalau gitu, semua warga, saya ingatkan biar besok bisa turun, termasuk anak-anak muda. Biar mereka pun bisa belajar hidup harmonis.
0: Hah, mantap memang Pak Rudi nih. Tak salah pilih jadi sekretaris RT nih.

Suara Mbok Win muncul lagi ya, enggak Mbok Abang? Iya Mbok Abang, tenang ya, sampai nanti jam 17 saya masih temani Mbok Abang. Dan kali ini Mbok Abang ya, bagi pecinta fashion ya, biasa juga mengikuti majalah-majalah fashion ataupun informasi-informasi fashion, atau nih yang kebetulan kuliah di jurusan fashion ya, ataupun yang sukalah ya dengan pernak-pernik ataupun segala sesuatu yang menjadikan barang sederhana ya, penampilan yang sederhana bisa menjadi wah tuh Mbak Abang. Kan harus ini ya Mbak Abang ya, ada gebrakan, ada inovasi. Jadi semua yang kita lakukan itu ada nilainya. Tapi itu juga dengan penampilan kita ya, yang biasa sederhana tapi karena adanya kreativitas tadi itu ya kan, tambah menjadikan pakaian yang biasa menjadi luar biasa. Bahkan ya Mbak Abang, harganya lebih mahal nih. Bahkan ada juga yang thrift ya, pakaian yang ya mungkin ada yang pernah dipakai kemudian dimodifikasi, kreativitas anak muda ya dengan semangatnya, nah bisa menjadikan baju tadi itu lebih mahal dari yang aslinya Mbak Abang itu tadi, karena yang mahal tuh kreativitasnya nih. Ya lah Mbak Abang, kita di siang hari ini ya Mbak Abang, di acara kita bergaya dan bergaya ini kita kaitkan dengan pengaruh budaya asing terhadap trend fashion Indonesia. Ada enggak sih? Ya pasti ada Mbak Abang. Masalah kita biasanya tuh yang baju-baju anak-anak muda ya, pakaian punk, kemudian rock winnie, itu kan dari asing juga tuh Mbak Abang. Memang pengaruh budaya asing tuh terhadap trend fashion Indonesia itu Mas bisa dilihat Mbak Abang. Misalnya ya, mulai mengadopsi gaya pakaian Korea Selatan, Barat. Barat tuh ada Eropa dan Amerika, kemudian Cina. Nah ini mendominasi gaya hidup anak muda ya. Apalagi yang Korea-Korea tuh kan, jangan ditanya Mbak Abang. Itu semua tuh anak-anak muda tuh semua pingin ya bergaya kayak anak-anak Korea ya. Jadi ada memang Mbak Abang, balik lagi kita ya tentang fashion tadi itu yang diadopsi dari negara asing Mbak Abang. Jadi ada beberapa bentuk-bentuk pengaruh budaya asing terhadap tren fashion di Indonesia. Ya ini ada adopsi tren fashion Korea atau K-fashion. Nah ini gayanya, tau lah Mbak Abang ini kalau kita lihat kan gaya yang longgar-longgar tuh, oversize semua ya. Dan bahkan yang berlapis Mbak Abang, jadi penggunaan pakaian longgar kayak hoodie yang biasa kita lihat anak-anak gaya-gaya tren anak muda tuh ya, Korea tuh ya, kemudian jaket kebesaran tuh, kemudian celana longgar ala idola K-pop. Gampang kita nengok orang tuh kok udah pakai celana lebar sekali. Nah itulah dia tuh gaya fashionnya ya, yang dipengaruhi oleh tren asing ini Mbak Abang. Nah kemudian tadi juga ada gaya casual rapi, smart casual. Ini perpaduan celana bahan longgar dengan kaos polos atau kemeja lanjut yang biasa digunakan dalam drama Korea, drakor lagi. Tapi ya memang ya Mbak Abang, tren pakaian nih dari mana-mana tuh bisa masuk ke Indonesia. Nah itu juga Indonesia. Jadi kita nih buka pasar seluas-luasnya Mbak Abang, pakai online semua ya. Jadi jangan takut ya, rezeki kita bakal berkurang ya. Tapi malah bersyukur kalau dikasih lebih tuh Mbak Abang. Nah kita balik lagi ya. Nah ini dengan tadi pakaian tadi tuh ya, gaya oversize berlapis, gaya casual rapi, kemudian penggunaan aksesorisnya juga Mbak Abang. Nah ini gaya casual tuh kalau orang-orang Korea tuh Mbak Abang ya, casual ini perpaduan celana bahannya tuh longgar, nah kaosnya polos. Biasa anak Korea tuh kan, kita nih yang biasa nengok-nengok tuh tren kita beda dengan dulu ya. Kalau dulu kita Mbak Abang, pakaian kita, tahulah zaman dulu kan? Zaman kaos sejak gitu ah. Nah, samalah celana jeans atau rok jeans ke atau rok A gitu kan, bentuk A gitu. Nah, ataupun rok biasa lah, sepan-sepan biasa kan. Ingat enggak Mbak Abang masih? Mungkin ingat ya. Jadi pakai gaya casual, rapi, smart casual kata orang ya. Orang-orang barat sana bilang. Tapi kalau sekarang nih Mbak Abang, pakai baju longgar, celana longgar kan, kemeja rajut lagi,
kok kita nengok anak-anak sekarang ni banyak yang pakai rajutan outer katanya kan, bagian luar gitu bang. Jadi pakai lagi outer tu kan, yang pakai rajutan-rajutan. Kalau kita dulu kalau nak musim ano ya kan Bu Abang, yang rajut-rajut ni kalau udah musim dingin ya, ya yang dirajut untuk itu pun untuk anak bayi kan. Untuk anak bayi tu biasanya kita buat, kita rajut seorang pakai tangan gitu, kaos kakinya, segala apa sarung tangannya. Tapi kalau sekarang ni anak-anak muda ni untuk yang dewasa Bu Abang, baju-baju rajutan tu bisa dipakai tapi harus pakai dalam manage. Tak usah nak kita pakai bolong-bolong kawang gitu. Apa nak jadi entah. Kalau laki-laki barangkalilah. Tapi kalau perempuan harus pakai dalam manage atau pakai furing lagi Mbak Abang, biar tertutup lah gitu. Yang kerawang-kerawang tadi itu ya, yang rajut-rajut tadi itu. Kemudian pakai aksesoris Mbak Abang. Ini kan biasa kan pakai topi bucket hat tuh kan, yang cocok tuh kalau anak-anak veteran fashion, fashion sekarang tuh kan. Jadi tas lempang kecil, sepatu cat, sneaker. Nah kemudian ini biasa kita tengok-tengok anak-anak beli yang promosi tuh Mbak Abang ya. Mbak tengok di handphone tuh gaya-gaya anak Korea tuh kan, sepatu sneaker, kemudian pakai tas lempang kecil tuh kan, cukup untuk HP-nya aja, baju kaos yang longgar-longgar, celana kayak orang nge-rap gitulah ya. Nah gaya-gaya anak muda lah pokoknya. Nah kemudian juga ada kalau kita mengadopsi tren fashion barat nih. Nah ada juga nih Mbak Abang, western style. Nah apa western style itu seperti apa ya? Tadi kalau yang Korea itu oversize besar-besar ya, dari baju sampai celananya ya, casual. Nah, kemudian juga ada dilengkapi dengan tadi itu Mbak Abang, ada rajut ya. Nah gimana dengan western style, gaya barat nih Mbak Abang? Nanti kita sampaikan Mbak Abang. Kembali kami hadirkan lagu buat kita nikmati di siang jelang sore ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Lala, Kepala Perum LKBN Antara Hiro Kalimantan Barat, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 kepada seluruh keluarga besar LPP RRI Pontianak. 80 tahun sudah gelombang suara kemerdekaan mengudara, merajut persaudaraan dari Sabang sampai Merauke, dari beranda utara garis khatulistiwa. LPP RRI Pontianak terus berdiri tegak sebagai jembatan informasi yang mencerdaskan dan menguatkan karakter bangsa. Teruslah menjadi inspirasi kebanggaan daerah untuk Indonesia maju. Dirgahayu ke-81 LPP RRI Pontianak, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro4 FM 94,3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Woi, kamu mandi dari tadi kok belum selesai juga sih? Cepat!
1: Santai, airnya kan bayar, bukan gratis.
2: Nah, justru karena bayar harus hemat.
1: Loh, kok begitu?
2: Kamu pikir yang kita bayar cuma air? Kalau air terus mengalir, tagihan bisa naik. Belum lagi musim kemarau kayak gini, persediaan air bersih juga terbatas.
1: Tapi kan aku cuma mandi.
2: Cuma mandi? 5 menit lebih lama. Kalau dilakukan setiap hari, jadi banyak juga air yang terbuang.
1: Iya juga sih. Berarti ini bukan soal bayar atau nggak bayar ya, tapi soal menggunakan airnya dengan lebih bijak.
2: Itu baru pintar.
1: Mulai sekarang berarti mandinya nggak pakai konser lagi ya?
2: Ih, boleh nyanyi, tapi jangan sampai satu lagu habis semua. Habis kan airnya?
3: Mandilah secukupnya, tutup keran setelah digunakan, dan jangan biarkan air terbuang sia-sia. Hemat air hari ini, jaga ketersediaan air untuk hari esok.
4: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: sering menguap, pertanda penyakit apa? Menguap memang merupakan salah satu tanda mengantuk atau kurang tidur. Namun, menguap juga bisa terjadi karena faktor-faktor lainnya, seperti kejenuhan atau kebosanan, kurang aktivitas, anemia atau kurang sel darah merah, kadar gula darah rendah, kurang nutrisi, ketidakseimbangan hormon, dan sejumlah kemungkinan lainnya.
1: Ya baik Bu Abang, kaum muslimin dan muslimat, saat lagi pukul 14:41 waktu Indonesia Barat akan segera kami kumandangkan azan asar untuk wilayah Kota Pontianak dan sekitarnya. Allahu Akbar.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة. أنت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Menebuh kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana, tetap di sini di Perempat Pontianak.

0: dalam menanam benih kebaikan, mungkin hari ini kita masih terasa biasa saja. Sabar dan ikhlas untuk terus merawatnya, memupuk dan menyiramnya. Sebab boleh jadi besok atau lusa, bahkan pada hari-hari yang nyaris kita lupa berapa hitungannya, tiba-tiba buah dan bunganya bersemi dan diam-diam pohon kebaikan itu mengakar kuat di ladang pahala. Biarlah Allah yang mengatur dan membalasnya. Maka lihatlah apa yang telah kau tanam di dunia ini untuk akhiratmu. Jika engkau telah menanam kebaikan dan menjauhi maksiat, maka berbahagialah dengan hasil panen yang akan membuatmu bahagia. Janganlah lelah berbuat kebaikan, karena ada Allah yang selalu memperhatikan dan akan memberi balasan yang memuaskan. Ingatlah, dan kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 215.
1: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perempat Pontianak.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Mbok Abang, di sini aja ya. 94,3 MHz.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salman Busrah, selaku Direktur Utama Pontianak Pos, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 kepada Radio Republik Indonesia. Dalam perjalanan panjang Republik ini, RI bukan sekadar lembaga penyiar. RI adalah bagian dari sejarah Indonesia. Sebuah ruang tempat informasi, gagasan, dan suara publik bertemu untuk menjaga kesadaran kebangsaan. Di tengah perubahan landscape media yang bergerak begitu cepat, RI terus melakukan transformasi. Dari gelombang radio menuju ekosistem digital, dari siaran konvensional ke website dan media sosial, RI membuktikan bahwa perubahan teknologi tidak harus menghilangkan jati diri. Justru transformasi menjadi jalan untuk memperluas jangkauan dan membangun kedekatan dengan generasi baru. Di era banjir informasi, media yang kuat bukan hanya ditentukan oleh seberapa cepat ia menyampaikan berita, tetapi juga oleh kemampuan menjaga kebenaran, kepercayaan, dan kepentingan publik. Dirgahayu ke-81 RRI, semoga RRI terus menjadi suara yang mencerdaskan, mempersatukan, dan menguatkan Indonesia. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat, hanya di Pro4 RRI. Pro4 FM 94,3 MHz, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Sedap kau ya, Mak. Lupa ke dah dengan asukan bulan kita ni? Lagu apa yang kau dengar tu?
1: Ahegek, Pak. Nen aku lagi nangar acara lagu daerah. Buat reho kak kampung, reho kak tanah kalahayang diri. Pokoknya reho kak saya-saya lah.
0: Ya ke? Ngomong-ngomong, ada ke lagu Melayu tu, Mak? Henduk gak aku ni nak berdendang, nak berjepin lah sikit.
1: Ada, Tek. Henang gak ada. Semua lagu daerah Kalimantan Barat ada, Kak Kua. Mau Dayak, Gek. Mau Melayu. Mau Tionghoa. Semua lengkap. Biar diri Mian nak lupa ke adat budaya diri.
0: Cantiklah tu dah. Sama-sama kita dengarkan lagu daerah ya, Mak. Biar lagu kita tak kehilangan zaman.
1: Batol kua, makanya ame sampai diri ketinggalan.
2: Dengarkan lagu daerah setiap hari Sabtu dan Minggu dari jam 15 sampai jam 17 sore di FM 94,3 MHz RRI Perempat Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.
1: Nah, terus boh, ame lupa.

0: Oke, baik Bu Abang. Ini artinya Bu Abang jam 15 sampai jam 17. Nah, ini kita udah sesi prolada, request lagu daerah. Nah, siapa yang nak bergabung sila-sila Bu Abang. Kita terima penelpon pertama, siapa ke? Halo prolada.
1: Ayo.
0: Ayo.
1: Assalamualaikum. Pak Win.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jadi mari pemimpin.
0: Eh, boleh mangkal lagi di sini boleh.
1: Boleh. Prolada ya.
0: Heeh, prolada.
1: Nenggelis ada enggak lagunya?
0: Nenggelis. Coba carikan ya. Ngapa sih suka cari yang nenggelis-nenggelis?
1: Ya, itulah yang biar semangat. Semangat.
0: Oh gitu. Oh, maksudnya?
1: Maksudnya ya semangat semuanya.
0: Jadi suka yang nengok yang, yalah nama ga ini anda apa tuh? Harus lihat yang manis-manis gitu ya.
1: Nah, yang manis-manis di hari Minggu mungkin.
0: Iyalah betul lah.
1: Jalan-jalan.
0: Itulah nunggu diundang sama orang Jakarta nih.
1: Iya, ayo ke sana ya. Ke sana ya.
0: Iya, boleh ditunggu ya. Jangan PHP ya.
1: Salam-salamnya Mbak Win.
0: Boleh, sila Pak Niko.
1: Semoga Mbak Win selesai sekeluarga, lancar segalanya. Untuk Febrianti ini, Mbak Pidinya sehat selalu. Untuk Mama Nurul, Bapak Nurul, Kak Emma, Selpa, Bang Junai, Aura, Pak Mu, untuk Mang Imran, untuk Bang Hendra, untuk Waldi, dan untuk semua monitor perempat dimanapun berada di 14 Kabupaten Pontianak dan sekitarnya.
0: Mantap.
1: Terima kasih Mbak Wi.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Tiko ya. Aduh, jak Mbak Winnya enggak. Halo Prolada. Iya, ngapa kecil benar jauh? Asuh.
2: Bisa lah ni nyambang api ni.
0: Itulah.
2: Kita tak ada salam orang Jakarta. Kita beri lagu Lama Menunggu.
0: Oh, Lama Menunggu.
2: Mak Timik lah ni. Mak Timik Lama Menunggu.
0: Eh, kenapa putus ni? Aduh. Eh, kenapa putus? biasalah, ya ndak. Kita kuat lama menunggu rasa macam mana, rasa ya ndak. Tunggu saya cari lah ya lagu tadi tu. Masih bergagap ni ha. Mau sabar benda ni tak boleh gopoh ya ndak. Okey, halo Prolada.
3: Ayo.
0: Ayo, ayolah kita.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Wi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, mantap.
3: Lagu Mbak Win, kasihan ya Cik Nur ya. Kami senggol sikit ya sama dia tuh. Langsung pula dia nyebur. Maaf ya Cik Nur. Minta ampun, minta maaf.
0: Minta ampun, minta maaf tak lagu kan?
3: Minta lagu. Gak usah minta amplop.
0: Minta amplop masih kosong nih.
3: Nanti lagunya Bujang Nadi Dara Nandong ya Mbak Win.
0: Oke, Bujang Nadi Dara Nandong. Kirim buat siapa nih?
3: Salamnya buat Bu Ana lah, tayang-tayang di Tandrai 2.
0: Gimana lah ya masa Bu Ana ditimbang gitu ya.
3: Nanti dia memang balik tuh Mbak Win.
0: Iya Mang, betul.
3: Oh, buat Bang Andri Opan, buat Mama Nurul, Papa Nurul. Buat Cik Nur tadi itu. Buat Kak Long, Kak Ngah, kalau tak salah ya. Beras sekarung sisa setengah, kata Cik Nur. Sian ya. Janganlah pula jadi setengah, jadi sekarung lah dia.
0: Iya.
3: Buat Bang Syukur ada Tina, buat Cece, buat Makam, pembalap, Bang Rosi Kanurjana, Bang Imran Ahmad, Wah Ali di Kumpai, Bang Bahtiara, Bang Kapal, buat Imel, Manjang Siti, buat Bang Niko, Mbak Tini, Bang Jafar, Kak Nila, Aura, Pak Mok Wardi, Elni Chan. Abang Amin Sanjaya sama Ayang, Wak Meli, Wak Jenah, Bang Dino, Bang Padilla, Julaiha di Pacabakti, Kakanda Yahya, Bang Sofian di Anjungan, Mbak Nita di Pablo Ace, Mbak Yunita juga di Landa, buat Mbak Lasium, udah lama ada gabung Mbak Lasium nih ya.
0: Itulah mudah-mudahan
3: semoga sehat Ibu Winnie.
0: Amin. Dengar nanti Mbak Emma, Kak Emma Anok nih, nanti telepon deh nih.
3: Semoga lah. Buat siapa lagi nih ya? Buat Cik Radiah di Purnama, semoga selalu sekeluarga aktif dengar gak tuh.
0: Tapi tak pernah masuk
3: ya. Asijai, Perdus, Ma'er juga aktif dengar gak tuh Mbok Win.
0: Masuk lah, suruh masuk ke Emma, gabung.
3: Oh itulah, dengarkanlah suara indahmu. Oh iya Bang Jek, nganam terlupa kan Bang Jek.
0: Nah itulah,
3: Bang Jeki.
0: Bang Jeki.
3: Pandai nak ngubah nama orang kata dia. Sama Kak Kartini. Kayak dibungkus lah kata Cendor yang membawainnya.
0: Baik.
3: Buat semua-semua lah ya. Mohon maaf, mohon ampun kalau nama yang ada belum tersapa. Maklumlah kalau udah lupa nih tak ingat. Buat Mbak Win makasih.
0: Sama-sama.
3: Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi Rukmantara, General Manager Telkom Kalimantan Barat, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 RRI. Kali di udara, tetap di udara. Semoga RRI jaya selamanya. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bayangkan sebuah orkestra, ada gitar, seruling, gendang, dan biola. Bentuknya beda, suaranya beda, cara memainkannya pun juga beda. Tapi, saat dimainkan bersama-sama dengan satu harmoni,

terciptalah melodi yang begitu indah. Begitu juga dengan kita, berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda keyakinan. Bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Justru perbedaan itulah yang membuat bangsa kita kaya dan kuat. Mari rawat toleransi, jauhi ujaran kebencian, pererat tali persaudaraan. Karena kita satu, Indonesia.

0: Baik, Mbak Abang lanjut lagi Prolada. Halo Prolada.
1: Prolada, Mbak Win, hayo.
0: Hayo, ini dia sedap. Jadi gimana nih Bang Wardi, minggu ini gak kemana-mana ke?
1: Alhamdulillah sih, belum sih Mbak Win, di rumah ya.
0: Nyanyi-nyanyi lah gitu ya, enggak?
1: Nyanyi lah gitu.
0: Sayang gak alat karaoke tak dipakai kan?
1: Sayang tak dipakai.

0: Manfaat gak buat tetangga kita sama-sama.
1: Manfaat gak buat tetangga kita.
0: Ngomong-ngomong nak nyanyi lagu apa ni?
1: Saya? Pengen dengar lagu Cuma Ngerayu.
0: Cuma Ngerayu. Ngerayu berani tak tu? Cuma Ngerayu.
1: Berani tak tu?
0: Siapalah nak dirayu tu?
1: Siapa mau dirayu ayo. Mereka mau minta usah lah ya.
0: Tapi usah PHP lah, tu. Tapi tapi PHP
1: tu. Tak ada PHP pula.
0: Ini ini lagunya Cuma Merayu, Jangan Cuma Merayu ke? Dari Paul Putra ke?
1: Betul Bang Paul Putra yang duet tu.
0: Okey.
1: Betul.
0: Betul kan? Okay, buat siapa mantap. Lagu ni? Mantap.
1: Mantap. Ini pertama Man Mok Wisho. Siapa yang tengah bertugas.
0: Ya, yeah, makasih.
1: Buat Kak Imam Abang Junai tadi juga, ya. Terus juga buat Pak siapa? Bang Niko tadi tu, ya.
0: Betul.
1: Buat Bang Niko juga. Terus buat Bu Tina, Pak Syukur. Buat Aura Pak Mok juga. Buat Cik Nur Bakau tadi juga yang ada dengar saya tadi tu, ya.
0: Ada.
1: Terus pada Bang Hendra, Bang Mempawa, Bang Dedek Pekanbaru juga. Buat Bu Ana, Mak Kam, Kak Elni juga, Mamak Nurul, Mamak Ririn. Dan mungkin semua-semuanya lah ya, tanpa terkecuali.
0: Baiklah.
1: Buat Mok Win lagi, selamat bertugas.
0: Terima kasih.
1: Itu yang Mok Win ya?
0: Ya, saya.
1: Ya, Mbak Muin. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang Wardi tang ting tung ting tung. Jadi ditimang pula Bang Wardi tu endak. Halo Prolada.
2: Ayo.
0: Ayo ke mana?
2: Ayo anak-anak kubur.
0: Ayo. Ajak siapa ni?
2: Ajak Mbak Muin sama Wardi.
0: Oh. Siapa nak hantar saya sana ni ya? Nebeng siapa ni? Bang Ipeng lah.
2: Jangan ambil pakai sampan.
0: Sedap tu. Pakai sampan tu. Pandai ke Mak Anjang pakai sampan? Ngayu sampan?
2: Pandai.
0: Oh, pandai.
2: Dua bulan menyampai ya.
0: Oh, tak apa. Biarlah.
2: Bekal beras karung.
0: Betul. Bekal lawak-lawak bawa gak.
2: Bekal gula pas 10 kilo.
0: Kita nak camping ke apa ni? Sedang gak manjang.
2: Kali kena gasap nyasar berputa-puta aja dia.
0: Sial ni. Jadi ya, berputa-puta lah tu situ.
2: Yalah, pingin nak main. Tak apa Mbak Win. Misalnya Mbak Win pergi pakai motor darat aja. Sampai di sana Mak Jang cari sampan, pingin berkayu-kayu.
0: Sama
2: Manjang tu memang dulu memang penyampan.
0: Jago nyampan ya.
2: Berang apa Mbak Win?
0: Berang sikit Mak Jang.
2: Kita berkayu pergi ladang tu sampan Mbak Win.
0: Mantap.
2: Itulah. Itulah mau kena.
0: Sukalah saya bersampan tu.
2: Serius Mak Jang ambil minggu depan. Okeylah nanti ngamuk belakang. Minta lagu mana Pak Long Kak Ngah tu. Pak Long Pak Ngah.
0: Pak Long Pak Ngah ya. Ya lagu Melayu kan, tu ya.
2: Kota Kayung apa ya? Kota Kayung.
0: Pak Long Pak Ngah.
2: Pak Long Pak Ngah mau ke mana?
0: Oh gitu.
2: Kami nak pergi Kota Kayung.
0: Lagu Kayung.
2: Ke Kayung Utara.
0: Lagu Kayung lah berarti.
2: Itulah dia lagunya.
0: Judulnya apa tu itu ke? Bukan. Bukan kan? Bukan itu judulnya kan?
2: Biasa yang nyebut Pak Long Kak Ngah tu. Pak Long Pak Ngah.
0: Mak Long Mak Ngah. Ya ada. Mak Long Mak Ngah ada. Ada betul.
2: Itu sedap tu.
0: Terus
2: salam-salamnya untuk Mbak Win. Sehat selalu ya sayangnya.
0: Amin. Makasih.
2: Semoga kita berjumpa lagi. Beri apa selamat beraktivitas lancar. Tambah Allah rezekinya.
0: Amin.
2: Ditambahkan momongannya. Amin.
0: Amin.
2: Terus dimudahkan Allah urusannya. Dibanyakkan cuannya juga. Amin.
0: Amin. Sama lah.
2: Terus
0: mancang
2: untuk Wardi tadi itu sehat adikku dengan ibu dan ayahnya. Juga Aura Pak Mo dengan Kak Jeleha Hamdan Hananya juga untuk Tadi Mas Selpa di yang jauh ke darat. Salah. Selat Panjang. Yang anu nih, Pak Nurul, Mak Nurul yang jauh darat tuh, yang Mbak Ima suka nyebut gitu tuh. Terus Bang Rosi Nurjana, Bang Jafar Kak Nilam. Terus Elni cantik banyak, Mak Ririn juga email kalau dua sehat selalu anakku sekeluarga. Dilapangkan Allah rezekinya. Dilapangkan juga dadanya, dimudahkan Allah urusannya. Amin ya rabbal
0: alamin. Amin.
2: Terus Jaka Suaram. Indra di Mempawah. Tak boleh jauh tuh dia dua tuh. Asal kenalkan kita Jaka Suara pun dulu tuh Indra juga. Terus siapa lagi ya? Cik Nur, Kak Lung, Kak Nga. Terus Padilla, Darul, Bang Ismail. Antuk semua-semua lah Mbak Win ya, tanpa kecuali lah ya.
0: Baiklah.
2: Dari Sabang sampai Merauke, manjang tak sebutnya satu persatunya, penyiar maupun pendengar. Salam sehat, salam sayang, salam kangen. I love you. Kaulah Koko Ali, Koko Andi. Makasih Mbak Win.
0: Sama-sama.
2: Oh juga Niko, Niko sama Tini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Abang nak bergabung lagi di Prolada kita sore hari ini ya. Mantap nih Bu Abang lagu-lagunya nih ya.

0: Baik, lanjut lagi. Halo Pro Lada.
1: Halo Pro Lada, assalamualaikum Pak Wi.
0: Iya, waalaikumsalam Pak Mo.
1: Yo, ayo. Pak Mo dengar dong, maknya si Tunggala celuk jane. Itu ayam. Ah, ini enggak sampai sih ingat telur ayam mulai itu. Heeh. Kan
0: dikasih ya. Iya ke.
1: Kamu spesialnya sosialnya tuh Mbak Wi keluarga sama punya rezeki Mbak Wi.
0: Iya Pak Mo.
1: Ah inilah.
2: Ah minta lagu Mbak Wi lagu Sukep.
0: Sukep. Yang mana tuh?
2: Apa judulnya?
0: Apa tuh Sukep tuh?
1: Tongkang seru tuh Wi.
2: Ah apa apa gitu lagu Sukep ya?
1: Tidak mulai jam tongkang tuh dia.
2: Mulai kayak tongkang. Ah. Ah tapi judulnya tak tahu.
1: Tupang.
2: Anaknya. Anak dara.
1: Anak dara tua.
0: Itu ada belum masuk kayaknya tuh.
2: Oh belum masuk. Lagu apa ya? Lagu apa?
1: Lagu itu ya yang makan ketempoyak tuh.
2: Makan ketempoyak. Apa itu?
0: Apa judulnya itu? Apa tuh?
2: Ah judul tak tahu.
1: Di lagu di kepuas tadi ya.
0: Apa judulnya
2: tuh? Ketempoyak.
1: Dia makan bagu.
2: Apa judulnya? Sisa judul.
0: Mau tahu judulnya?
2: Tutup situ Mbawi.
0: Nah, judulnya dulu tuh.
2: Pokok lagu Sukep lah Mbawi.
1: Sukep ya yang.
2: Dia minta lagu. Dia minta lagu Sukep.
0: Mana judulnya nih kita? Karena banyak sih Nek nih ya.
2: Pokoknya Mbawi lah yang milihnya. Yang penting lagu Sukep.
0: Nah itu dia.
2: Lagu Sukep soalnya judul ni lo tak tahu. Ayolah siapa dulu lah. Tadi ada Manci City.
0: Kalau belum ada lagu Pontianak lain pun boleh lah ya. Corak Insang ke ya. Repek Corak Insang ya boleh. Repek.
2: Itulah judulnya tak tahu ya. Terus tadi ada email, ada makam Bunda Abianya, terus ada Koko Ali, Koko Wandi, Wak Sangka, terus ada Bang Ma'el, Bang Amin, Bang Iman, Kak Emma, Bang Junai, Kak Tina, Bang Sukonya, Mak Nor Bakau, Ibu Mariani, Ibu Ana, Mbak Tini, Bang Niko, Mbak Eli, terus Bu Juleha, Pak Hamdan Ananya, Kak Ran sama Mak Aldiantonya, Bu Cece, siapa? Itu Cece, terus buat Nurul dengan Bapak Nurulnya. Terus buat Pak Ladong, buat Bang Jack, masuk Bang Jack, apa Bang Jack tak ada.
1: Semoga lah beliau tu dia selalu sana ya.
0: Amin.
2: Terus Pak Melik Wajana, Bang Rosi, Kak Nur Jana, Ibu Nur Halima. Terus buat
1: Mbak
2: Lina di Penentikan.
1: Wali yang lupa, panjang-panjang terus.
2: Ya maaf. Terus buat Kak Manis Manila. Ayolah buat semua lah terusnya.
0: Baiklah.
2: Buat Mbak Win tetap semangat. Hati-hati baliknya mudah-mudahan sehat selalu. Makasih banyak Mbak Win.
0: Iya, sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Udin, kau mancing di situ udah dapat belum ikannya?
1: Tak ada ni, Jak. Ha, kau di situ ada gak nak dapat?
0: Ha, tak ada gak ni? Ngapu ya? Dah berapa hari ini kita mancing sini, ikan tak mau makan umpan kita.
1: Eh, Jak. Coba kau tengok air sungai kita ni. Kenapa gitu warnanya ya?
0: Alah, ha ya. Apa air sungai kita ni? Banyak sampah, bau gitu.
1: Oh, pantas. Jak, air kita dah tercemar. Curiga aku, ikan ni dah pada mati.
0: Haalah, betul kayaknya kata kau ni, Din. Kalau air sungai dah tercemar kayak gini, bercogok lama pun kita mancing sini, tak mungkin ikan mau makan umpan kita.
2: Stop membuang sampah di sungai demi masa depan anak cucu kita.

0: Oke, okay, baik, Bu Abang masih di Pro 4 FM Suara Budaya Kalimantan Barat dan masih di Prolada. Saya bacakan dulu ada dari Pak Odo yang sudah menunggu ya. Assalamualaikum Prolada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Program lagu daerah Hayo. Selamat sore Mbak Win, sore juga Pak Odo. Moga kabarnya baik selalu. Makasih Pak Odo. Pak Odo Jambi request lagu Ikke Nurjana Ridek Rile ya. Enak dak yang yo didengar katanya. Enak dak yo didengar sebab kini lagi bantu nuai padi. Oh keren. Salam buat semua, selamat sore. Terima kasih Mbak Win. Sama-sama. Terima kasih kembali Pak Odo ya. Baiklah, sila yang nak bergabung lagi di Prolada. Oke, sila lah. Mana nih saya nak angkat telepon nih. Halo Prolada.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Prolada, hayo.
0: Hayo. Mantap. Lagu apa
1: nih, Mbak Win?
0: Alhamdulillah. Langsung berbalik-balik suara saya nih.
1: Kenapa pula?
0: Feedback nih ya. Ada radio ke besar itu tuh?
1: Oh, radio saya besar emangnya.
0: Oh. Kecil kan lo, volume.
1: Aman. Halo.
0: Halo, ini aman nih. Lumayan lah. Gimana?
1: Gimana enggak cuaca ni?
0: Masih ni berkabut-kabut gitu ah.
1: Halo.
0: Halo. Macam mana ni?
1: Sini nak hujan Mbak Win ni, guntung
0: lah. Oh iya ke? Sedap lah.
1: Itulah, mudah-mudahan lah hujan ni.
0: Kalau kami seandainya bertamu tempat orang tu, kalau udah hujan tu payah nak balik Bang Indra.
1: Payah balik lah dia, kalau ada hujan macam mana nak balik.
0: Ya, mau tak mau lah nginap.
1: Harus. Cinta ulan pun tiba ya.
0: Bisa lagi lah kita kalau udah nginep orang macam mana gak? Kalau udah misalnya hujan kan kita nak jauh-jauh balik macam mana?
1: Nak nginep loh.
0: Macam mana cerita lagu kita
1: ni? Boleh saya requestkan lagu ni?
0: Apa tu?
1: Pindahkan aku ya Mbak Win.
0: Pindahkan aku.
1: Pindahkan aku.
0: Mau diantar ni?
1: Apa dia?
0: Mau diantar nak ni? Nanti kami kan Bang Ibing antar ni.
1: Boleh.
0: Kita sewa Pak Iqbal ni untuk baca anak nyanyikan syair. Adakah? Ngapa buat suara ni?
1: Halo.
0: Salam-salam buat siapa ni?
1: Yang pertama kali untuk Mbak Win lah ya. Semoga lah sihat selalu bersama
0: Amin.
1: Keluarga di rumah. Terima
0: kasih.
1: Untuk Aura Pak Muk tadi. Buat Wardi di Sungai Lengas, Leha di Pancabakti. Buat Mak Anjang Siti yang ada di Olah-olah Kubur. Sihat selalu ya Mak Anjang. Terus buat Mak Akam. Buat Cik Nur di Bakau. Buat Mak Meli. Bang Imran Ahmad. Terus buat Koko Alim Bakakungnya.
0: Iya.
1: Buat Bang Daddy di Sungai Duri. Untuk semua buat dengar lah Mbak Win ya.
0: Alright.
1: Buat Mbak Win, mudah-mudahan sehat selalu. Selamat
0: Amin.
1: Sore.
0: Sore.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Endra ya. Bang Endra ke Bang Hendra tu? Okey, kita terima lagi penelpon berikutnya. Halo Prolada.
2: Prolada, hayo. Assalamualaikum, Mbak Win.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hujan tak sana, Mbak Ni?
2: Tak ada, Mbak Win. Mana ada hujan-hujan sini?
0: Oh, belum ya?
2: Tak ada.
0: Tempat Bang Hendra sana udah guntur-guntur lah, bunyi-bunyi dah.
2: Itulah, Mbak Win, tak ada hujan-hujan di sini. Ni. Mana tak ada hujan?
0: Oh, aduh.
2: Jauh benar tak?
0: Yalah, mudah-mudahan lah nanti kita dapat hujan ya tak?
2: Itulah. Ada hujan-hujan ni macam mana ya Mbak Win eh?
0: Tapi air aman ya?
2: Alhamdulillah, kalau air untuk mandi, air untuk minum adalah satu tempayan masih.
0: Alhamdulillah, aman.
2: Alhamdulillah kok masalah air tu pula.
0: Itu dia.
2: Minta lagu Mbak Win.
0: Apa tu?
2: Lagu yang merajuk tu apa Mbak Win, daerah Pontianak tu?
0: Merajuk apa ya? Merajuk. Apa saya cari lo ya? Adik jangan merajuk ke?
2: Tu.
0: Okey, boleh. Kira buat siapa ni?
2: Salam-salamnya buat Bang Jafar Kak Nila, Bang Jeka Kartini, Bang Rosi Kak Nurjana, Bang Syukur Kak Tinanya, buat Kak Emma Selva, Bang Junai. Buat Bang Panji Kombe, Pak Iqbal, Kak Tini, Mama Ririn, Kak Ida Pancabakti, Kak Juleha, Mbak Adista, Mbak Aura, Pak Muknya, Bang Gino, Kak Murni. Buat Bang Boyke, Bang Amin Sanjaya, Kak Ayang. Buat Koko Andi, Koko Ali, Bang Wardi, Bang Mael Jongkat, Mak Jang Siti emailnya, Kak Musyantan, Mama Nurul, Papa Nurul. Buat Bang Awi, Bang Badul, Pak Sadi, Pak Husada, Bang Febri, Bang Deden. Buat Bang Putra Tanghul, Kak Seri, Bang Sopian, Bang Yahya. Buat Mak Nur Bakau, Kak Ana Tangrai, Bang Andre Opan, Bang Yaka Suara, Bang Bahtiar, Wak Daeng Padila, Kak Nur Halima. Buat Bang Imran Ahmad, Bang Hamzah, Wak Melik, Wak Jenahnya, Pak Ustadz Amrin. Buat Mak Unggal, Kak Lasiem di Rasau, Cek Mina, Bunda Rama, Kak Ani Maharani. Buat Mbak Kakung, Wak Sangka, Kak Siti Parma, Kak Ina Pungkas. Buat Bu Haja Arbia, buat Mbak Yunita, Bang Hendra di Bempawa. Buat semua-semua lah Mbok Win ya.
0: Baiklah.
2: Dari A sampai Z. Buat Mbok Win sehat selalu sekeluarga.
0: Amin.
2: Murah rezekinya. Pulang dengan hati-hati Mbok Win.
0: Oh siap.
2: Semoga sampai ke tempat tujuan dengan selamat.
0: Amin. Alhamdulillah.
2: Terima kasih Mbok Win.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbok Irni ya. Sehat juga ya. Semoga ada lagi siapa ini. Halo Prolada.
3: Prolada.
0: Halo. Hayo. Hayo. Halo. Halo, siapa di situ?
3: Biasa, orang lama.
0: Orang lama, penelpon baru.
3: Itulah.
0: Udah.
3: Kalau tak ada hujan.
0: Ada.
3: Bukan, ada jantan ada hujan dah.
0: Benar sikit.
3: Sore Kamis tak salah tu. Ada mau 2 jam kali.
0: Oh, dapat air enggak tu? Bisa nadah enggak?
3: Aku takkan tak dapat pula. Bawa sap sikit tak apalah.
0: Ya. Di tadang tu apa tu cuci-cuci lah, ya enggak?
3: Itulah. Yang penting kata orang tak ada berdebu lagi lah.
0: Betul. Tak ada berdebu.
3: Kan tak?
0: Betul.
3: Malam lah tu di jalan ni.
0: Itulah. Backsound tu, kendaraan tu. Ngeng-ngeng-ngeng. Berderu yang motor tu, ha? Ngomong-ngomong lagu apa kita ni?
3: Lagu Bugis ya Mbok Win.
0: Apa tu judulnya tu? Mudah-mudahan ya tahu jelas ni nak.
3: Lagu Bugis.
0: Apa judulnya?
3: Pokok cinta-cinta tu lah.
0: Suka pula.
3: Yang berajuk ke apa ke lah.
0: Oh, benar ni lagu Bugis ya. Nanti kami putar lah ni.
3: Lagu Bugis.
0: Jangan tak dengar ya.
3: Kan tak dengar?
0: Apa nah, dibuat ni? Lagi duduk-duduk ke ngelayan nek tamu ni?
3: Adalah, biasa lah. Ada tamu sikit.
0: Pantas lah ada pembeli.
3: Katakan lah, pas ada tamu ada. Katakan.
0: Iyalah, mudah-mudahan ramai tamu tu.
3: Amin.
0: Iya.
3: Saya kirimkan ya.
0: Boleh.
3: Kirimkan untuk siapa tu? Elikan lah. Tu.
0: Yeah.
3: Kawan lama tu.
0: Kawan lama ke?
3: Kawan lama.
0: Benar tu. Sikit.
3: Cuma dia lupa sama saya dah.
0: Bukan lupa.
3: Dan dia kirim Boyka ya. Boyka tak ada. Saya ni Boyka. Boy gitu. Mencari berkah.
0: Mantap. Pandai cari.
3: Mantap.
0: Pandai cari nama ya.
3: Bangunan di atas atap.
0: Bang Boyka mantap.
3: Pasti mantap. untuk Wardi ya, untuk Bang Yahya yang ganteng, Bang Mail, Anis Malila, siapa semuanya lah yang monitor acara ini sore ini, selamat malam hari Minggu ya, banyak duitnya, bagi-bagi sama saya ya,
0: jangan
3: kalau
0: lupa.
3: Mau hujan bukan payah, amalkan ya doa kunut tu, setiap solat tu doa kunut baca. Jangan lupa.
0: Terus.
3: Insyaallah hujan turun. Apa kata dia?
0: Apa
3: ini
0: tu?
3: Aku punya semua. Kau minta sama aku.
0: Ya. Yeah.
3: Jangan minta yang lain kata dia. Saya alhamdulillah di sini. Habis Jumat tu kunut. Habis asar kunut.
0: Itu berjamaah ke apa tu?
3: Mau berjamaah ke mau beribadi boleh semua.
0: Nak bagi doa ya enggak?
3: Kami di sini udah ada satu kali lapangan di lapangan tuh.
0: Oh, sholat istisqa kemarin ya?
3: Jam 7 pagi. Alhamdulillah 2 jam bawin. Lepat.
0: Kemarin di hari apa tuh yang sholat istisqa di sana
3: sore,
0: tuh?
3: Sore Kamis.
0: Sore Kamis. Oh, berarti yang kemarin lah ya, baru-baru kemarin ya. Oh, dalam minggu ini lah berarti.
3: Ya.
0: Oh, di masjid kah, di lapangan?
3: Di kemarin di lapangan. Kalau hari Jumat tuh cantiknya tuh di masjid. Rakaat kedua tuh jangan rukuk lo. Doa kunut lo. Insyaallah hujan turun.
0: Berarti dua kali ya, Pak Anu ya.
3: Saya ingat dulu tahun berapa tuh mungkin ya. Tahun 90 lebih lah gitu ya. Itu 4 bulan tak hujan. Begitu pemerintah mengumumkan sholat di depan Korem tuh. Pagi jam 8 sholat. Ya kan? Jam 10 tak tertada ya, Boin.
0: Limpah ya enggak?
3: Tak tertada, tumpah 2 jam. 2 jam lebih. Saya masih ingat tuh, masih bujang saya, Boin.
0: Sekarang masih bujang enggak?
3: Sekarang masih bujang enggak? Bujangan.
0: bujang second. masih ke? Itu, oh, masih ke?
3: Takkan bisa pula masih second. Masih interajen nih.
0: Wes. Canggih pandai.
3: Kemarin lama kok ya. Biasalah.
0: Paham lah saya.
3: Oke lah semuanya lah ya yang mendengar acara ini, semoga banyak duitnya. Jangan lupa kunut tuh. Kalau empat penjuru ini kita kunut, insya Allah hujan turun pun anak ini. Saya udah dapat alamat dari Batu Layang.
0: Oh gitu.
3: Orang sini ini katanya tak mau kunut. Coba kunut kata dia. Insya Allah. Itulah, makasih Mbak Win.
0: Sama-sama.
3: Semoga hujan turun ya.
0: Amin. Mudah-mudahan.
3: Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bang Boyke.

0: Oke, baik Bu Abang, sila lanjut lagi. Halo Bro Lada.
1: Halo Bro Lada.
0: Iya. Request lagu daerah ayo.
1: Ayo.
0: Ayo.
1: Bang, okay. Mbak Win, saya minta lagu
0: apa tuh?
1: Lilin dari Jawa Sunda ya. Lilin Haki.
0: Asik.
1: Kepapuan.
0: Asik. Tarik Mang.
1: Salamnya buat Mbak. Apa buat Mbak semoga selalu.
0: Amin.
1: Buat Bang Hindra juga. Hey, buat ini siapa? Buat Ana di Tangerang. Buat Mbak Nurul. Buat Cik Nor. Bang Eman dan Maye. Buat Joyhan juga. Wardi, Bang Awi. Buat siapa lagi ya? Dayan lupa nih. Mbak Tini dengan Bang Iko. Buat Anim Harani. Buat Ella, buat Pak Usu Busri, buat siapa? Buat Mbak Ima juga, Pak Riri, buat siapa tuh? Aduh, Pak dah. Lupa Mbak Win, udah lah. Lupa nih Mbak Win. buat ini yang di komplek Yuka ini yang sedang mendengarkan. Buat Bang Bel juga mungkin ada di samping rumah nih ya. Sekeluarga sehat selalu.
0: Amin.
1: Buat Mbak Win, makasih banyak.
0: Sama-sama Mbak Nista.
1: Sehat selalu.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu lagi, Ayu Greva. Sama sore Mbak, Ayu Greva mau request lagu Akhir Kabar by Aan Baget dan Cynthia. Salamnya untuk semua aja, untuk Mbak Win, selamat bertugas, terima kasih. Iya, dari Pak Burhanuddin juga nih, assalamualaikum Mbak Win. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat semua pendengar radio. Apa kabar asap kita nih, dari Burhanuddin di Parit Wak Pahit. Salam buat Mak Fatima, istri saya Rika, buat Mbok sehat selalu. Terima kasih doanya ya. Kabut asap sini masih. Ya, makasih Pak Burhanuddin ya di Parit Wak Pahit. Halo, Bro Lada.
2: Bro Lada, ayo.
0: Ayo.
2: Ayo ke mana tu?
0: Ke Kumpai lah. Tawa.
2: Ada hujan tak?

0: belum nih.
1: Sini disana mendung ya, tapi belum ada hujan.
0: Sini pun mendung enggak nih, Kong?
1: Itulah. Itu tadi siapa tuh, Anista enggak?
0: Iya, Anista, Mbak Anista.
1: Tada, dia nak singgah lakong. Cucu saya enggak tuh.
0: Entah kok jatuh.
1: Untuk Putri Sagu kan ya. Nanti dia ada single tuh, Putri Sagu tuh.
0: Iya ke
1: Elni Chan kah?
0: Mbak Elni Chan.
1: Masih ada lagu apa nih, Cuk?
0: Lagunya banyak masa ini. Banyak. Halo. Request lagu apa nih? Kang Ali spesial
1: aku
0: lah.
1: Aku minta lagu What If For Was You ada nak?
0: Itu lagu pop.
1: Oh, pop ke?
0: Lagu daerah. Sedang-sedang gak Kang Ali ini ya?
1: Lagu itu ya, Ustaz Gaul gak lah?
0: Boleh, Ustaz Gaul. Kirim buat siapa nih lagunya?
1: Terutama untuk cucu saya, Cuk Win. Anista di Uka. Cucu saya gak dong. Untuk itu agak tu, siapa yang single saya tu?
0: Siapa tu?
1: Untuk Hendra Gunawan. Untuk Pak Long Jafar juga. Untuk Cek No, Mak Jang Siti. Nanti malam pantun siapa?
0: Nanti malam Bok Pit.
1: Oh, Bok Pit. Laku lah tu kat Bok Pit tu.
0: Masuklah pantun nanti malam.
1: Untuk Bang Daddy juga ya, yang di Sungai Durik.
0: Ya.
1: Untuk jaga suara. Untuk Wadik juga. Pak Mok, Mak Moknya. Untuk Bang Batiar. Untuk Bang Imran Ahmad yang Abang Wang Kuala. Juga Bang Rosi, Bang Sukor. Paling bagus nama Bang Sukor lah.
0: Banyak bersyukur ya.
1: Juga untuk siapa ke ni? Putri Putri Pakis. Juga untuk alias Makam Hajar Bia juga. Siapa ke ni?
0: Siapa
1: udah masuk banyak lupa deh.
0: Maka
1: Untuk Bang Deden di Pekanbaru, Diona di Kupang juga. Ayu Greva ya. Di Adis. Untuk Bang Awi di Kobar. Juga untuk Yunita di Landa, Anista. Anista udah. Juga Anita di Aceh, Pak Bulu Aceh ya. Untuk semua-semua lah ya.
0: Baiklah.
1: Oke, sama sore Cuk.
0: Sore Kong.
1: Lagu Ustaz Gaul ya.
0: Oke.
1: Selamat sore.
0: Sore. Makasih Kong Ali di Kumpai ya. Mendong sana kata Kong Ali ya. Sama lah Kong Sinek pun mendong kak. Yalah Mbak Abang, lagunya akan kita putarkan ya. Tadi juga ada permintaan dari Pak Odo tadi ya, Jambi, maunya lagu Jambi. Kemudian juga tadi dari Kak Ayu Greva. Baiklah Mbak Abang, saya pamit undur diri lo ya Mbak Abang ya, karena waktu kita juga sudah harus bergantian nih Mbak Abang. Habis ini ada Mbak Pit yang akan lanjutkan sampai jam 24 waktu Indonesia Barat. Mbak Pit ke? Kayaknya Bopit lah. Bopit jadwalnya ya. Makasih Mbak Abang, mohon maaf atas segala kehilafan. Sampai ketemu lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pernahkah kita membayangkan bangun di pagi hari, membuka pintu rumah, tetapi udara yang seharusnya segar justru dipenuhi asap? Langit yang biasanya biru berubah kelabu. Mata terasa perih, nafas terasa sesak. Bahkan anak-anak yang harus mengurangi aktivitas di luar rumah. Semua itu bisa terjadi ketika kebakaran hutan dan lahan atau karhutla tidak terkendali. Api memang terlihat kecil, hanya dari tumpukan daun kering, hanya dari lahan yang hendak dibersihkan, hanya dari bara yang kita kira sudah padam. Tapi kita tidak pernah tahu kemana api akan berjalan. Dalam sekejap, api dapat merambat membakar lahan, hutan, habitat satwa, bahkan mengancam rumah dan kehidupan masyarakat.
1: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak. Suara Budaya, Kalimantan Barat.

0: Alah mak, dompet ayah nih macam pakai ilmu sulap pula. Baru ga awal bulan, isinya dah tinggal kenangan. Cepat benar ditebang.
1: Iyalah ya, harga barang sekarang nih tak pandai turun, pandainya naik jak. Makanya kita nih jangan pandai nyari duit jak, harus pandai berinvestasi gak, biar duit tuh beranak pinak.
2: Alah, duit bisa beranak macam anak kucing. Jadi kalau berinvestasi dapat anak duit ya mak?
0: Bukan macam tuh dek. Investasi tuh macam kita nanam pohon mangga. Kita nanam bibitnya sekarang, kita jaga biar nanti kita bisa panen buahnya. Tak payah lagi kita panjat pohon tetangga.
1: Tapi ingat ya ya, jangan sembarang. Sekarang nih banyak investasi bodong. Janji untungnya selangit, tahu-taunya duit kita dibawa lari ke langit juga, hilang tak berbekas.
0: Betul tuh mak, pilih yang aman, ada izin OJK-nya, halal, dan yang penting sesuai kantong kita. Jangan gaya elit, ekonomi sulit.
2: Kalau gitu adik nak investasi juga lah mulai hari ini mak.
1: Mantap anak emak nih, nak investasi apa dek? Emas ke saham?
2: Investasi kerupuk, Jak, Mak.
0: Itu bukan investasi, Dek. Itu numpuk stok. Adek bisa coba dari belajar disiplin. Nyisihkan duit jajan dulu. Itu langkah awal yang paten.
1: Nah, kalau keluarga dah kompak, bijak berinvestasi, hidup pun tenang. Tak perlu pusing tujuh keliling pas dompet kita mulai meronta-ronta nih.
3: Investasi yang sehat dimulai dari pengetahuan, kehati-hatian, dan kebiasaan sederhana dalam keluarga. Jangan tergoda keuntungan instan. Utamakan keamanan, kehalalan, dan perencanaan jangka panjang demi masa depan yang lebih baik.

0: Pak Rudi, jangan lupa besok kerja bakti ya.
1: Siap, Pak. Saya pun dah ngajak warga lain, gak? Biar ramai dan kerjanya cepat selesai.
0: Baguslah. Sebenarnya, kalau semua warga turun, bukan gak biar kerja cepat selesai, tapi biar kebersamaan kita ini bah terjaga.
2: Wow.
1: Benar gak ya, Pak RT? Soalnya, kita nih kan sibuk semua.
0: Oh, itulah Pak Rudi. Selain itu, dengan kita kumpul kerja bakti, kita semakin akrab. Persatuan warga juga bisa terbina, walaupun kita berbeda keyakinan, beda adat dan istiadat.
1: Macam Indonesia lah ya Pak ya.
0: Kalau boleh dibilang, komplek kita nih miniatur Indonesia Pak. Soalnya di komplek kita nih warganya beragam suku, budaya, agama. Kalau setiap kampung sampai RT bisa menjaga persatuan dan hidup harmonis, pasti persatuan dan kesatuan bangsa negara kita pun semakin kuat.
1: Bener gak ya Pak RT? Kalau gitu, semua warga, saya ingatkan biar besok bisa turun termasuk anak-anak muda. Biar mereka pun bisa belajar hidup harmonis.
0: Hah, mantap memang Pak Rudi nih. Tak salah pilih jadi sekretaris RT nih.

0: latar entar kasor peje
1: meneng-neng ala gua orang matura abang tibi salah
2: kasor peje numpak jaran bila sih deh pak
1: ah menjaran numpak motor
0: entar kasor peje
1: lah mun sapa ni kebender reng matura

tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI. Melawan arus si ikan belana, ikan di jala lepas di darat. Dengarkan terus Pro 4 Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Bayangkan sebuah orkestra, ada gitar, seruling, gendang, dan biola. Bentuknya beda, suaranya beda, cara memainkannya pun juga beda. Tapi, saat dimainkan bersama-sama dengan satu harmoni,

0: terciptalah melodi yang begitu indah. Begitu juga dengan kita, berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda keyakinan. Bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Justru perbedaan itulah yang membuat bangsa kita kaya dan kuat. Mari rawat toleransi, jauhi ujaran kebencian, pererat tali persaudaraan. Karena kita satu, Indonesia.
1: Jubah tahan air, disebut dengan jas hujan. Siapakah yang menciptakan jas hujan? Pencetusnya adalah Charles Mancintos, tahun 1823. Seorang ahli kimia asal Skotlandia, diawali mencoba dari kain tahan air, digunakan sebagai terpal. Berbahan polivinil, chloride atau PVC, plastik, nilon, parasut, karet, semikaret. Ingat ya Mbak Abang, jas hujan ini mudah koyak karena bahannya rapuh. Solusinya bisa digantung dulu di tempat yang kering dan jangan terlalu lama terpapar sinar matahari. Kemudian dilipat setelah kering.

Sahabat budaya, tahukah dengan bawang Dayak? Bawang yang tumbuh subur di tanah Borneo ini ternyata banyak manfaatnya. Tidak hanya sekedar untuk bumbu dapur saja, bawang Dayak bisa juga digunakan menjaga kesehatan kita. Kandungan zat seperti alkaloid, glikosida, flavonoid, fenolat, steroid, tanin, serta tinggi kandungan antioksidan menjadikan bawang Dayak sebagai obat tradisional untuk menyembuhkan berbagai penyakit seperti mengatasi sakit perut, menjaga kesehatan jantung, menurunkan kadar gula darah, mengobati luka dan bisul, menurunkan tekanan darah, mencegah kanker serviks, dan masih banyak lagi manfaat bawang Dayak. Ayo, kita tanam bawang Dayak sebagai obat alternatif murah meriah. Ingat, mencegah lebih baik dari mengobati.

Sahabat budaya, tahukah kalau kota Pontianak didirikan Sultan Sharif Abdurrahman pada tanggal 23 Oktober 1771? Kini usia kota Pontianak sudah mencapai 250 tahun. Tapi tahukah sahabat budaya, kalau kata Pontianak berasal dari sebuah cerita, berasal dari pohon punti, yakni pohon-pohon yang tinggi. Penyebutan pohon punti tersebut ada di surat Husain Abdurrahman Al-Idrus kepada Sharif Yusuf Al-Qadri. Selain itu, nama Pontianak juga berasal dari kata Pontian yang berarti tempat.

Kain pelangi atau batik pelangi merupakan kain tradisional bangsawan Kerajaan Matang Tanjung Pura. Teknis pembuatan kain ini berbeda dengan teknik membatik di Pulau Jawa. Ragam motif dan corak kain pelangi diadopsi dari kearifan lokal masyarakat Ketapang khususnya dan Kalimantan Barat pada umumnya, termasuk dalam proses pembuatannya. Kain ini menciptakan kekhasan warna yang muncul dari setiap warna yang dilukis dengan teknik pewarnaan yang disebut melangi. Teknik ini memiliki tingkat kesulitan yang tinggi karena dalam pengerjaannya menggunakan bulu ayam jantan yang dicacah pangkalnya sehingga dapat difungsikan sebagai kuas. Zaman dahulu, perempuan bangsawan istana di Kerajaan Matan mengerjakannya langsung tanpa sketsa motif terlebih dahulu. Namun kini, kain pelangi dikembangkan melalui produksi massal menggunakan teknik cap dan printing.

Bukit Kelam, bentuknya menyerupai batu raksasa, berada di Kecamatan Kelam Permai, 20 km dari Kota Sintang, Kalimantan Barat. Terletak di antara dua sungai besar, Sungai Melawi dan Sungai Kapuas. Jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Ayari Rock Australia. Bukit Kelam menyimpan teka-teki yang sangat luar biasa. Bagaimana sebuah batu menyimpan keindahan dan keeksotisan yang luar biasa.

0: kalau pergi ke Kota Pinang, jadikan saya si buah manggis. Kali pandang cintaku datang. Kalau tak datang, tentu menangis.
1: Ah, itu dia.
2: Cinta Rasila.
3: Mau beli panci ke Pontianak.
2: Bos.
3: Panjang lewat Kumpai. Kan gerbang panci suka dengan antu Pontianak. Kakinya panjang, kakinya tak sampai.
4: Makan telepon di terang bulan.
2: Cantik.
4: Hari pun gelap. Tinggal begagap.
2: Cantik. Sedap.
4: Kita berpantun, membuat hiburan. Salah dan silap, minta dimaaf.
2: Betul.
5: Mari berkayo membeli jamu. Jamu dimakan terasa manis. Bertemu lagi sama Mbok Yo yang paling manis.
1: Alamak, pandai kena diabetes sih saking manisnya.
6: Ayolah Mbok Abang, sungguhlah halus si kain katun. Katun ini warnanya berseri-seri. Ikuti acara Bijak Berpantun, berpantun dengan santun setiap hari.

Ketika terjadi karhutla, terutama di lahan gambut, ada beberapa hal yang perlu diwaspadai masyarakat. 1. Api bawah tanah atau smoldering yang merusak pondasi. Kebakaran gambut merambat di bawah permukaan tanah. Hal ini dapat membuat struktur tanah di sekitar permukiman mendadak amblas atau runtuh karena lapisan di bawahnya habis terbakar menjadi abu. Dan ini sangat berbahaya jika diinjak atau dilalui kendaraan. Yang kedua, kepulan asap tebal dan beracun. Asap karhutla gambut mengandung partikel halus atau PM25, serta gas berbahaya seperti karbon monoksida atau CO dan sulfur dioksida. Karena jaraknya dekat dengan pemukiman, asap ini dapat memicu ISPA, iritasi mata, dan memperburuk kondisi kesehatan kelompok rentan, anak-anak, lansia, dan penderita asma. 3. Pergerakan api yang cepat dan tidak terduga. Angin kencang atau timbulnya kantong-kantong oksigen di dalam tanah membuat api bawah permukaan bisa tiba-tiba muncul ke permukaan di lokasi yang tidak disangka-sangka, mendekati pekarangan atau bangunan warga. 4. Krisis air bersih atau utilitas. Karhutla biasanya terjadi saat musim kemarau panjang, di mana sumur-sumur warga mulai mengering. Kelangkaan air ini tidak hanya menyulitkan pemadaman mandiri, tetapi juga mengancam ketersediaan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. 5. Ancaman listrik dan kabel bawah tanah. Panas ekstrim dari bara gambut di bawah tanah dapat merusak kabel utilitas bawah tanah atau tiang listrik di sekitar pemukiman yang berpotensi memicu konsleting atau kebakaran sekunder.

0: Di bumi khatulistiwa, matahari terbit untuk semua. Tak membedakan warna kulit, tak membatasi pada suatu keyakinan. Kerana di atas tanah ini, kita berbagi udara yang sama.
1: Wa fil ardi ayatun lil muqinin. Dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin.
2: Kita akan mengenal siapakah Allah yang kita sembah, yang olehnya iman kita terikat kepadanya, dan olehnya segala pertolongan dan anugerah serta berkat bersumber dan berasal daripadanya.
3: Dhamma itu nyata, hidup, bekerja, dan hadir dalam setiap langkah kehidupan kita.

Mari menyiram benih toleransi agar tumbuh menjadi pohon persaudaraan yang kokoh di Kalimantan Barat. Dengarkan indahnya keberagaman dan petik ketenangan batin dalam program Hikmah Pagi. Hadir menemani setiap hari mulai pukul 5 hingga pukul 6 pagi. Dengarkan dan jadikan pagi Bo Abang lebih bermakna. Hanya di RRI Perempat Pontianak FM 94.3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

Untuk segala yang berlalu dan tidak sesuai dengan harapan. Untuk setiap yang datang dan pergi menguji keikhlasan. Untuk segala hal yang terlewati yang menguras hati juga kesabaran. Untuk setiap letih dan rintih yang disimpan sendiri. Untuk segala macam takut yang belum terobati. Untuk setiap doa yang belum sampai pada waktunya. Allah selalu punya cara, punya hadiah terbaik yang disiapkan sesuai dengan porsi kebutuhan. Di balik semua yang menurutmu telah kau korbankan, Allah titipkan kebaikan-kebaikan yang menantimu di depan. Yakin saja, 1, 2, 3, bahkan sampai berjuta, tidak akan ada hasil yang mengkhianati prosesnya. Percaya saja, 4, 5, 6, bahkan miliaran. Tidak sulit bagi Allah untuk memberikan sebuah bayaran. Segala puji milik Allah, yang dengan segala nikmat, setiap kebaikan, menjadi sempurna.

Di dunia ini, tak ada sesuatu yang benar-benar abadi. Kita pun mungkin pernah kehilangan materi, kesempatan, sampai orang-orang yang sangat kita sayangi. Jangan pernah merasa memiliki, maka kita tak akan pernah merasa kehilangan. Kehilangan itu rasanya sangat tidak enak. Ia berbanding terbalik dengan memiliki yang konon rasanya sangat enak. Padahal, keduanya hanya sebuah rasa, sesuatu yang tidak pernah abadi. Siapakah yang paling merdeka hidupnya? Orang yang tidak pernah mempunyai rasa memiliki terhadap dunia dan segala isinya. Semuanya hanyalah titipan dari Allah. Dialah sang pemilik sesungguhnya. Harta benda, jabatan, kekuasaan, kesenangan dunia, cinta, cepat atau lambat akan hilang binasa. Semua serba fana. Inilah pentingnya istirja. Ketika musibah menimpa diri kita hingga kehilangan segala-galanya, yaitu ucapkanlah inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Sesungguhnya kita milik Allah dan kepadanya kita kembali.

jiwa telah dijamin jatah rezekinya, bahkan sebelum ia dilahirkan. Apa yang ditakdirkan untukmu tidak akan pernah jatuh ke tangan orang lain. Rasa kurang seringkali muncul karena kita terlalu sering melihat ke atas. Membandingkan pencapaian diri kita dengan orang lain hanya akan melahirkan kedengkian. Dengki penyakit yang perlahan mengikis kebahagiaan dan rasa syukur. Padahal, kesuksesan orang lain sama sekali tidak mengurangi peluang kesuksesan kita. Berhentilah merasa khawatir berlebihan terhadap masa depan yang belum terjadi. Tugas kita hanyalah berusaha dengan jujur dan bertawakal sepenuhnya, hanya mengharap ridho-Nya. Ingat, rezeki bukan sekedar angka, tapi juga kesehatan dan waktu yang berkah. Syukuri apa yang ada di tangan, agar Allah menambah nikmat yang lebih luas. Kepuasan hati, qanaah, adalah kekayaan yang takkan habis. Percayalah bahwa ketetapan Allah adalah yang paling adil bagi hamba-Nya.

0: Apa itu bekam?
1: Bekam adalah penyedotan lokal darah dari sayatan kulit kecil. Bekam merupakan metode pengobatan dengan cara mengeluarkan darah statis yang mengandung toksin dari dalam tubuh manusia. Berbekam dengan cara melakukan pemvakuman di kulit dan pengeluaran darah darinya. Bekam sendiri dipercaya dapat meningkatkan aliran darah di seluruh tubuh. Dilansir dari Men's Health Human Dynamics MD, asisten profesor dari pengobatan anestesi dan rehabilitasi Rumah Sakit Mount Sinai, menyebut bahwa aliran darah merupakan cara tubuh menyembuhkan diri secara natural. Jenis bekam yang dilakukan, bekam kering yang hanya mengisap, bekam basah dapat melibatkan isapan dan kontrol terhadap perdarahan. Praktik bekam pada dasarnya mengeluarkan darah kotor. Teknik ini meniru proses menstruasi pada wanita. Ahli kedokteran Yunani kuno, Hippocrates percaya bahwa menstruasi berfungsi untuk membersihkan diri kaum wanita. Praktisi bekam meyakini darah kotor adalah sumber dari segala penyakit. Efek samping yang bisa ditimbulkan dari terapi bekam diantaranya infeksi kulit, peradangan, luka bakar. Hal ini disebabkan karena jarum dan perangkat hisap yang digunakan bisa meninggalkan luka seperti memar pada kulit.
2: Pro 4 Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat. Pro 4 FM 94,3 MHz, suara budaya Kalimantan Barat.
0: Terdengar lantunan surat Yasin dari sebuah pemakaman Muslim di tepi jalan Yusuf Akarim. Hari itu, Jumat sekitar pukul 9, terlihat 10 warga mengelilingi sebuah makam. Itulah makam Haji Muhammad Yusuf Saigon Al-Banjari, salah seorang ulama besar yang lahir di kota Katulistiwa. Makam Yusuf Saigon berada di Kelurahan Saigon, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak. Pada hari-hari tertentu, misalnya di hari Jumat, makam memang kerap dikunjungi baik oleh para peziarah maupun mereka yang sekadar ingin mengetahui tentang sosok Yusuf Saigon. Menurut Ustadz Muhammad Taha bin Salim, 2 tahun belakangan kunjungan ke makam kian meningkat. Bahkan belum lama ini berlangsung haul ke-74 Yusuf Saigon yang dihadiri ribuan umat Islam dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Malahan beberapa di antaranya datang dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
3: Mulailah sekarang nama Haji Figun tuh ada naik sikit lah, sehingga yang kemarin haul beliau yang ke-74 pun dihadiri orang yang tak pernah kita undang sebenarnya. Tidak pernah kita undang dan takut kita nak mengundangnya. Akhirnya beliau tuh kumpulan dari Banjar Matapura ingin mengunjungi Haji Figun berziarah. Ini perintah guru katanya. Perintah guru Zai yang terkenal guru sekumpul untuk berziarah.
0: Siapakah sebenarnya Yusuf Saigon? Ustadz Taha bertutur bahwa pria yang dimakamkan di sana memiliki nama asli Muhammad Yusuf bin Haji Tasin, putra dari pasangan Mufti Jamaluddin bin Muhammad Arsyad Al-Banjari dan Fatimah. Kedua orang tuanya berasal dari Kesultanan Banjar. Yusuf adalah seorang pengelana, berbagai negeri ia arungi. Bahkan Saigon yang menjadi nama belakangnya memiliki kaitan dengan nama suatu daerah di Vietnam Selatan.
3: Haji Yusuf Saigon ini lahirnya di Pontianak, yang dari Banjar itu bapak beliau Haji Muhammad Tasin bin Mufti Jamaluddin. Di salah satu 7 istrinya itu, adik istri yang nomor 2-nya Fatimah, kawin dengan Fatimah binti Haji Jamaluddin bin Cik Syuhud Banjar Baru, orang manggilnya Banjar Baru. Dari perkawinan Muhammad Tasin dengan Fatimah itu dapatlah Haji Muhammad Yusuf Saigon. Setelah umur beliau 2 tahun, mak beliau wafat. Fatimah wafat, diasuhlah oleh Afifah disusukan. Akhirnya udah beranjak besar, umur sekitar 7-8 tahun. Paman beliau Haji Abdul Karim, makanya di sini dikasih nama Yusuf Karim, kenang-kenangan itu. Yusuf nama beliau, Karim nama pak mudanya. Haji Abdul Karim tu di Singapura. Akhirnya Haji Sigun ini dibawa lah ke Singapura dan dididik oleh paman beliau yang nama Haji Abdul Karim. Setelah agak dewasa, udah cukup belajar, akhirnya beliau ke Banjar, menyambung pembelajarannya dengan datuknya, Mufti Haji Jamaluddin, anaknya Muhammad Arsyad Al-Banjari.

0: melanjutkan setelah lama berkelana, akhirnya Yusuf Saigon memutuskan untuk kembali ke tanah kelahirannya yang kala itu masih bernama Banjarbaru, daerah teritorial Kesultanan Pontianak yang berada di tepian Sungai Kapuas. Ia mendapat izin dari Sultan Muhammad untuk membuka hutan menjadi perkebunan karet. Bahkan Yusuflah yang merintis budidaya komoditas tersebut di Pontianak dengan mendatangkan bibit karet dari tanah Kamboja.
1: Sekitar umur 20 tahun belajar, akhirnya beliau mengembara sampai keliling Sumatera, ada berjual intan, jual apa. Di akhir pengembaraan beliau ini sambil berdakwah, jadi beliau ini tujuannya berniaga sambil berdakwah. Akhirnya diutus oleh datuk beliau, Mufti Haji Amaluddin itu, untuk dakwah lebih jauh lagi, akhirnya sampailah ke Saigon, Kamboja. Beliau berdakwah di sana, menyebarkan Islam juga dengan ilmunya itu. Oleh kerana di sana itu perkembangan karet itu bagus, akhirnya beliau sambil mengajar dakwah tu sambil belajar. Belajar macam mana nak nanam bibit karet ni. Akhirnya beliau bertemulah jodoh di sana. Akhirnya beliau kahwin. Saat umur beliau itu 22 tahun, kahwin dengan Sarija binti Haji Muhammad Soleh. Salah satu orang yang terpandang juga di Kamboja tu. Beliau dapat anak pertama yang nama Zubaidah. Dengan pengembaraannya sudah lama di sana, ada teringin rasa pulang kampung.

0: Muhammad Taha mengaku masih memiliki darah dari Yusuf Saigon jika ditarik dari garis ibu. Generasi keempat dari Yusuf Saigon dan keturunan ketujuh dari Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Secara lisan, sejarah tentang Yusuf Saigon diturunkan secara turun-temurun. Menurut Ustaz Taha, tak hanya sibuk berniaga, Yusuf Saigon juga aktif berdakwah. Ia pernah membangun lembaga pendidikan bernama Madrasah Saigonia, yang kemudian berkembang dan menjadi salah satu pusat pendidikan agama Islam di Pontianak.
1: Akhirnya beliau manggil adiknya untuk datang ke Pontianak, Haji Muhammad Arsyad, bapaknya Ustaz Fauzi. Ya, beliau tu dulu di Banjar kan, suruh balik ke sini kerana beliau ni alim. Beliau ni zaman itu selevel dengan Buya Hamka. Cuman orang tak tahu kalau Muhammad Arsyad ni alim. Akhirnya Muhammad Arsyad datang sini tu, dia mengajar. Dan salah satu pekerja beliau tu ada namanya Abdul Somad. Rupanya Abdul Somad ni tidak ketahuan bahawa beliau tu pun orang alim juga rupanya. Akhirnya ketahuan orang alim, di situ Haji Suikun mulai inisiatif nak buka madrasah. Akhirnya jalan-jalan pelajaran sudah ada. Muridnya pun datang daripada Mempawah, dari Ketapang, dari mana, dari Malaysia pun ada dah orang nak belajar. Dari Thailand, petani pun ada. Akhirnya terciptalah Saigonia, Madrasah Saigonia School kata nama zaman itu. Diketuai oleh Mufti Haji Abdul Samad. Mufti Abdul Samad tu dilantik oleh Sultan Muhammad. Sultan Muhammad mendatangkan orang alim dari Mekah, Habib Salim bin Jindan kalau tak salah tu. Dilantik, dites, rupanya beliau ni pun layak jadi mufti Pontianak. Berkembanglah Saigonia, berkembang. Orang datang di sini belajar dengan beliau. Akhirnya masuklah Jepang kan. Masuk Jepang, lepas itu hilanglah Saigonia School tu. Sampailah sekarang.
0: Yusuf Saigon yang lahir tahun 1826, wafat tahun 1942 silam di masa pendudukan Jepang. Ia dimakamkan di kampung yang ia bangun. Saat ini, pengelolaan makam dipercayakan pada Hanif bin Haji Amin, generasi ketujuh dari Yusuf Saigon. Menurut Hanif, sebelum meninggal, Yusuf Saigon telah mewakafkan hampir semua tanah yang ia miliki untuk kepentingan kaum muslimin. Sebagian tanah tersebut kini berdiri berbagai sarana kepentingan umum, mulai dari rumah ibadah, rumah sekolah, pemakaman, jalan raya, kantor urusan agama, serta kantor kelurahan Saigon. Itu semua belum termasuk tanah-tanah yang ia dermakan kepada warga miskin. Di masa hidupnya, Yusuf Saigon memang terkenal sebagai seorang dermawan.
2: Nah, itu termasuk perum 3, perum 4, itu semua karet dulu tuh. Nah, itu semuanya Yusuf Saigon punya. Tapi begitu dia udah meninggal, generasi ke selanjutnya itu di perhaed di mana dah habis lah. Waktu itu dia bawa bibit karet, dia ini kerjasama dengan Sultan di sana. Sultan Abdurrahman, nah, buka lahan di sana kan, kalau buka lahan itu asal ada aja pemberitahuan dari Sultan buka lahan, dikelola. Itu. Makanya Yusuf Saigon ini tanahnya di mana-mana ada, karena dulu dia paling dekat dengan Sultan ini.

0: yang pensiunan guru ini, meskipun madrasah yang dirintis oleh Yusuf Saigon tak lagi berbekas, namun bukan berarti pendidikan agama hilang dari wilayah Saigon. Saat ini beberapa keturunan dari sang ulama tersebut telah mendirikan sebuah pesantren, yang artinya estafet dakwah kembali berlanjut.
1: Ada beberapa cucu cicitnya berinisiatif ini untuk mengingat mengenang masa ke depan nanti. Nah, itu banyak belajar di pesantren di Jawa Timur. Sekarang sudah pulang, ada belasan itu. Jadi sekarang ini generasi yang ada sekarang ini sudah ada penggantinya. Nah, ustad-ustad itu kebanyakan dari pesantren semua, mondok semua. Nah, sekarang cucunya, cicitnya yang balik dari pulang dari Yaman belajar itu sudah selesai lah. Itu mendirikan pondok di Perum 3, namanya Ustadz Bustanil Arifin.
0: Itulah sekelumit kisah tentang Haji Muhammad Yusuf Saigon Al-Banjari yang dimakamkan di Jalan Yusuf Akarim. Areal makam dan sebagian besar kawasan Kelurahan Saigon merupakan saksi sekaligus bukti sejarah. Di masa lalu, kawasan tersebut merupakan salah satu sentra perekonomian sekaligus pusat pendidikan agama Islam.

0: Evi, ada berita apa kamu hari ini? Kok sepertinya ceria banget?
1: Ini loh Put, kemarin kan aku ikut giveaway. Terus katanya aku dapat uang 100 juta.
0: Yang bener Vi, di zaman sekarang jangan mudah percaya loh, karena seringkali terjadi penipuan.
1: Ah yang benar aja Put, semalam aku sudah teleponan sama orangnya. Bahkan dia minta nomor rekeningku Put.
0: Apa? Sudah kamu kasih Vi?
1: Belum sih Put, soalnya aku lupa nomor rekeningku.
0: Oh syukurlah, hati-hati loh Vi. Nanti uangnya gak dapat, malah uang di ATM-mu yang hilang.

tetap bisa menjaga bumi dan dompet tetap aman dengan langkah-langkah kecil di rumah. Pertama, jangan buru-buru membuang air bekas. Air cucian beras, bilasan pertama pakaian, atau air bekas cucian sayur itu masih sangat bersih untuk menyiram tanaman kesayangan atau mengepel lantai. Sayang banget kan kalau langsung terbuang? Kedua, kalau tiba-tiba ada gerimis atau sisa hujan, maksimalkan ember atau tandon di rumah. Air hujan ini pas sekali dicadangkan untuk cuci dan mandi. Terakhir, matikan keran saat tidak dipakai, seperti pas lagi sikat gigi atau cuci piring. Ganti selang air dengan gayung atau ember supaya penggunaannya jauh lebih terkontrol. Ingat, setiap tetes air yang kita hemat hari ini adalah nafas kehidupan untuk bumi kita esok hari.

0: Keren nih batiknya.
1: Ya iyalah, memangnya kamu gak punya batik?
0: Wah, parah nih. Siapa bilang aku gak punya batik? Banyak tahu. Soalnya aku mau koleksi puluhan batik Nusantara. Agar suatu waktu nanti batik tidak hilang di Indonesia atau diklaim negara lain. Apalagi UNESCO telah menetapkan batik Indonesia sebagai warisan budaya dunia tak benda sejak tahun 2009.

0: Bulan Ramadan, makam Batu Layang menjadi satu di antara tempat bagi kaum muslimin di kota Katulistiwa untuk berziarah. Makam berada di pinggir Sungai Kapuas, tepatnya di Kelurahan Batu Layang, sekitar 7 km dari titik nol kota Pontianak. Dari penuturan juru kunci makam Muhdar Al-Qadri, terungkap bahwa di makam tersebut bersemayam para Sultan Pontianak dan satu di antaranya adalah Sultan Abdurrahman Al-Qadri, sang pendiri Kesultanan Pontianak yang wafat tahun 1808 silam.
1: Pertama Sultan Abdurrahman, Sultan Qasim, Sultan Utsman, Sultan Hamid I, Sultan Yusuf, Sultan Muhammad, Sultan Hamid II.
0: Makam Batu Layang tergolong megah, bentuk keseluruhannya seperti sebuah pendopo. Kaligrafi berupa ukiran ayat-ayat Al-Quran pada makam menambah keindahan tersendiri bagi para pengunjung yang melakukan ziarah. Begitu pula bentuk nisan, kijing serta berbagai pahatan yang melekat pada makam yang sebagian besar bahan dasarnya berasal dari kayu belian.
1: Kalau bangunan itu dia sendiri yang bikin. Sebelum dia meninggal, dia bikin dulu. Kalau di dalam itu seperti tambaknya, nah itu keren dia sendiri. Seperti dindingnya itu. Kalau dinding itu kan dalamnya bata merah, dilapis dengan tanah sama putih telur. Bayangkan sudah 200 lebih, tidak pandai retak. Kalau semen sekarang kan dah.
0: Menurut Muhdar, biasanya makam Batu Layang paling ramai dikunjungi pada Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha. Di luar itu, pada hari libur dan pada momen-momen tertentu. Pengunjung tidak hanya didominasi warga kota Katulistiwa, melainkan warga dari berbagai daerah dari Kalimantan Barat.
1: Macam-macam, masing-masing punyanya. Cuma niat yang baik lah kan. Tapi kalau niat yang tidak baik, mungkin tidak dikabulkan Allah. Itu kalau satu bulan mungkin 700-800 ada. Dari Pontianak ada juga, dari luar pun ada. Malaysia, Singapura, Brunei. Malahan dari Perancis pun pernah, Inggris.
0: Seiring perjalanan waktu, daya tampung makam ternyata tak lagi mencukupi. Karena bukan hanya keluarga keraton yang dimakamkan di sini, tetapi juga kaum muslimin dari warga sekitar.
1: Tapi kalau sekarang ini dah tidak ada tempatnya lagi, sudah penuh kan. Kalau dulu kan sering kalau dari keraton meninggal bawa ke sini. Jadi lokasi ini sudah tidak mengizinkan lagi, tidak mencukupi lagi. Lagi seperti orang sini kan, semakin bertambah. Berapalah lokasi seperti gini kan.
0: Pendengar, itulah sekelumit kisah makam Batu Layang di kota Pontianak. Satu di antara aset warisan Kesultanan Pontianak sesudah Istana Kadriah dan Masjid Jami Sultan Abdurrahman.

Bahkan bisa jadi menyia-nyiakan hak orang tuanya, istrinya atau suaminya, anak-anaknya, kerabat, dan orang lain yang jadi tanggung jawab.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة أنت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Apa itu ruqyah?
2: Ruqyah adalah metode penyembuhan dengan cara mendoakan pada orang yang sakit akibat dari ain, sengatan hewan, bisa, sihir, rasa sakit, gila, kerasukan, dan gangguan jin. Secara tidak langsung, ruqyah merupakan salah satu bentuk usaha manusia untuk mendekatkan diri sekaligus meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ruqyah dapat dilakukan saat seseorang tengah membutuhkan perlindungan dari segala macam bahaya yang dapat dialaminya. Dampak ruqyah adalah membantu yang sedang sakit fisik dan mental agar sehat serta bisa kembali beraktivitas dengan baik. Minum obat tidak melanggar pantangan dan terus berdoa sangat disarankan selain ruqyah. Terkait hukum meminta dan melakukan ruqyah, Ustadz Abdul Somad menyampaikan salah satu riwayat tentang sahabat yang melakukan ruqyah menggunakan surat Al-Fatihah. Dalam riwayat itu menjelaskan bahwa ruqyah hukumnya tidak haram. Doa ruqyah antara lain adalah ayat kursi, surat Al-Baqarah ayat 255, surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, dan surat An-Nas. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an. Surat Al-A'raf ayat 82 mengenai Al-Qur'an sebagai metode penyembuhan dari berbagai penyakit termasuk gangguan jin dan setan.

Embo Abang di sini ja ya. 94,3 MHz. Pro 4 Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Abang, bang. Bang, bang.
1: Ya, ah, kenapa?
0: Cuba kak belikan adik ni garam.
1: Kenapa pula?
0: Ya Allah, nak masak ni mana nyaman tak ada garam.
1: Ah, yelah, sini lah, mana duit dah.
0: Mana duit ni? Pakailah duit abang.
1: Ayolah, abang pergi dulu ya.
0: Ya.
2: 2 hours later.
1: Assalamualaikum. Allah.
0: Salam. Dari mana, bang?
1: Dari Ngandel, dek, di Perumpat.
0: Apa buat sana?
1: Ngandel, di acara Ngandel Perumpat tu.
0: Apa isinya?
1: Nah, inilah, dek, ni. Kalau pergi rumah Wak Kadel, singgah dulu makan nasi.
0: Yeah.
1: Ini Ngandel, bukan sembarang Ngandel. Di Perumpat tu Ngandel, yang Ngandel berisi.
0: Berisi? Berisi apa?
1: Nah, itulah dia Perumpat namanya. Kita Ngandel tu bukan sembarang Ngandel. Di situ, kita membahas banyak hal tentang hari-hari, tentang sosial, tentang budaya. Pokoknya banyak cerita lah.
0: Bila acara tu, bang?
1: Acara tu tiap hari, setiap jam 9 sampai jam 10 pagi.
0: Terus tadi tu abang Ngandel sama siapa?
1: Tadi tu abang Ngandel dengan budayawan, dek. Bagaimana mengangkat budaya di Kalimantan Barat ni?
0: Tamu tu budayawan tak ke, bang?
1: Satu hari tu biasa ada satu tamu. Misalkan tadi kan dengan budayawan. Tapi bisa gak pendengar tu gabung lewat telepon?
0: Bolehlah dia ikut dia.
1: Janganlah.
0: Apa pula?
1: Kosong periuk.
0: Ya, dari tadi betul-betul.
1: Ngomong-ngomong soal periuk, lapar abang ni.
0: Lapar? Nak makan?
1: Lapar, dek.
0: Tak buka periuk sana tu. Ada, dah siap saji dah.
1: Ayolah ya, abang makan tu ya.
2: A few moments later.
1: Ngapa pak sayur ni tahu?

Kebakaran di lahan gambut tidak selalu berupa kobaran api besar dengan nyala tinggi di permukaan. Api dapat menjalar secara perlahan di bawah tanah melalui pori-pori dan lapisan organik yang kering. Sulit dideteksi dan dipadamkan, karena apinya membara di dalam tanah, titik api seringkali tidak terlihat secara visual dari atas permukaan. Bara api ini mampu bertahan selama berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan, meskipun api di permukaan tampak sudah padam dan bisa kembali berkobar saat tertiup angin atau cuaca panas. Penyebab utama, kebakaran gambut biasanya dipicu oleh kombinasi faktor alam seperti musim kemarau panjang atau penurunan muka air tanah dan aktivitas manusia seperti pembukaan lahan dengan cara dibakar atau membuang puntung rokok sembarangan. Musim kemarau meningkatkan potensi kerentanan lahan gambut terhadap kebakaran. Sekali terbakar, api di dalam gambut sangat sulit dipadamkan dan berdampak luas bagi kesehatan serta lingkungan. Mari jaga lahan gambut kita tetap basah dan hijau. Hindari kebakaran.

0: pula kain yang kau pakai ni, Yan?
1: Iya, cantik kan?
0: Apa nama kainnya ni?
1: Inilah namanya kain tenun corak insang.
0: Oh, kalau yang kau pakai ini motif apa?
1: Ini motif insang delima.
0: Jadi macam-macam motifnya ni, motif apa lagi selain insang delima tadi tuh?
1: Iya, ada insang berantai, insang betangkop, insang delima, insang bunga, insang awan, insang berombak, dan insang banji.
0: Oh, kalau gitu maulah nanti pakai corak insang gak?
1: Iya, harus tuh. Kalau bukan kita yang memperkenalkan potensi sandang kita, siapa lagi kan?

sore-sore kayak gini, mana perut lapar, kerjaan belum selesai, hati rasanya nak balik cepat, aduh, hai. Tapi tenang, Bu Abang, usah mikir yang berat-berat lo ya, dan duduk dulu ya. Di Pro Dangdut, lagunya ndak bikin pusing. Yang goyang sedikit boleh, yang senyum-senyum sedikit pun boleh. Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Setiap Senin sampai Jumat, jam 3 sampai jam 5 sore. Badan boleh letih, tapi dangdut jangan absen ya, Bu Abang.

Tidak hanya memiliki cita rasa yang khas dan lezat untuk disantap, talas juga merupakan satu di antara sumber karbohidrat non-beras dari golongan umbi-umbian. Bahkan tumbuhan yang populer ditanam di Indonesia ini memiliki manfaat bagi kesehatan karena kandungan gizi, sehingga menjadi satu di antara alternatif program diversifikasi pangan non-beras. Akan tetapi, sejak pandemi COVID-19 melanda di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Kalimantan Barat, berdampak buruk terhadap berbagai sendi kehidupan, termasuk budidaya talas, khususnya dalam pemasarannya. Contoh di Kelurahan Sungai Bulan, Semelangi Kecil, dan Setapuk Besar Singkawang yang terkenal produksi keladinya, tidak ada masalah dalam pemasaran, bahkan sampai ekspor ke negara tetangga Sarawak, Malaysia melalui Arup Kabupaten Sambas. Namun, sejak merebaknya pandemi dan ditutupnya border di perbatasan, masyarakat kewalahan memasarkan keladi, sehingga perlunya solusi untuk memanfaatkan keladi yang tidak laku dijual agar bermanfaat dan tahan lama. Anggota kelompok pengolahan hasil Pokwil Bulan Purnama Kelurahan Sungai Bulan Singkawang Utara, Tati Haryati, saat menyambut kunjungan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Barat di Poksil Bulan Purnama Singkawang, menuturkan berawal dari keprihatinan tersebut agar keladi tidak busuk dan daya simpannya lebih lama, mencoba untuk dibuat tepung. Tati kembali menjelaskan, proses pembuatan tepung talas ini cukup sederhana, yaitu talas dikupas, kemudian dicuci, dan dirajang menggunakan alat perajang khusus atau parut agar ketebalannya sama, atau jika tidak memiliki alat perajang khusus, dapat menggunakan pisau dapur. Menurutnya, irisan talas dicuci kembali.

0: hingga menjadi tepung talas.
1: Kalau keladi itu biasanya kami produksi kan 50 kilo umbinya, jadinya nanti 10 kilo tepung. Kalau usia sih enggak masalah, dia usia berapa saja, cuman kan karena kami ini mengambil umbi yang memang tidak bisa digunakan untuk keripik. Jadi kalau keripik kan dia ada batas umur, enggak boleh lewat dari 8 bulan. Kalau tepung yang lewat dari situ bisa kami tampung.
0: Menurut Tati, tepung talas ini dikemas dalam ukuran 250 gram, 500 gram, sampai 1 kilo dengan harga Rp50.000 per kilo. Ketika ditanya mengenai pemasarannya, masih di kawasan Singkawang dan sekitarnya, dan pernah ada pesanan dari provinsi, bahkan sudah dikirim ke seluruh kabupaten kota di Kalimantan Barat. Untuk mengenalkan tepung talas dan turunannya, di setiap ada pameran, diikutsertakan baik tepungnya maupun olahannya, di antaranya kukis keladi dan kue-kue basah seperti brownies dan bolu. Senada hal itu diungkapkan anggota Poksil yang lain, yakni Suryadi, yang menyatakan bahwa keladi yang dibuat tepung memang keladi yang tidak bisa dibikin keripik.
2: Karena saya salah satu yang pelaku usaha keripik. Karena apabila sudah lewat umur tidak bisa lagi dilarikan ke keripik, kita larikan ke tepung. Tinggal kami dengan kawan-kawan di dinas bagaimana arahnya, kawan-kawan yang membandingkan harga tepung terigu dengan keladi tinggi, kita akan sama-sama berjalan bantu untuk menceritakan khasiatnya, kandungannya. Kalau orang yang penderita diabetes kan bagus kalau konsumsi keladi.
0: Suryadi mengakui untuk tepung keladi ini sekarang masih dalam pengembangan dan baru melayani pesanan-pesanan dengan harapan ke depan akan bisa dijual belikan di pasaran bebas menjadi bagian kebutuhan masyarakat. Contoh 3 bulan yang lalu sempat memproduksi 100 kg untuk melayani Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat yang dibagikan ke kelompok-kelompok sebagai langkah untuk mengenalkan tepung keladi. Suryadi mengaku dengan adanya bantuan mesin penepung dari Bank Indonesia Kalimantan Barat benar-benar sangat membantu dalam memproduksi tepung talas lebih dari 30%. Karena sebelumnya harus mengeluarkan dana untuk menggilingkan ke tempat penggilingan sebelum diayak menjadi tepung. Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Barat Agus Husaini sangat mensupport pembuatan tepung talas ini karena melihat potensi di luar negeri harga tepung talas sangat mahal. Agus Husaini optimis pemanfaatan talas ini tidak hanya sebatas membuat tepung karena sesuai tahapan pengolahan setelah diparut dan dikeringkan dapat juga diseduh dengan air panas menjadi makanan alternatif.
3: Artinya nggak mesti bikin tepung, ya. Tapi bikin yang tapi yang bersih ya, yang kualitasnya. Orang tinggal seduh ya. Wah itu keren lagi tuh kalau bisa tinggal diseduh nanti jadi bubur. Kalau di tepung memang sayangnya sama terigu agak. Mendingan di ini jadi okra, tinggalnya sama okra.
0: Kepala Perwakilan Bank Indonesia menekankan dalam hal ini harus memperhatikan grade karena masalahnya bukan menyiapkan kebutuhan orang terus dijual tetapi menciptakan kebutuhan sama halnya produk baru yang belum banyak dikenal orang. Tetapi dengan promo dan mengikutsertakan di pameran-pameran, lambat laun akan dikenal dan diminati.

0: Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Silakan nikmati makanannya.
3: Tunggu loh. Sudu mana nih?
2: Maaf nenek, di sini tidak ada menu sudu.
4: Iya nek, ini pesanan kita sudah lengkap.
3: Kita ini payah semua ya. Mana gak bisa makan sop nih tidak pakai sudu.
4: Oh, maaf mbak, maksud nenek saya sendok.
2: Oh, kalau sendok ada di kotak itu mbak.
3: Budak-budak nih payah ya sekarang nih ya. Tak kenal sekali dia dengan bahasa daerahnya nih.

Bisakah kita membayangkan? Bangun di pagi hari, membuka pintu rumah, tetapi udara yang seharusnya segar justru dipenuhi asap. Langit yang biasanya biru berubah kelabu. Mata terasa perih, nafas terasa sesak. Bahkan anak-anak yang harus mengurangi aktivitas di luar rumah. Semua itu bisa terjadi ketika kebakaran hutan dan lahan atau karhutla tidak terkendali. Api memang terlihat kecil, hanya dari tumpukan daun kering, hanya dari lahan yang hendak dibersihkan, hanya dari bara yang kita kira sudah padam. Tapi kita tidak pernah tahu kemana api akan berjalan. Dalam sekejap, api dapat merambat membakar lahan, hutan, habitat satwa, bahkan mengancam rumah dan kehidupan masyarakat.

Dengarkan suara ini, suara kehidupan yang bernafas. Hutan adalah paru-paru bumi, tempat jutaan nyawa berteduh, sumber udara bersih yang setiap detik kita hirup tanpa membayar. Namun, paru-paru itu terluka. Keserakahan manusia menebangnya tanpa ampun, membakar habis demi keuntungan sesaat. Jika pohon terakhir telah tumbang dan mata air terakhir telah mengering, barulah kita sadar bahwa uang tidak bisa dimakan. Lindungi hutan kita, stop penerbangan liar dan pembakaran hutan. Hutan lestari, masa depan anak cucu terlindungi.

Monggo abang, soal makan-makanan ini bukan cuman urusan petani, tapi urusan kita bersama. Yuk kita jaga ketahanan pangan mulai dari rumah sendiri. Kita manfaatkan lahan yang ada sekecil apapun. Tanam cabai, sayur, atau tanaman obat. Hasilnya lumayan buat dapur, hemat biaya, dan pastinya lebih segar dan sehat. Stop buang makanan, karena ketahanan pangan itu dimulai dari piring kita. Hargai makanan yang ada, kurangi mubazir. Selain itu, anak muda nih harus gerak, jadikan teknologi dan kreativitasnya ke pertanian, biar makin keren dan maju. Mari Bu Abang, jadikan ketahanan pangan sebagai gerakan bersama. Perut kenyang, keluarga senang, bangsa pun tenang.

menyentuh lukisan. Terkapar akal menyerah dalam hati. Kodratmu menjadi bergaung di bumi, disucikan air.

Bagi seorang atlet, prestasi bukan sekedar buah dari bakat alami. Lebih dari itu, prestasi dibangun melalui disiplin berlatih, dukungan pelatih, serta konsistensi mengikuti kompetisi sejak usia dini. Oleh karena itu, pembinaan olahraga memegang peran penting sebagai pondasi utama untuk mencetak generasi unggul yang siap bersaing baik di tingkat daerah, nasional maupun internasional. Di samping pembinaan, perhelatan atau event olahraga juga berperan besar sebagai wadah untuk membentuk mental juara. Lewat turnamen dan kompetisi rutin, para atlet tidak hanya belajar tentang sportivitas dan strategi, tapi juga kerja sama tim serta cara tangguh bangkit dari kekalahan. Menariknya lagi, semakin sering seorang atlet turun di berbagai kompetisi, semakin terarah pula pengalaman dan rasa percaya diri mereka.

Mbo Abang, UMKM sekarang tuh bukan sekadar jualan barang ja, tapi ada cerita, inovasi dan identitas daerah yang bikin kita bangga. Dari dapur rumah yang sederhana sampai masuk ke dunia digital. Semua bermula dari keberanian untuk mencoba. Apalagi anak muda sekarang, kreatifnya luar biasa. Ide simple ja, bisa disulap jadi usaha unik, pakai bantuan teknologi. Kuncinya apa? Kemasan yang keren, pelayanan yang ramah, dan kualitas yang selalu terjaga. Itu yang bikin pelanggan jatuh cinta. Ingat ya, setiap produk UMKM itu ada jiwanya. Dibuat pakai ketekunan, kejujuran, dan semangat pantang menyerah. Jadi, pas kita beli produk lokal, kita tuh bukan cuma belanja, tapi juga ikut mutar roda ekonomi keluarga dan ngasih harapan baru buat orang banyak. Tada usah takut beda, karena keunikan kita adalah kekuatan yang tada bisa ditiru siapapun. Manfaatkan media sosial. Itu etalase gratis tanpa batas buat produk kita. Bikin konten yang kreatif. Sapa konsumen dengan baik. Barulah peluang makin terbuka lebar. Yuk, dukung UMKM dari sekarang. Setiap rupiah yang kita belanjakan adalah investasi buat masa depan bangsa. UMKM tumbuh, lapangan kerja nambah, Indonesia pun makin maju lewat karya anak negeri.

Wabah kemarau berkepanjangan membuat warga harus mengantri sejak pagi untuk mendapatkan air minum demi memenuhi kebutuhan sehari-hari. Satu di antara warga yang mengantri, Yuliansa, mengaku sudah berada di lokasi sejak pukul 9 waktu Indonesia Barat dan masih menunggu giliran mendapatkan air. Ramainya warga yang datang menunjukkan kebutuhan terhadap pasokan air bersih semakin meningkat. Selain itu, Mbak Abang, tidak hanya itu, kesulitan memperoleh air menjadi persoalan baru yang harus dihadapi masyarakat di tengah kondisi kemarau. Bahkan dia membandingkan situasi tersebut dengan kebutuhan dasar lain yang juga harus diperoleh melalui antrian. Kondisi itu terjadi karena sumber air di sekitar tempat tinggalnya mulai sulit diandalkan selama musim kemarau karena tidak memiliki tempat penampungan air hujan, dan ia memilih membeli air bersih untuk mencukupi kebutuhan rumah tangganya. Yuliansa berharap pemerintah dapat lebih memperhatikan kondisi masyarakat yang kesulitan memperoleh air bersih dan air minum, termasuk dengan melihat langsung kebutuhan warga di lapangan. Sekian Pontianak punya berita.

0: melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.
1: Radio Republik Indonesia Pontianak, program 4 FM 94.3 MHz, suara budaya Kalimantan Barat. Terima kasih atas kebersamaannya, Mbak Abang masih tetap setia bersama Mbak Ovi di sini yang sedang mobile dalam perjalanan, baik kendaraan roda 2, roda 4, sambil mendengarkan siaran Perempat FM kesayangan Mbak Abang di 94,3 MHz maupun di RRI digitalnya. Sebenarnya Mbak Abang, Mbak Abang masih ngantri ayek gak nih? Ada yang buka, ada yang tutup, atau bahkan masih menunggu ya Mbak Abang ya, mau enggak mau akhirnya harus merogoh kocek untuk air minum digunakan untuk kebutuhan hari-hari karena belum normal Mbak Abang ya. Tapi ya itulah, bersyukur dengan apa yang ada. Mungkin yang kemarin-kemarin masih ada nyetok ya Mbak Abang ya. Ngantri berdiri di atas kaki sendiri. Itu kunci ketenangan hidup yang sejati, ya enggak? Iyalah, bahagia itu sederhana kan. Sesederhana kita bersyukur dengan apa yang kita udah punya hari ini. Kurangi keinginan, perbanyak bersyukur, maka hidup insya Allah cukup. Apa yang menjadi milik Bu Abang saat ini, itulah titipan yang terbaik. Kecukupan bukan tentang seberapa banyak harta yang kita kumpul kamu, tapi seberapa banyak puas hati dengan apa yang kita ada. Saat orang lain tidak bisa diandalkan, jadikan diri sendiri sebagai kekuatan. Berpautlah pada usaha sendiri, karena tempat bersandar yang paling setia adalah kedua kaki kita sendiri. Alhamdulillah. Jangan terlalu banyak naruh harap terlalu dalam pada manusia, ya kan? Sebab kekecewaan datang dari mereka yang terlalu diandalkan. Ya, kalau yang diandalkan masih tetap mau diandalkan, kalau tidak mau pasti manusia berubah-ubah ya, Bapak. Ih, dalam alas dah. Diandalkan terus, bisa jangan berubah. Hidup ini milik Bu Abang, berdiri dan berjuang sendiri sebelum meminta uluran tangan orang lain. Semangat Bu Abang. Ayolah, sebelum kita nanti undang Bu Abang untuk gabung di acara hiburan di Bijak Bepantu, masih tidak sabaran kan? Kita simak dulu yuk. Bu Abang bisa simak dengan legenda kita malam hari ini. Dari studio, selamat mendengarkan.
2: Pro 4 Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Asal mula batu kuwung.
1: Ternyata belum ada yang menandingi kekayaanku di kampung ini.
2: Wahai tuan, sudikah tuan berbagi rezeki hari ini dengan hamba?
1: Hah? Berbagi rezeki? Enak saja. Aku bekerja sepanjang hari, kau enak-enak datang meminta aku berbagi rezeki. Kalau garis hidupmu seperti ini, terima saja pengemis. Sana, mengganggu saja.
2: Wahai tuan yang kaya, sayang sekali kekayaanmu hanya sekedar harta, tapi kau tidak memiliki kekayaan hati. Lihatlah apa yang akan kau terima nanti sebagai buah kesombonganmu.

Ya ampun, kenapa ini? Kenapa kakiku tiba-tiba tidak dapat digerakkan? Aku akan coba segera mengumpulkan tabib untuk menyembuhkan

0: Saya tidak sanggup mengobati penyakit tuan ini.
1: Dasar tabib bodoh. Aku akan membayarmu dengan uang yang banyak.

0: Pengawal, bagaimana kerja kamu? Kenapa tidak ada yang becus mencari tabib?
1: Maaf Tuan, semua tabib yang saya datangkan dari seluruh penjuru wilayah ini tidak ada yang mampu mengobati kaki Tuan. Mereka semua menyerah.
0: Aku tidak mau tahu. Kau harus mendapatkan tabib yang manjur, pengawal. Kalau tidak, aku usir semua keluargamu dari rumah yang aku pinjamkan kepadamu.
1: Baik, Tuan.

0: Tuanku, izinkan hamba mengobati kaki tuanku.
1: Hei, bukannya kau yang pengemis kemarin? Mana mungkin kau dapat mengobati aku? Tapi tidak apa. Jika kau dapat menyembuhkan, maka aku akan menuruti permintaanmu.
0: Baik tuanku. Pertama-tama, tuanku berendamlah di Gunung Karang. Kemudian yang terpenting, tuan harus meninggalkan sifat kikir dan sombong tuanku.
1: Baik.

Oh, ternyata tiba-tiba air ini berubah menjadi panas. Dan kakiku sudah dapat digerakkan kembali. Baik, aku akan beri nama tempat ini dengan nama Batu Kuung. Dan di batu ini juga, aku berjanji akan menjadi orang yang tidak kikir dan sombong sesuai permintaan si penulis tadi.

0: kalau pergi ke Kota Pinang, jadikan saya si buah manggis. Sekali pandang cintaku datang. Kalau tak datang, tentu menangis.
1: Ah, itu dia.
2: Cincah Rasila.
3: Mau beli pansi ke Pontianak.
2: Terus?
3: Panjang lewat Kumpai. Kan ke Bang Panji suka dengan antu Pontianak. Ini panjang, kakinya tak sampai.
4: Makan telepon di terang bulan.
2: Cantik.
4: Hari pun gelap. Tinggal bergagap.
2: Cantik. Sedap.
4: Kita berpantun, membuat hiburan. Salah dan silap, minta dimaaf.
2: Betul.
5: Mari berkayo membeli jamu. Jamu dimakan terasa manis. Bertemu lagi sama Mbok Yo yang paling manis.
1: Alamak, pandai kena diabetes sih saking manisnya.
6: Ayolah Mbok Abang, sungguhlah halus si kain katung. Katung ini warnanya berseri-seri. Ikuti acara Bijak Berpantun, berpantun dengan santun setiap hari.

0: dari kawasan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Apa kabarnya Mbak Abang? Sehat selalu. Senang ketemu lagi sama Mbak Ovi di sini di Bijak Pepantun. Pantunnya dengan santun. Alhamdulillah, tiada henti-hentinya kita selalu bersyukur ya Mbak Abang ya, dengan apa yang udah Mbak Abang dapatkan, yang ada aja, yang tak ada tak usah dicari, yang ada yang belum lunas enggak, yang tak ada mau dicari-cari, nanti malah nambah masalah. Sukses sih Bu Abangnya, sehat terus. Iyalah, pagi lah tadi Mbok Pin makan sagu. Engkau lah makan mie sagu. Nyamannya pakai kuah. Engkau lah enggak terasa malam ini hari Minggu. Semoga Bu Abang rezekinya berkah. Betul tak? Walaupun tak ada air Mbok Pit, yang penting udah usaha ikhtiar sana sini apapun diusahakan ya, sampai tak ada kerja saya Mbok Pit. Oh iya ke? Tu nak nanya pula tu. Ah, itulah itu masalah semuanya Mbak Abang ya. Mudah-mudahan Mbak Abang tetap semangat ya kan, kerjanya keras ya kan, jangan enggak makannya keras-keras ya enggak, pokoknya kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, kerja tuntas, tas semuanya lah Mbak Pit ya. Baiklah Mbak Abang, Mbak Abang, pantun kita hari ini bebas. Iyalah, pagi tadi yang udah nebas, yang ditebas rumput, alhamdulillah pantun ini pantun bebas. Bolehlah sejemput dua jemput pantunnya. Yuk silakan Mbak Abang. Ini Mbak Pit joinkan dulu di TikTok ya. Udah pada bisa belum? Yang udah, ayo silakan pantunnya mainkan Mbak Abang. Yang mau gabung di via telepon bisa Mbak Pit, boleh. Ya Mbak Pit, ingatkan kembali yang mungkin dari jauh dari luar kota Pontianak pengen tahu kan, kode areanya di 0561 571 571. Mbak Abang catat ya, bukan utang yang dicatat. Catatan banyak Mbak Pit, maksudnya catat nomor telepon perempat atau di via WA kita 0811 570 0943. Udah siap belum? Sila mainkan pantunnya Mbak Abang ya. Oke, pantun bebas kita malam hari ini. Yang udah pada tidur, tapi tidur uring-uringan kan, mana bisa kok belum ketemu Mbok Pit. Kalau belum ketemu orangnya pula, maksudnya kalau belum berpantun sama Bijak Berpantun ya kan, kita kan hampir tiap hari hadir untuk Mbok Abang nih, apa sih yang dah cia. Yuk silakan Mbok Abang, kita bermain kata-kata di sini kan, atau ada ungkapan hati isi Mbok Abang tuh belum terkeluarkan kan, lewat pantun ini mau coba-coba Mbok Pit boleh, tapi pantunnya dengan santun ya. Oke, ini kayaknya udah bisa nih Mbok Abang. Ya, bagi Mbak Abang yang udah siap mau join sama Mbok Pit di apa TikToknya malam hari ini, langsung aja pantun di situ Mbok Pit, nanti coba intip-intip, bacakan ya. Ada tokek kena batuk. Okelah kalau begitu, udah pada siap belum? Santai aja. Mbok Pit nak lari kemana? Nyamannya buah banana. Ya buah banana, abis makan tuh minum jamu. Mbok Pit nak lari kemana? Tetap di hatimu. Udah belum? Oke, yang chat-chat Mbok Pit nanti Mbok Pit bacakan. Tenang aja. Oke, santai dulu. Yang udah letih lesu, lelah, mana ndak dari pagi ndak? Tapi dengar-dengar kabar nih, mudah-mudahan pulih ya kan, untuk saluran air dengan normal rasanya. Itu sekitar jam 2 dini hari. Balik-balik Mbok Pit dinas lah ya. Tada lagi, nanti Mbok Pit ikut berginjal. Gampang tuh, galon depan 4, belakang 4, kiri kanan 2, 10. Gampang tuh. Hijau dah. Baik, langsung Bu Abang, ayo dijawab pantun.
1: Berpantun dengan santun. Assalamualaikum Bu Pi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa gerangan?
1: Bang Jafar Bu Pi.
0: Bang Jafar, apa gak cerita lo Bang Jafar? Bang Jafar dapat air bersih gak?
1: Alhamdulillah ada Kang Bobi.
0: Ada lah ya. Oh, ada ya. Tampungan.
1: Ya, ada tampungan.
0: Alhamdulillah, enggak bersibuk macam orang tuh antri tada.
1: Ada enggak antri?
0: Ada enggak ya?
1: tapi enggak terlalu ramai lah.
0: Iyalah. Ayo, silakan Mang Japal mau pantun apa?
1: Mainkan. Okay. Sungguh indah si kain katun simpan ini dalam remari. Sungguh indah kita berpantun buat menyambung si Ratu Rahmi.
0: Alhamdulillah.
1: Satu lagi Mopit ya.
0: Satu lagi.
1: Burung perkutut, burung kutilang terbang tinggi di atas awan. Gaya elit duit pun berkurang. Makasih Mbak Pili, Assalamualaikum.
0: Iya, bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Mang Ja'far udah sempatkan waktu menyampaikan isi pantun itu tuh Mang Ja'far. Iya, di Tanjung Raya ya. Oke, jam-jam segini ini masihlah ramai, melintas dari berbagai dalam kota maupun di luar kota Pontianak ya. Tetap hati-hati di jalan, fokus. Tetap ya, kalau enggak fokus, wah, sebenarnya nak belok jadi lurus. Wow. Entahlah ya, maklum lah, kan banyak cabang. Banyak cabang. Cabang Tanjung Raya 1, Tanjung Raya 2, Tanjung Hulu. Pokoknya yang serba Tanjung-Tanjung lah ya, nak. Aduh. Pagi-pagi pergi ke pasar, membeli buah mangga yang manis. Kok manis, jangan nengok Mbok Pit ya, maklumlah. Pagi-pagi pergi ke pasar, beli mangga yang manis. Udah apa namanya? Musim ya. mari kita rajut silaturahmi yang benar, agar hidup damai, wajah senantiasa manis, cia. Mari kita rajut silaturahmi yang benar, agar hidup damai, wajah senantiasa manis. Betul, ya, mana ada yang tahu isi hati nak? Tengok manis ya depannya. Mana tahu dalamnya, ya Allah. Tapi apalah, ya nak? Apalah yang dipikirkan. Satu lagi Mopin. Ini tak ada nama nih, hanya nomor yang Mopin baca nih. Dia request tadi lewat pantun apa namanya Kanjung Katok. Satu lagi Mopin,

0: Mari, tali persaudaraan dijaga kembali, berkah melimpah di dalam diri. Setuju. Tali persaudaraan dijaga kembali, berkah melimpah di dalam diri. Benar. Dia tak mau, kita lah mulainya. Biasalah. Lama silaturahmi, lama udah nak terlanjut kan, nak ter apa, tak terjerat lagi. Entah apa penyebab, wawah alam lah, ya kan. Hanya buat abang dan dia yang tahu. Lanjutkan. Tapi mana tahu umur buat abang ya, kok tak kita mulai kan. Dah, apa nama, cairkan sudah. Ada ni, bijak berpantun.
1: Bijak berpantun dengan santun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Jelas nak suara Mbok Fit ni?
1: Bukan nama bijak saya.
0: Orangnya jelas tak?
1: Dah nampak orang ni.
0: Eh, sekarang dia zaman TikTok. Pak Mbok bisa nonton Mbok Fit di TikTok.
1: TikTok.
0: Faham?
1: Nak ada TikTok, Pak Mbok.
0: Nak ada TikTok, ya.
1: TikTok.
0: Iyalah.
1: Biasa, Opi.
0: Besok-besok lah, ya.
1: Tapi dengar suara Opi dah senang.
0: Senang, Nek. Alhamdulillah. Makasih banyak, Pak Mbok. Itu benar kan tak ada tu? Yang di bibir, yang di hati pula.
1: Satu patut untuk Opi ni.
0: Silakan.

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baiklah. Lanjut Bu Fit. Iya, waalaikumsalam. Berikutnya tunggu ya. Nanti yang chat-chat nanti Bu Fit bacakan kebagian. Kita yang udah masuk dulu nih. Lanjut. Bijak pantun. Halo. Bijak pantun.
1: Berpantun dengan santun.
0: Iya. Siapa gerangan?
1: Iya Mbak Fit.
0: Iya. Udah siap pantunnya. Yuk kenalkan diri pakai pantun. Coba kenalkan diri pakai pantun. Banyak mau kenalan nih.
1: Febriantini Kesumaning Rum Herning Tia.
0: Panjang ya. Jadi dipendekin jadi Kak Tini. Ya enggak?
1: Iya.
0: Oke. Okay. Pantun dimana?
1: Pantun dulu ya Mbak Fit.
0: Boleh.
1: Daun tebu panjang melengkung tidak bercabang. Lewat punggur ada ular berkejar, kita lari.
0: Lari.
1: Senyum selalu dengan pantun tidaklah bosan. Buat menghibur semua pendengar biar tidak sepi.
0: Iya, baik, mantap Kak Tini.
1: Rasanya jagung hambar tidak ada rasa. Buaya kali dibakar melengkung mau makan hiu muda. Adanya pantun pendengar setia tawa dan canda. Apalagi penyiar pantun Mbok Pit yang selalu ceria.
0: Terima kasih. Lanjut.
1: Naik menara pasang lampu ke setum listrik. Jalan kaki ke pulau, jalan kaki ke seberang, bawa makanan habis semua.
0: Alhamdulillah.
1: Kita semua senang selalu, pantunnya asik.
0: Asik dong.
1: Yang lagi galau, yang lagi senang, bermacam-macam jenis ada.
0: Ada, mantap.
1: Satu lagi ya Bobby.
0: Satu
1: ya.
0: Lagi boleh.
1: Mendung kilat datang, cuaca tercurah di sini. Bawa payung, cuaca terang, masih hujan cerah kembali. Pantunnya pantun penyemangat semua tanpa terkecuali. Karena pantun banyak yang hobi, tapi janganlah nambah istri lagi.
0: Wow, bahaya.
1: Nah itu dia Mbak Fit ya.
0: Makasih banyak Kak Tini.
1: Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yuk lanjut berikutnya Mbak Abang. Mbak Fit intip dulu ya. Pemantau-pemantau kita selamat malam. Mbak Fit ucapkan semoga sehat walafiat selalu. Dimana punya hanya mendengarkan monitor ya, tapi suka dengan acara pantun di nak-nak luarkannya tuh. Udah di ujung lidah nih Mbak Fit, tapi tuh tak keluar-keluar. Apa sebab tuh Mbak Fit? Apa sebab yang mesti diasah tampaknya ya. Pisau tak ada diasah ya, tak ada tajam ya. Apa gi? Apa gi berpantun nih dah. Aduh, sama-sama kita belajar ya Mbak Abang ya. Banyak ahli-ahli Mbak Fit nih di luar sana ya, penonton, pendengar semuanya, guru-guru Mbak Fit nih, luar biasa. Sehat-sehat semuanya. Siapa gi budayakan pantun nih Mbak Abang? Kok enggak gitu-gitu. Bila lagi Mangjul Ilmi Alfrian Syah di Segedong, apa kabar? Assalamualaikum, salam buat Bang Padilla semua dari A sampai Jen. Ya, makasih Bang Jung Ilmi, mana pantun dan dia mainkan lah. Lanjut, Bang Panji. Itulah dia ya. Oke, makan keranji. Lepas itu tangannya kasih serbet. Ini dia namanya Bang Panji Kombat. Bang Kombat Bakedat kata dia. Ditambahnya lagi Bakedat. Bakedat. Tumbuh cendawan di atas bukit. Sekarang tuh ada bukit tuh yang pakai itu tuh apa nama bunga pakai bukit. Ini bukit ke bukit. Beda emang ejaan Bakadat kan. Tumbuh cendawan di atas bukit. Ya udah Bopi sesuai tulisan, sebutik cawan ditimpa alu. Ini hujan adalah sedikit, tapi badan dah terasa sejuk. Alhamdulillah kan. Sama Mbak Fit pun kena cipratan hujan tadi. Syukurlah, biasa gitu adalah ya enggak.

0: kok bisa rutin lain, nah, amin. Baik, lanjut Baba berikutnya. Mau lirik dulu, mau telepon bisa? Oke, masih malu-malu. Lanjut, pelan-pelan tapi pasti. Siapa gerangan berikutnya? Bijak berpantun.
1: Berpantun dengan santun.
0: Iya.
1: Assalamualaikum Pak Fitri.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa gerangan? Pakai pantun. Kenalannya.
1: Koko dibawa dari Kalibata.
0: Woi mantap.
1: Sinilah Bang Niko dari Jakarta.
0: Wah, ini dia Bang Niko Jakarta.
1: Kenapa Mbak Fitri temanya?
0: Hari ini pantunnya bebas, bas. Oh. Tapi jangan sampai bablas.
1: Pantun kilat boleh ya Mbak Fitri?
0: Apa juga boleh. Apaan tuh?
1: Bunga mawar, bunga melati. Sudah lawar, baiklah hati.
0: Siapa tuh?
1: Nah, ini yang ngomong lah.
0: Kasiannya gak ada yang muji.
1: Gurau Putri.
0: Kalau beneran juga gak apa-apa.
1: Gak apa-apa ya. Satu lagi mungkin.
0: Satu lagi.
1: Buahku ini buah jahitut. Beli topi ke Cim Hamis. Mendengar Mbak ini berpantun, kopi pahit pun terasa manis.
0: Jujur.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Oh Bang Niko, ini muji apa muji gitu ya. Oh ya mantap dah. Ya dari hati semua. Bawa roti, bawa permata, tak pula lupa membawa korma. Ingin hati bermain cinta, tapi apalah daya, takutnya cinta gak diterima. Katanya ya Allah. Siapa nih? Ya, sebutkan nama ya Mbak Bang. Yuk lanjut, masih. Yuk berikutnya, Bijak pantun. Pantun dengan santun. Mana bisa tidur? Kok masih ada mopit nih?
2: Ngopit nih.
0: Oh, terselesai kan lo. Kelambu tuh buka lagi. Kelambu jangan tutup lo.
2: Aduh, tidak jujur dikata hobi asal cemana gitu.
0: Oh, kebas dulu sebelum tidur, maklumlah. Aku lagi
2: pantun tumbuk tini lo.
0: Oh iya, boleh.
2: Terus raya pergi lah mandi. Mandinya tak pakai baju.
0: Kok bisa?
2: Malam ini saya dengar tumbuk tini. Hati pamuk tambah sejuk.
0: Oh sejuk kan? Kala-kala lagi hujan tadi kan?
2: Pada pamuk ni panas baru sejuk dengan pendingin.
0: Oh tadi panas ya? Yang panas apa?
2: Ini merdu soalnya tu.
0: Oh merdu. Ya, betul.
2: Pasal tak ada. Dengar suara opin tak ada.
0: Apalagi suara orang rumah ya tak?
2: Ada.
0: Ada. Makasih ya.
2: Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mok kita nih pandai. Lanjut bijak berpantun.
3: Pantun dengan santun.
0: Hai belum tidur lagi emak kita nih.
3: Asyik. Ndom dah, awak nak berkawan Mokpit.
0: Oh iya ke. Oh, baiklah. Bukan sama Mokpit ya.
3: Mana pantun lagi ni
0: Apa isi tu?
3: Buah lakon sedap dimakan.
0: Sedapnya.
3: Buah pipit ninggap kayu jati.
0: Alhamdulillah.
3: Assalamualaikum manjang ucapkan.
0: Waalaikumsalam.
3: Kepada Mbok Pit yang baik hati.
0: Masya Allah, ada mau itu.
3: Sudah biar wadah ngantuk.
0: Jangan waktu ngantuk.
3: Wadah masuk pantun rugi ya.
0: Rugi ya.
3: Itulah.
0: Emang tadi dah tidur.
3: Anem buka ayat dulu ya.
0: Buka ayat ke ayat apa? Sihat ya?
3: Nanti pun nimbal lagi.
0: Siap.
3: Salam dengan Pak Mo.
0: Baik.
3: Malam ni banyak nyamuk.
0: Bukan lagi. Gara-gara Pak Mo.
3: Nyamuk ya. Nyamuk hinggap bidara.
0: Oh iya ke?
3: Sedap lah ni Pak Mo. Hari hujan ni. Diam dengan aura.
0: dua sejoli. Baiklah.
3: Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak. Iyalah, bukan keranjang sembarang keranjang. Ah, keranjang ini isi spaghetti. Banyak yang nanya tadi itu siapa? Namanya Mak Anjang Siti. Ah, kaulah. Ada mau kenalan? Nah, lebih jauh dan lebih dekat. Ah, iyalah. Berdua lah dah. Wafit hanya memperpanjang telepon, memperpanjang silaturahmi. Baik, lanjut lagi. Wafit jalan-jalan ke kota Perancis, banyak rumah berbaris-baris, biar mati di ujung keris asal dapat Wafit manis. Iya, dari jauh emang manis ya. Belum tahu dia dari dekat pahit. Lanjut, meski aku udah kenyang Bok Fit ya, tetap harus minum jamu. Mantap, jaga badan ini. Perempuan yang satu-satu yang ku sayang, wah, itulah dirimu. Aduh, berat. Lanjut, bicara pantun.
4: Pantun dengan santun.
0: Siapa gerangan?
4: Boika.
0: Oh, enggak kenal, Dek.
4: Mencari berkah.
0: Oh, Boika mencari berkah ya. Lah.
4: Iyalah. Bang Boika, hidup selalu mencari berkah.
0: Alhamdulillah.
4: Ya, sikit-sikit, yang penting berkah.
0: Ah, benarlah tuh. Pintar, belajar dari mana tuh?
4: Takkan tak tahu.
0: Oh. Aiman kan patun.
4: Anak muda beranak pula.
0: Ai, mantap dah.
4: Anaknya di Sungai Raya. Jangan takut banyak anak.
0: Apa pula?
4: Nanti kita tua jadi orang kaya.
0: Alhamdulillah. Ada cita-cita. Ada cita-cita tu, ya nak?
4: Tusun dia dua. Pankorem ada bis. Singgah sebentar makan Indomie. Kalau adik dah keren habis. Rasanya abang mau ajak boleh gamil.
0: Baru disenggol sama Kak Tini tadi. Boleh berpantun. Jangan
4: nyinggol-nyinggol. Jangan, itu dah ada yang punya.
0: Ajak.
4: Bok Me ya.
0: Iyalah. Lanjut, mainkan berikutnya.
4: Salam ya buat Bok Me.
0: Salam lah.
4: Nak kuda beranak-anak. Anak-anaknya di Tanah Ulu. Bok Me tu secantik sekota Pontianak. Nanti saya mau ajak dia ke Pulu.
0: Oh ya, mantap lah tu. Janjian lah ya.
4: Kan tak ada.
0: Apa kata awak lah, ya. Penting berkah. Namanya Boika.
4: Jangan ngasih tahu orang rumah ya. Nanti saya kasih sopui.
0: Tak usah lah, kasih andok ya tu. Raja andok.
4: Jangan kan andok.
0: Souvenir.
4: Selimut saya kasih.
0: Waduh.
4: Mana alamatnya?
0: Ya.
4: Amin. Okey lah, makasih lah.
0: Okey lah, makasih.
4: Semuanya ya.
0: Sehat.
4: Semoga banyak duitnya.
0: Amin.
4: Jangan lebat-lebat.
0: Alhamdulillah.
4: Mandi cepat-cepat.
0: Ya.
4: Dan lebat-lebat.
0: Insya Allah dapat rezeki, ya nak?
4: Okay yang lah.
0: Okay, makasih banyak Bang Boika.
4: Saya pesan satu.
0: Apa tu?
4: Kalau hari gelap, panggil hujan dulu. Jadi dia tak lari.
0: Ya, betul.
4: Kulu.
0: Bukan lagi pagi, siang, sore, malam lah panggil.
4: Kan?
0: Ya. Yeah.
4: Jangan lupa.
0: Jangan lupa. Doanya.
4: Yeah. Doa kunut.
0: Amin.
4: Habis solat tu doa kunut.
0: Yes,
4: InsyaAllah.
0: Ya. InsyaAllah.
4: Hujan turun. Ataupun jana.
0: Amin.
4: Siap. Amin. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Baik, membuka. Ya. Kalau belum, belum. Kalau belum dapat, belum. Makanlah mangga di bawah tugu, Mopin. Minum es buah terasa segar. Jangan hanya Bang Boika tu duduk menunggu. Cubalah saya duit ni supaya rezeki lancar. Selingan, Pak. Dia jualan enggak? Enak. Bantun-bantun enggak? Siapa? Lanjut. Bisa berpantun.
2: Ayuh.
0: Sila Bang Boy. Sila Bang Boy ketemu Pit. apa cerita Pak Mo?
2: Ini pantun tu buat anjang, itu Mak Anjang loh.
0: Mak Anjang, apa cerita?
2: tadi sengaja beli baju panjang.
0: Oh ha.
2: Yang lupa beli jana kolong.
0: Apa pula habis kata di rumah
2: mantan untuk manjang. Tu manjang diberi panjang umur.
0: Amin. Ya Allah.
2: Moga lah mak muda saya punya umur muda.
0: Amin. Ada lagi?
2: Cuma itu mak itu mopi dia.
0: Betul.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mak Anjang, bila lagi nak balas ni? Alhamdulillah diberikan doa panjang umur. Cuma tak nyaman sampiran tadi tu. Kira mopi di rumah stok dah habis ni tak? Aduh, mopin, belilah ciring 2,000-an. Uang receh dikumpul dulu. Sedang mopi ciring ya tu harus nabung ke tak? Beli cereng 2,000-an, uang receh dikumpul dulu. Tanggal tua ni bukan halangan, semangat cari cuan janganlah malu-malu. Setuju, tanggal 20 ni kan. Iyalah, tanggal tua bukan halangan, semangat cari cuan janganlah malu-malu. Ya, siapa nak ngasih 2,000 duit kak, ya kan? Parkir ya segitu sekarang. Marah Mbok Pit. Tak ada ngasih tahu aja. Yuk lanjut bijak berpantun.
3: Pantun dengan santun.
0: Kau lah. Tak ada boleh senggol. Apa cerita manjang?
3: Masuk lagi ni ha.
0: Masuk lagi. Tadi tu kan
3: mah. Tak nak masuk dengan ramuk
0: tu. Itulah. Dia malam ni memang banyak nyamuk. Nyamuk.
3: Ya, banyak nyamuk. Pokok selasih banyaklah nyamuk.
0: Kena lagi.
3: Adalah padi, adalah perang. Terima kasih kepada nyamuk. Kepada nyamuk. Terima kasih kepada Pak Mo.
0: Benar itu.
3: Yang baik budi, manjang tak dapat balas.
0: Kau lah, iyalah.
3: Ini untuk Bang Mika pula ni.
0: Bang Mika lagi. Dia lagi.
3: Malam-malam beli boneka. Di dalam keranjang debuah mempelam.
0: Aduh, hai.
3: Kirim salamnya dengan Bang Boika.
0: Boleh.
3: Dia tak pandai nyala, Mek Manjang.
0: Lupa dia ni.
3: Yalah, sehat semualah selalu ya pemantun-pemantun ni.
0: Amin.
3: Dulu Bang Boika ni lama tak masuk. Ni kerap pula dia masuk ni. Sehat selalu, laris, manis, lancar.
0: Amin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, lanjut Mbok Pit. Bacakan Mbok Pit. Siap. Pakailah tunang Mbok Pit.

0: Selamat ulang tahun, semoga hidup bersinar, semoga sukses, diberkahi rezeki berarti ya. Yang tanggal 20 yang merasa hari ini ya, ah benar, milad ulang tahun. Barakallahu fi umrik lah ya. Ah, semoga rezeki lancar, hidup makin bersinar. Baik, intip lagi. Oke, mau pizza apa lagi sebentar? Ah, banyak cecet yang gabung nih. Berikutnya bentar ya. Oke. Ah, nanti lah ya, nanti mau pilih-pilih dulu. Yuk, berikutnya pizza bepantun. Ayo.
1: Bepantun dengan santun.
0: Iya.
1: Masih lagi ya,
0: ah, lanjut ke sini. Borong.
1: Beli kangkung ada ulat bertaburan. Di dalam gedung duduk membalikkan kaki dengan pelan.
0: Iya.
1: Ini pantun cuma buat hiburan. Bukan pantun untuk menyakitkan hati dalam perasaan.
0: Siap.
1: Buah ranum kurang diminati orang.
0: Oke.
1: Jika hari mendung badai tiada lagi bertahan. Adanya pantun orang menjadi senang. Sepinya pantun bagai dunia sepi mencekam.
0: Oh, sepi. Oh.
1: Cuaca mendung hujan terus bisa keseharian. Mengarah tidak berbunyi. Budaya pantun yang harus kita lestarikan.
0: Siap.
1: Mempererat tali silaturahmi dengan perasaan.
0: Iya.
1: Nah, itu dulu ya Mbok Fi.
0: Iya baik, makasih banyak.
1: Assalamualaikum.
0: Iya baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Kak Tini, kita mau abang adalah besi di rumah Yangkong. Oh, semuanya sudah berkarat. Oh, dari sekarang ayolah rajin nabung supaya hidup tidak melarat. Oh, apa maksud nih? Betul juga lah diingatkan, ya enggak? Sindiran nih. Ini pantun sindiran nih tampak. Iya, karena kebiasaan baik nih kan, menyadarkan, memulai kebiasaan baik dengan menabung, betul juga. Lanjut, makan sayur daunnya pepaya, pahit. Dimakan menu sarapan. Mbok Pit, hidup tuh jangan sekedar berpoya-poya. Ayo nabung untuk masa depan. Ah, mantap, yalah. Mengharapkan yang tidak bisa diharapkan ya, jadi mengharapkan diri kita sendiri. Berdikari gitu orang. Ada nelayan menangkap ikan, Mopin. Ikan itu mencampur lah rebung. Wah, sedap. Uang jajan jangan dihabiskan. Wah, sisakan sedikit lah untuk ditabung. Wah, ini kayaknya tema iyalah, nyindir ya, nyindir. Mengingatkan tentang nabung. Lanjut, masih ada waktu beberapa menit lagi pemantun. Bicara pantun. Pantunnya dengan
2: halo.
0: Halo. Bicara pantun. Ya. Aduh.
2: Bang Panji comeback di
0: Baghdad. Oh, di Baghdad. Ini orang ya.
2: Ini pantun untuk Mbak Tini tadi tuh.
0: Oh, boleh, my God.
2: Dengar ya Mbak Tini ya. Nah, ini saya mau pantun untuk Mbak Tini.
0: Boleh, boleh, boleh.
2: Goreng sukun dengan cumi-cumi.
0: Sedapnya.
2: Tidak berbaju. Digigit semut.
0: Akal.
2: Dengar pantun si Mbak Tini.
0: Apa isinya?
2: Tambah sejuk, tarik selimut.
0: Makin lah, ayo. Cukup? Cukup? Baik. Oke lah kalau begitu. Makin tarik selimut, ya. Jangan tidur dulu, acara belum selesai sedikit lagi. Ya enggak? Di sana gunung, di sini gunung. Mbok Pin, tengah-tengah dia buka uang. Mailah kita mulai berpantun, jangan buat bingung. Lebih baik berpantun sambil cari uang. Ya, bolehlah. Apa gak kabar? Nah, ini abang kita jual martabak nih. Alhamdulillah, sambil nunggu Mbok Pit dan sambil buatkan punya pesanan orang nih. Oh, Bang Kosasi, terima kasih. Sama ya. Namanya Bang Kosasi. Mbok Pit ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan Bang Kosasi tetap, ya kan? Tetap, ya, berisi. Apa dompetnya? Mbok Pit lanjut, di atas meja ada nasi. Ya Allah, sama ya ujungnya. Makanya pakai terasi. Kalau jadi orang janganlah mudah gengsi, apalagi cari sensasi. Siapa tuh yang merasa lah ya. Lanjut satu lagi lah, boleh Mbak Anjang.
3: Bijak berpantun dengan santun.
0: Bijak berpantun, pantun dengan santun. Sila.
3: Ada rubik diketuk-ketuk.
0: Tahu lah, saking diketuk, keras.
3: Diketuk-ketuk di tepi pagar. Dengar Bang Panji kumbik. Ada masuk, mata ngantuk jadi segar.
0: Alhamdulillah.
3: Sudah rasa nak ngantuk, nak tidur dah
0: nak
3: ni.
0: Nak tidur nak kesian.
3: Dengar Panji kumbik jadi segar.
0: Segar dia, ya. Alhamdulillah. Baiklah.
3: Sehat selalu Panji kumbik.
0: Ya, baik. Mak Anjang juga. Dah tidur lah.
3: Kita berjumpa.
0: Dah habis dah, tidur lah.
3: Bukti lagi anak seseorang ni.
0: Kira Mopi dah mau siap.
3: Sudah lama tidak ke datang. Tidak ke ladang. Burung madu nginggap pokok pandan. Sudah lama tidak terpandang.
0: Kemana dia?
3: Hati rindu terasa dendam.
0: Rindu ketemu
3: yang untuk seseorang lah yang mendengar.
0: Yang seseorang lah ya. Jauh ke dekat dia tu?
3: Sedanglah jauh. Kemarin Mbak Pit dah mandang orang.
0: Itu tu.
3: Terima kasih Bapi.
0: Terima kasih, sehat ya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pandai pula. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbok Pin. Itulah berbagi ke Pulau Seribu denganlah rakit. Rakitnya rusak terbelit-belit. Itulah, simpanlah duit walaupun sedikit agar berguna di masa saat sulit. Betul. Saat senang kemana? Udah sakit baru dia sibuk. Aduh, hai. Baik, satu lagi Mbok Pin pantau. Ini dia. Lama sudah tidak ke Tanjung Raya. Sampai di sana membeli buah sukun. Malamlah ini Inces Fitri kusapa. Aku Adnan kusapa dengan pantun. Pak Adnan, Kutai Kartanegara, apa kabar, sehat? Salam untuk keluarga ya. Makasih banyak Pak Adnan yang mantau Mbok Pit di era digital, era digital maupun di FM ya 94.3 maupun yang di TikTok malam hari ini ya, sekilas dua kilas lah ya, sejemput dua jemput yang semuanya lah ya, yang udah pantau Mbok Pit makasih banyak, yang gak bisa sebutkan satu persatu nih Mbok Abang. Aduh, banyak pencinta bijak mau pantun nih tapi gak ada pantun lah. Mantau Mbok Pit jadi ya. Sehat ya. Semangat, mulai rezeki lancar, semua urusan dipermudah. Semua munyi yang baik-baik menyertai Mbok Abang, penonton setia Wijak Bapantun di TikTok kita malam hari ini. Semua munyi lah ya. Sehat-sehat selalu. Oke, kalau begitu saatnya lah Mbok Pit nih pun nak cuci pakaian. Mumpung air pun adalah. Iyalah, biarlah dia tuh ngalir. Selancar-lancarnya walaupun secuil. Yang secuil itulah berkah tu Bang Boyka. Pasti Mbok Pit nak cuci pakaian sampai bersih. Cukup sekian dan terima kasih buat Mbok Abang semuanya. Pamit mundur dulu ya. Sampai jumpa besok. Salam budaya. Bye.

0: Babang diinformasikan perhelatan Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah resmi ditutup pada Sabtu 20 September 2026 malam. Pada penutupan ajang MTQ Nasional ke-31 ini, Kafilah Provinsi Kalimantan Barat menduduki peringkat ke-14 dari 37 provinsi se-Indonesia melalui raihan total 15 poin. Kompetisi tahun ini berskala masif, melibatkan 2.242 peserta dari seluruh penjuru Nusantara. Para peserta bersaing ketat pada 8 cabang lomba, 24 golongan, 48 kategori yang diselenggarakan di 12 venue berbeda. Kafilah Kalbar menurunkan 42 peserta terbaik yang telah berjuang maksimal melewati 5 hari babak penyisihan, 1 hari babak final. Ketua Umum Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran LPTQ Provinsi Kalimantan Barat, Brigjen Pol Purnawirawan Dr. Andus Haji Andi Musa SH, memberikan apresiasi tinggi, memaparkan hasil evaluasi atas capaian kafilah. Ditegaskan olehnya bahwa hasil tahun ini menunjukkan tren positif terukur jika dibanding dengan tahun sebelumnya. Lebih lanjut, Andi Musa merinci sejumlah pencapaian utama Kafilah Kalbar pada MTQ Nasional, diantaranya Yusuf Mubarok, juara 2 nasional pada cabang Tafiz Quran Hafalan Putra, Hadian Mifta Pratama, juara harapan 1 pada cabang Hafalan 5 Juz Ma'at Tilawah Putra, Siti Farhatun Nupus, juara harapan 1 pada cabang Tilawah Tuna Netra Putri, Raya Salsabila, juara harapan 3 pada cabang Hafalan 5 Juz Ma'at Tilawah Putri, Nimatilah juara harapan 3 pada cabang Kiraat Muratal Dewasa Putri. Capaian peringkat ke-14 nasional ini menjadi tolak ukur dan motivasi besar bagi LPTQ Provinsi Kalbar untuk terus mematangkan program pembinaan guna mencetak generasi Qurani yang siap bersaing di tingkat nasional pada masa yang akan datang. Sekian Pontianak punya berita.
1: Pro 4 Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat. Tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4

Selamat pagi pendengar sebangsa dan setanah air di mana saja Anda berada. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Pontianak kembali mengudara guna menyampaikan rangkaian acara hari ini Senin 21 September 2026 melalui FM 94,3 MHz, live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Selamat mengikuti rangkaian acara kami, sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Perompat RRI. Melawan arus si ikan belana, ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perompat Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Abang. Ya, alhamdulillah pagi hari ini ya, Bu Abang ya, kita diberikan kesehatan dan keselamatan untuk memulai atau mengawali aktivitas kita di pagi ini dan seterusnya nih, Bu Abang. Dan tentunya tak lupa juga buat kita semuanya ya, Bu Abang ya, saya kirimkan doa bagi yang sakit, semoga cepat sembuh ya dan bisa kembali beraktivitas. Baiklah, Bu Abang, pagi hari ini bersama saya Mbok Win akan coba temani Bu Abang di edisi siar kita Senin 21 September 2026. Dan juga buat Mbak Abang yang baru bergabung ya, standby di radionya ya, bisa simak siaran kita di FM 94,3 MHz, di RRI Digital, dan juga streaming kami di rri.co.id. Dan juga jangan lupa Mbak Abang follow media sosial Perompat RRI Pontianak, Instagram, TikTok, Facebook maupun YouTube. Baiklah, Bu Abang, pagi hari ini sebelum kita hadirkan informasi kita yang pertama, yaitu acara kita Hikmah Pagi, Bu Abang, yang akan kami hadirkan ya jam 5 sampai jam 6 nanti ya, ada pengajian Al-Quran, kemudian dilanjutkan dengan Kabar Pontianak dari jam 6 sampai jam 7, kemudian dilanjutkan dengan Cari Tahu dari jam 7 sampai jam 8, dilanjutkan kembali dengan Pendapat Awak ya dari jam 8 sampai jam 9, kemudian jangan lewatkan Bu Abang dari jam 9 sampai jam 10 ada Ngander. Nah, habis Ngander kami akan hibur Mbak Abang dengan jazz musik ya, lagu-lagu tentunya dari jam 10 sampai jam 11 waktu Indonesia Barat. Nah, itulah dia Mbak Abang, rangkaian acara kita untuk pagi ini ya, di edisi Senin 21 September 2026. Baiklah, Mbak Abang, langsungnya ya kita ajak Mbak Abang untuk simak acara kita yang pertama, yakni Hikmah Pagi ya, dengan tema Menjaga Lisan bersama Ustaz Muhammad Yusnaini SSY, yang akan kami awali dengan lantunan kalam ilahi bersama Qori'ah Ifatul Malina, Quran Surah Ali Imran ayat 144 sampai 148.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala rabbishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'. Pendengar RRI Pro 4 Pontianak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, puji syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpah nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita semua, wabil khusus nikmat iman, Islam, kesehatan dan juga kekuatan sehingga kita semua dapat beribadah dan beraktivitas pada hari ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tersampaikan dan tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan pengikut beliau yang senantiasa istiqomah dalam menjalankan syariat dan sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Kita memohon kepada Allah semoga kelak kita semuanya, keluarga-keluarga kita, anak-anak keturunan kita, teman-teman kita dapat berkumpul bersama Rasulullah SAW di surga yang tertinggi. Amin ya rabbal alamin. Pendengar RR Pro 4 Pontianak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah tema yang berjudul menjaga lisan. Pendengar RR Pro 4 Pontianak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu nikmat yang Allah karuniakan kepada kita adalah nikmat lisan. Dengan lisan kita bisa berbicara, kita bisa membaca dan menyebut nama-nama Allah dan mengingat kebesaran-kebesaran Allah. Nikmat lisan ini sangat besar sekali keutamaannya, sehingga harus kita syukuri dengan sebaik-baiknya. Pendengar RR Pro 4 Pontianak yang dimuliakan Allah SWT, dan salah satu cara mensyukuri nikmat lisan ini adalah menjaga lisan ini dari perkataan-perkataan yang buruk atau kotor atau juga perkataan yang kasar. Mendengar ayat 4 Pontianak yang dimuliakan Allah SWT, banyak sekali ayat-ayat atau hadis yang menjelaskan tentang keutamaan menjaga lisan ini. Menjaga lisan ini yaitu dengan berkata yang baik. Kita sebagai seorang muslim diperintahkan oleh Allah dan juga oleh Rasulullah untuk menjaga lisan kita, yaitu hendaknya kita selalu senantiasa berusaha untuk berkata-kata yang baik. Jangan sampai lisan yang kita miliki ini kita gunakan untuk berkata yang kotor atau yang buruk, karena ini bisa menjadi perbuatan yang kufur di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pendengar RR Pro 4 Pontianak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam sebuah hadis disebutkan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Yang artinya barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Apa hikmah yang bisa kita ambil dari hadis tersebut? Yaitu ada dua poin. Yang pertama adalah berkata yang baik dan diam. Bagi seorang hamba Allah yang beriman dan beriman kepada Allah dan juga hari akhirat, maka ada dua pilihan baginya. Ketika ia mampu untuk berkata yang baik, berkata yang jujur, berkata yang benar, maka ini lebih utama untuk dilakukan karena pahalanya juga sangat besar sekali ketika kita mampu untuk berkata-kata yang baik, berkata yang jujur, berkata yang benar. Lantas jika kita tidak mampu untuk melakukan hal tersebut, maka ada solusi kedua yaitu diam. Diam ini merupakan perkara yang sangat mulia sekali.
Diam itu bukan menandakan seseorang itu bodoh atau tidak tahu apa-apa. Namun dengan diam, maka ini bisa menyelamatkan dirinya dari perbuatan dosa dan juga perbuatan yang buruk. Pendengar RI Perempat Pontianak yang dimuliakan Allah SWT, maka hendaknya kita sebagai hamba Allah yang beriman untuk senantiasa menjaga lisan kita, berbicara yang baik, berbicara yang benar, berbicara yang jujur. Dan jika kita tidak mampu untuk melaksanakannya atau melakukannya, hendaknya kita diam. Karena diam ini juga merupakan perbuatan yang sangat mulia sekali di sisi Allah SWT. Dengan diam maka seseorang menjaga dirinya dari hal-hal yang tidak bermanfaat baginya. Pendengar RI Perempat Pendian yang dimuliakan Allah SWT, maka mari kita senantiasa untuk menjaga lisan kita dengan berkata-kata yang baik, berkata yang jujur, berkata yang benar. Dan mari kita hindari perkataan-perkataan yang buruk, perkataan yang kasar. Apalagi kita gunakan lisan kita ini untuk menghina sesama manusia atau sesama orang-orang yang beriman. Karena apa? Karena banyak sekali para orang yang masuk ke dalam nerakanya Allah disebabkan oleh lisannya, tidak bisa menjaga lisannya dengan baik. Maka mari kita mohon kepada Allah, semoga Allah senantiasa membimbing kita untuk dapat menjaga lisan kita ini. Allah mudahkan untuk berkata yang baik, yang jujur dan yang benar. Amin ya rabbal alamin. Pendengar RI Perempat Pontianak yang dimuliakan Allah SWT, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika, syahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

menebuk kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompak Pontianak.

0: Apa itu rukyah?
1: Rukyah adalah metode penyembuhan dengan cara mendoakan pada orang yang sakit akibat dari ain, sengatan hewan, bisa, sihir, rasa sakit, gila, kerasukan, dan gangguan jin. Secara tidak langsung, rukyah merupakan salah satu bentuk usaha manusia untuk mendekatkan diri sekaligus meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga rukyah dapat dilakukan saat seseorang tengah membutuhkan perlindungan dari segala macam bahaya yang dapat dialaminya. Dampak rukyah adalah membantu yang sedang sakit fisik dan mental agar sehat serta bisa kembali beraktivitas dengan baik. Minum obat tidak melanggar pantangan dan terus berdoa sangat disarankan selain rukyah. Terkait hukum meminta dan melakukan rukyah, Ustadz Abdul Somad menyampaikan salah satu riwayat tentang sahabat yang melakukan rukyah menggunakan surat Al-Fatihah. Dalam riwayat itu menjelaskan bahwa rukyah hukumnya tidak haram. Doa rukyah antara lain adalah ayat kursi, surat Al-Baqarah ayat 255, surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, dan surat An-Nas. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran. Surat Al-A'raf ayat 82 mengenai Al-Quran sebagai metode penyembuhan dari berbagai penyakit termasuk gangguan jin dan setan.

ibarat air yang mengalir. Ia akan sampai pada muaranya. Ibarat matahari yang terbit di ufuk timur. Ia akan tenggelam di ufuk barat. Begitulah, tiap-tiap yang bernyawa pasti akan mati. Sekalipun ia bersembunyi di balik lubang semut yang kecil. Beruntunglah siapapun yang selalu ingat akan dekatnya ajal kematian. Apalagi membuatnya semakin ingat akan noda dan nista dirinya. Karena itu, wahai saudaraku, rasanya tak ada yang dapat disombongkan di dunia ini. Keangkuhan hanyalah bukti dari kebinasaan. Seindah apapun wajah yang dimiliki, suatu hari akan berkerut. Sekaya apapun harta yang dipunyai, suatu saat tiada berguna. Dan setinggi apapun pangkat dan jabatan yang disandang, satu hari nanti pasti akan berakhir dengan pensiun. Saudaraku, renungilah detik-detik hidup ini. Bertafakur atas kekurangan dan kelemahan diri. Bila kita lahir terbungkus ari-ari, lalu berbungkus baju, satu hari nanti akan berbungkus kain kafan. Bila dahulu wajah ini indah menawan, lalu pudar dan keriput, mata begitu tajam, lalu mulai rabun, rambut begitu hitam, kini mulai memutih, tubuh yang kuat dan perkasa, sekarang mulai melemah dan sakit-sakitan. Semua itu hanyalah renungan atas kekurangan dan kelemahan diri. Betapa hidup ini hanya sebentar, dan maut dapat menjemput setiap waktu tanpa ada yang tahu. Semoga nasyid ini menjadi ingatan bagi mereka yang lupa diri, menjadi penyejuk bagi siapapun yang gundah gulana, menjadi cermin amal bagi setiap insan. Renungkanlah setiap bait-bait kata dan syairnya. Mudah-mudahan Allah menghujamkan hidayahnya di hati kita. Amin.

0: Wanita haid. Masih banyak anggapan di masyarakat bahwa wanita haid atau menstruasi dianggap sedang berhadat, dilarang melakukan aktivitas-aktivitas ibadah tertentu. Adanya larangan-larangan tersebut akhirnya menyebarkan mitos-mitos seputar haid yang dalil rujukannya tidak jelas dan belum bisa dipastikan kebenarannya. Ironisnya, tidak sedikit wanita yang awam akan hal ini justru mempercayai mitos-mitos yang beredar. Mitos membuang pembalut bekas sembarangan. Mitos yang cukup populer mengenai pembalut bekas, yaitu bila wanita membuang pembalutnya secara sembarangan dapat diikuti syaitan. Benarkah demikian? Sebenarnya, membuang pembalut bekas pakai diharuskan untuk menjaga kebersihan. Membuang pembalut bekas sembarangan tidak higienis dan bisa menjadi sumber penyakit. Perbuatan ini dilarang agama karena menjadikan mudarat pada orang atau makhluk Allah lainnya. Syaitan menyukai manusia yang menentang perintah agama. Wallahu a'lam bishawab.
1: Bang, di sini aja ya. 94,3 MHz.

Tahukah Mbok Abang jika ternyata kiswa sudah berkali-kali mengalami perubahan dari masa ke masa? Kiswa atau yang lebih dikenal kain penutup Ka'bah menyimpan kisah yang panjang seputar sejarah peradaban Islam. Kain ini menjadi salah satu simbol perkembangan Islam dari masa Nabi, periode Khalifah hingga saat ini. Dan tahukah Mbok Abang jika ternyata kiswa sudah berkali-kali mengalami perubahan dari masa ke masa? Kiswa pertama kali dipasang pada masa Nabi Ismail alaihissalam. Saat itu belum jelas material apa yang digunakan untuk membuat kain ini. Kemudian Nabi Muhammad SAW pun pernah membuat kiswa Ka'bah dengan menggunakan bahan kain yang didatangkan dari Yaman. Demikian pula halnya dengan Abu Bakar, Umar dan Utsman yang juga membuat kiswa berbahan kain dari benang kapas. Memasuki periode kekhalifahan Islam, kiswa terus mengalami perubahan sesuai dengan pemerintahan yang memimpin. Periode penggantian kiswa, setiap pemerintahan juga berbeda-beda. Ada yang menggantinya sekali dalam setahun, ada juga yang dua kali dalam setahun. Kiswa Ka'bah yang ada saat ini berwarna hitam, padahal dahulu tidaklah demikian. Kiswa pernah berwarna putih, kuning, dan ada pula menggantinya dengan warna hijau. Bahkan menurut Ajay Wensich dalam buku Hand Water Butch This Islam, kaum Wahabi pernah membuat kiswa Ka'bah berwarna merah, kemudian diganti dengan warna hitam dari kain sutra kasar. Adapun yang membuat kiswa dengan kain berwarna putih adalah Khalifah Ma'mun Ar-Rashid pada masa dinasti Abbasiyah. Selanjutnya, yang membuat kiswa berwarna kuning adalah Muhammad bin Sabak Takin. Dan yang membuat kiswa berwarna hijau adalah Khalifah An-Nasir dari Bani Abbas. Dan akhirnya ia pula yang mengganti warna kiswa menjadi hitam. Wallahu a'lam bishawab. Rompat FM, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: 94 FM 94,3 MHz Suara Budaya Kalimantan Barat. Pontianak punya berita.
1: Kabar berita jam 6 waktu Indonesia Barat. Buah Abang, satu dari tiga helikopter angkut berat Chinook CH-47 milik pasukan bela diri Jepang pada Minggu 20 September kemarin, Buah Abang sudah bergeser dan diberangkatkan dari Pelabuhan Internasional Kijing Mempawah menggunakan kapal perang amfibi JS Kunisaki ke Kecamatan Kendawangan untuk memperkuat operasi pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Nah, perwakilan Kementerian Pertahanan melalui LO Chinook CH-47 Jepang, Kapten PNP Dimas Jati dan Wing Udara 22 Grup 2 Heli mengatakan satu dari tiga helikopter Jepang angkut berat Chinook CH-47 pagi sudah diberangkatkan dan malam masih dalam perjalanan menuju Kabupaten Ketapang. Nah, diprediksikan satu helikopter Chinook CH-47 akan tiba di Ketapang ya pada Senin pukul 8 dan akan melakukan cek rute terlebih dahulu di Bandara Hadi Usman Ketapang dan pemasangan barket, kemudian dilanjutkan melalui cek rute di Desa Kendawangan Kiri dan Desa Pembedilan Kecamatan Kendawangan. Dan berdasarkan hasil briefing BPBD Kalimantan Barat menyarankan agar helikopter Jepang Chinook CH-47 melakukan waterbombing di Desa Pembedilan Kecamatan Kendawangan. Dan Kapten Penerbang Dimas Jati menjelaskan untuk hari ini dua helikopter Chinook CH-47 Jepang yang berada di Kabupaten Mempawah tidak ada melakukan waterbombing karena dikondisikan jarak pandang visibility yang masih sangat rendah. Demikian kabar berita jam 6 waktu Indonesia Barat.

0: melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: ampun karena corona ini ampun.
1: Iya, ya masihnya kan kadang terpaksa kena seduh.
2: Misalnya para penari, para penabuh boleh berkumpul, boleh latihan, boleh nyanyi ke pura-pura.
1: Mudah-mudahan dipromosikan lagi sama pemerintah untuk pariwisata Ruki. Nah, kan jadi kimandan di seluruh Indonesia.

0: Ibu, ibu, coba lihat gambarku. Ini aku, ini ibu. Kita lagi bergandengan tangan.
1: Wah, bagus sekali anak ibu. Warnanya juga cerah. Teruslah belajar yang rajin ya nak. Tapi ingat, pintar di sekolah saja nggak cukup. Harus jadi anak yang jujur dan sopan sama siapa saja ya nak.
0: Siap ibu.
2: Sekolah memberikan ilmu pengetahuan, tetapi rumahlah yang membentuk karakter. Orang tua adalah guru pertama dan teladan paling utama bagi anak-anaknya. Luangkan waktu Anda, berikan pendidikan moral, kasih sayang, dan perhatian di dalam rumah. Karena masa depan yang cerah dimulai dari hangatnya pendidikan keluarga. Jadikan rumah kita madrasah pertama yang terbaik.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Bayangkan sebuah orkestra, ada gitar, seruling, gendang, dan biola. Bentuknya beda, suaranya beda, cara memainkannya pun juga beda. Tapi saat dimainkan bersama-sama dengan satu harmoni,

0: terciptalah melodi yang begitu indah. Begitu juga dengan kita, berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda keyakinan, bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Justru perbedaan itulah yang membuat bangsa kita kaya dan kuat. Mari rawat toleransi, jauhi ujaran kebencian, pererat tali persaudaraan, karena kita satu, Indonesia.
1: Menebuh kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana, tetap di sini di Perempat Pontianak.

0: Eh, awak tahu tak? Sekarang hasil kebun kita bisa bernilai lebih tinggi.
1: Oh, tahulah. Itu yang disebut hilirisasi tu kan?
0: Ah, betul. Misalnya, singkong yang awak punya ni diolah jadi keripik atau tepung, jadi lebih mahal harganya.
1: Jadi kita bisa dapat untung lebih tanpa harus nambah lahan lagi ya?
0: Iya. Karena di rumah pun hasil kebun bisa kita ngolahnya. Selain meningkatkan penghasilan, juga membuka lapangan kerja.
1: Anak muda pun bisa ikut berkontribusi tanpa harus merantau jauh.
0: Itulah, hilirisasi itu bukan cuma untuk pabrik besar, tapi bisa dimulai dari lingkungan terdekat.
1: Berarti, kalau kita kompak, hasil lokal bisa juga jadi produk unggulan daerah ya?
0: Ha, sangat bisa. Kita juga lebih bangga dengan produk buatan sendiri.
1: Hmm, ternyata dampak hilirisasi itu besar ya untuk ekonomi keluarga dan masyarakat.
0: Makanya, yuk kita mulai dari sekarang. Olah hasil alam jadi produk bernilai tinggi.

0: Pak Rudi, jangan lupa besok kerja bakti ya.
1: Siap, Pak. Saya pun dah ngajak warga lain, gak? Biar ramai dan kerjanya cepat selesai.
0: Baguslah. Sebenarnya, kalau semua warga turun, bukan gak biar kerja cepat selesai, tapi biar kebersamaan kita ini bah terjaga.
2: Wow.
1: Benar gak ya, Pak RT? Soalnya, kita nih kan sibuk semua.
0: Oh, itulah Pak Rudi. Selain itu, dengan kita kumpul kerja bakti, kita semakin akrab. Persatuan warga juga bisa terbina, walaupun kita berbeda keyakinan, beda adat dan istiadat.
1: Macam Indonesia lah ya Pak ya.
0: Kalau boleh dibilang, komplek kita nih miniatur Indonesia Pak. Soalnya di komplek kita nih warganya beragam suku, budaya, agama. Kalau setiap kampung sampai RT bisa menjaga persatuan dan hidup harmonis, pasti persatuan dan kesatuan bangsa negara kita pun semakin kuat.
1: Benar gak ya Pak RT? Kalau gitu, semua warga saya ingatkan biar besok bisa turun, termasuk anak-anak muda, biar mereka pun bisa belajar hidup harmonis.
0: Hah, mantap memang Pak Rudi nih. Tak salah pilih jadi sekretaris RT nih.

Iya baik, Bu Abang, kita lanjut lagi Bu Abang informasi pagi ini. Ha, tapi sebelum lanjut nih Bu Abang, udah ada buka RRI digital belum? Ha, atau RRI streaming kami di rri.co.id. Nah, di situ ada informasi beragam informasi ya Bu Abang, dan Bu Abang bisa sarapan pagi informasi kita di rri.co.id. Tapi Bu Abang, saya sajikan dulu ini Bu Abang sarapan kita pagi ini informasinya ya. Nah, ini informasi kepedulian ya Bu Abang ya. Terhadap anak-anak ya yang terdampak kabut asap nih. Nah, apa ketuh informasinya ya Mbok Win? Ini dia kondisi kabut asap karena kebakaran hutan lahan kan di sejumlah wilayah Kalimantan Barat, tentunya itu berdampak pada aktivitas dan kesehatan anak-anak. Nah, jadi untuk memberikan ruang yang lebih aman bagi anak, ini Poskor Karhutla Muhammadiyah Kalimantan Barat ini menghadirkan rumah oksigen balita yang berada di gedung pusat dakwah Muhammadiyah Kalimantan Barat yang berada di Jalan Arterius Padio. Nah, jadi penanggung jawab rumah oksigen balita Rahma Susanti ini mengatakan bahwa anak-anak menjadi salah satu kelompok yang rentan terdampak kabut asap. Nah, jadi selain membatasi aktivitas di luar rumah, kondisi ini juga dapat mengganggu proses belajar, kesehatan, hingga kondisi psikososial anak. Nah, jadi anak-anak ini butuh aktivitas fisik dan ruang untuk bersosialisasi, untuk menjaga kesehatan sekaligus mengurangi tekanan selama kondisi kabut asap. Nah, sementara dari sisi kesehatan Bu Abang, paparan kabut asap ini juga meningkatkan risiko gangguan seperti batuk, pilek, ya, infeksi saluran pernapasan akut sampai

Jumat sore. Jadi masyarakat nih bisa mengakses layanan ini secara gratis dan tidak harus nunggu anak dalam kondisi sakit ya. Jadi di situ juga ada ruang perawatan dan oksigen buat abang, ada playground gak ya, ada pojok literasi, mandi bola ada gak, pokok tempat bermain lah, trampolin ada, area sensori, kemudian obat-obatan ada gak, masker ada gak, makanan ringan, snack-snack ada gak, sampai susu UHT untuk anak. Nah, jadi fasilitas ini juga menyediakan ruang psikososial dan edukasi untuk membantu anak memahami kondisi kabut asap serta langkah yang bisa dilakukan ketika terjadi bencana asap. Nah, jadi rumah oksigen balita ini, Bu Abang, berada di wilayah Kubur Raya. Ini bagian dari upaya Muhammadiyah merespons kondisi karhutlah di kawasan yang terdampak. Jadi Muhammadiyah telah memiliki 9 titik rumah oksigen, tapi belum seluruh wilayah Kubur Raya atau punya fasilitas ini, Bu Abang. Jadi Muhammadiyah ini juga tengah mempertimbangkan penambahan rumah oksigen balita di lokasi lainnya yang dinilai membutuhkan. Tapi pembentukan fasilitas baru ini membutuhkan tenaga medis, tenaga psikososial, kemudian admin serta pendamping anak.

0: Bang Bang.
1: Ya. Yeah.
0: Tahu enggak?
1: Apa tu?
0: Budaya lokal kita tu bukan cuma untuk dikenang je. Tapi sebenarnya bisa jadi ladang duet kalau kita kreatif.
1: Eh? Ya ke? Macam mana cara tu?
0: Iyalah bang. Kayak motif batik, kerajinan tangan, makanan khas, sampai kesenian daerah kita tu bisa disulap jadi produk modern yang keren dan laku dijual.
1: Oh gitu. Nah terus caranya macam mana? Contohnya, misalnya kayak gimana tu?
0: Caranya tuh, kita manfaatkanlah internet atau medsos buat jualan. Jadi produk kita bisa dikenal sampai luar daerah, bahkan luar negeri. Contohnya tuh ya, kain tradisional, atau anyaman rotan, pandan. Terus ada keladi air yang dibikin jadi kursi, meja, tas, sampai topi kekinian.
1: Wah, kebetulan Nani. Saya kan pernah ikut pelatihan bikin kursi meja dari rotan. Kira-kira bisa gak saya gabung sama UMKM lain?
0: Bisa lah bang. Apalagi kalau produk abang punya keunikan sendiri. Selain bisa nambah penghasilan, kita pun ikut bangga. Dan yang paling penting tuh, kita juga bisa melestarikan budaya daerah sendiri.

Baik, Bu Abang, kita lanjut lagi informasi Bu Abang ya. Kali ini kita beralih ke MTQ nih Bu Abang. Nah, terutama MTQ Nasional yang ke-31. Jadi perhelatan Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 yang diselenggarakan di Kota Semarang, Jawa Tengah itu resmi ditutup kemarin Bu Abang. Jadi pada penutupan ajang MTQ Nasional ke-31 ini, Kafilah Provinsi Kalimantan Barat menduduki peringkat ke-14 dari 37 provinsi se-Indonesia melalui raihan total 15 poin. Jadi kompetisi tahun ini berskala masif melibatkan 2242 peserta dari seluruh penjuru Nusantara. Jadi para peserta ini bersaing ketat Mo Abang. Pada 8 cabang lomba, 28 golongan dan 48 kategori yang diselenggarakan di 12 venue berbeda. Nah, Kafilah Kalimantan Barat ini menurunkan 42 peserta terbaiknya yang udah berjuang maksimal melewati 5 hari babak penyisihan dan 1 hari babak final. Nah, Ketua Umum Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran LPTQ Provinsi Kalimantan Barat Andi Musa ini memberikan apresiasi tinggi dan memaparkan hasil evaluasi atas capaian kafilah. Dan dia menegaskan bahwa hasil tahun ini menunjukkan tren positif yang terukur jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Dan jadi capaian peringkat ke-14 nasional ini jadi tolak ukur dan motivasi besar bagi LPTQ Provinsi Kalimantan Barat untuk terus mematangkan program pembinaan untuk mencetak generasi Qurani yang siap bersaing di tingkat nasional pada masa yang akan datang.